0: menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
1: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
2: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
3: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
2: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
4: Perpanjangan SIM C, Pak.
5: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
4: Kerja, Pak.
5: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
6: Nggak bisa membantu.
2: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
7: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
8: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
9: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
8: Sumanto optimis, jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Radio Surakarta Mulat Isan melaporkan.
1: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
6: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
6: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
10: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
6: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
10: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
11: Laporan Khusus.
12: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
12: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi

0: bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
2: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
1: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
4: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
5: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi

0: membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya. Tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 di seluruh Aceh pagi hari ini dalam Kabar Aceh, di mana bersama Robi dari Lux Mawi yang akan mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dari Melabu, Sabang, Banda Aceh, Takengon dan juga Singkil. Sebelum kita dengarkan informasi-informasi dari seputar Aceh, pagi hari ini kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Aceh. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Dedi Ardana. Dedi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, bisa diinfokan nih terkait cuaca hari ini untuk Aceh bagaimana?
2: Iya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 13 Juli 2026. Untuk pagi hari wilayah Aceh secara umum itu adalah kondisinya berkisar antara cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh memang kami prediksi adanya potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan wilayah perbatasan antara Aceh Tenggara dan wilayah Sumatera Utara. Juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian Subul Salam, Singkil, serta sekitarnya juga kami prediksi kondisinya itu berkisar antara cerah hingga berawan, namun pada saat menjelang sore hingga malam hari, itu juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah tengah, umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan, dan pada saat menjelang sore hingga malam hari, itu kami prediksi kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 20 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Oke, di perairan juga masih aman untuk hari ini ya?
2: Ya, untuk perairan memang ketinggian gelombang khususnya untuk perairan barat selatan memang masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk perairan utara dan utara Sabang maksud saya dan selatan Semelu itu memang masih cukup tinggi, ketinggian bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 2,5 meternya. Sedangkan untuk bagian utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya.
1: Oke, baik. Jadi apa yang harus diwaspadai masyarakat, Didi, terkait dengan cuaca hari ini?
2: Iya, jadi kami memberikan himbauan ya, khususnya untuk 1 hingga 2 hari ke depan, kondisi wilayah kita memang masih cukup panas. Ini memungkinkan terjadinya pembentukan titik panas yang baru ya untuk edisi hari ini itu khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan, Aceh Selatan, Singkil dan sekitarnya itu titik panas masih cukup banyak. Begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh seperti wilayah Biren, kemudian Aceh Utara dan Aceh Timur kami memantau masih adanya titik panas ataupun hotspot ya. Untuk edisi hari ini, untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga kami masih memperkirakan pertumbuhan titik panas masih cukup tinggi untuk wilayah kita. Ya.
1: Oke, baik Didi, terima kasih untuk info cuacanya di hari Senin ini, 13 Juli 2026. Jadi selamat bertugas kembali Didi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ya baik, mendengar Pro 1 di seluruh Aceh, informasi dari BMKG Aceh yang sudah disampaikan untuk pagi hari ini terkait dengan cuaca, dan kita akan mendengarkan informasi-informasi dari seluruh Aceh dalam Kabar Aceh pagi hari ini. Kita awali dengan informasi dari Aceh Singkil, ini ada Mulyadi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Robi.
1: Iya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Enggak, iya. Enggak ngantar anak sekolah hari ini?
3: Baru aja Bang, kebetulan sekolahnya di samping RRI Bang kan.
1: Oh, ikut gerakan Gamas juga ya. Gerakan antara anak, ayah mengantar anak sekolah ya. Baik, jadi hey, Mulyadi, apa yang ingin disampaikan dari Aceh Singkil nih?
3: Baik, terima kasih Bang Robi. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Depan 1 pagi ini. Dan informasi cuaca untuk wilayah Singkil, terkhusus Singkil Utara. Ya, saat ini cuaca mendung dan memang tadi pagi sempat gerimis, dan ini gerimisnya sudah reda, tinggal mendungnya saja. Informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait harga berondolan sawit akhir pekan di bulan Juli mengalami kenaikan. Harga berondolan sawit di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir pekan bulan Juli terpantau mengalami kenaikan, dan kenaikan ini disambut baik oleh petani karena dapat sedikit meringankan beban biaya perawatan kebun. Peningkatan harga terjadi seiring dengan permintaan pabrik ataupun kelapa sawit ya, yang mulai stabil, dan pasokan buah dari petani yang belum terlalu melimpah. Kondisi ini membuat harga di tingkat pengepul ikut terdongkrak naik ya, beberapa ratus rupiah per kilogram. Salah satu pengepul di Kecamatan Singkil Utara menyebutkan harga berondolan sawit saat ini naik di sekitar 100 rupiah hingga 200 rupiah per kilogram dibanding pekan sebelumnya. Lebih lanjut ia juga menjelaskan untuk saat ini harga berondolan sawit berada di kisaran 3.000 hingga 3.200 rupiah per kilogram, tergantung dengan kualitas dan kebersihan berondolan. Harga tersebut lebih baik dibanding pada bulan Juni lalu yang sempat turun di bawah Rp2.900 per kilogram. Para petani berharap tren kenaikan ini bisa terus bertahan hingga beberapa pekan ke depan dengan harga yang lebih baik. Mereka bisa menutupi biaya pupuk, perawatan, dan tenaga kerja panen. Namun demikian, petani juga diingatkan untuk tetap menjaga kualitas panen ataupun berondolan yang bersih, tidak tercampur kotoran, akan mendapat harga lebih tinggi dari pengepul maupun pabrik. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Bang Robi.
1: Baik, Mulyadi, ini Singkil banyak sawit ya?
3: Iya Bang, ya. Lebih dari 70% lah para masyarakat menggantungkan hidup dari.
1: Makanya cerah-cerah nih ya, orang Singkil cerah-cerah nih. Baik, Mulyadi, terima kasih ya informasi di pagi hari ini. Kita ke Takengon nih, ada Budi. Assalamualaikum Budi.
4: Waalaikumsalam, gimana Bung Robi, sehat?
1: Alhamdulillah. Budi gimana, udah antar anak?
4: Waduh, saya belum ada anak. ibunya juga belum ada. Mau
1: belum ada.
4: Ibunya juga belum ada.
1: Nanti bisa kontak-kontak Dimas saja nih. Kalau cari-cari ibu bagian Dimas nih.
4: Oh, oke, okay. siap.
1: Baik, kalau dari Takengon apa Budi yang ingin disampaikan?
4: Siap. Terima kasih. Dari Takengon dapat kami informasikan di pagi hari ini, singkat saja, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Desa Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu siang kemarin. Ini api pertama kali dilaporkan berkobar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Aceh Tengah, ini petugas posko kecamatan segera merespon dengan mengerahkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Proses pemadaman juga didukung oleh personil TNI dan Polri di lapangan, dan hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang memicu terjadinya kebakaran tersebut. Perkiraan sementara menunjukkan luas lahan yang hangus terbakar mencapai sekitar 1,5 hektar, dan peristiwa ini dilaporkan tidak menimbulkan korban luka, korban jiwa, maupun memaksa warga setempat untuk mengungsi. Dan petugas juga sampai saat ini masih memantau kondisi lokasi untuk memastikan api telah padam sepenuhnya dan tidak berpotensi untuk meluas kembali. Kondisi cuaca di wilayah tersebut juga saat ini tercatat cerah dengan suhu udara 13 derajat Celcius dan angin berkecepatan rendah serta berkelembapan cukup tinggi. Jadi bagi masyarakat semua yang melihat adanya potensi bahaya atau kejadian darurat serupa ini diminta segera melaporkan ke Pusdalop BPBD Aceh Tengah di nomor 0812-6425-7378 atau saluran darurat pemadam kebakaran di 0643-23113 ya. Dan untuk bapak-bapak juga nih yang hobinya merokok nih, kalau buang puntung rokok dipastikan bara apinya mati ya. Jangan dibuang sembarangan gitu aja, karena cuaca sekarang ini sangat kering. Jadi satu percikan api saja ini bisa memicu kebakaran hebat ke depannya begitu. Demikian Bung Robi dari Taringon yang bisa dibagikan. Kita kembali lagi ke Loksmawe.
1: Ya, ada dialog pagi hari ini, Budi?
4: Terpantau pagi hari ini tidak ada, ya, Bung Robi.
1: Ya. Iya. Oke, baik Budi, terima kasih. Sehat-sehat terus di sana ya.
4: Terima kasih, terima kasih.
1: Ke Sabang ada Rizka. Assalamualaikum Rizka.
5: Waalaikumsalam. Selamat okay. Pagi Bang Robi.
1: Pagi juga, udah mulai sepi Sabang ya. Udah habis liburan, udah sepi lagi.
5: Kemarin sudah pada balik semua nih.
1: Udah pada balik. Oke, okay. Baik Rizka dari Sabang, apa yang akan disampaikan?
5: Baik, untuk Sabang, alhamdulillah cuaca hari ini juga terpantau cerah berawan ya. Dan juga untuk informasi lain yang bisa kami bagikan mengenai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang ini kembali membuka pelatihan berbasis kompetensi kejuruan pengolahan ikan tahun 2026. Untuk program tersebut ini dilaksanakan di BLK Maritim Sabang dengan kuota terbatas hanya 16 peserta dan pendaftaran dibuka hingga 16 Juli 2026. Jadi masih ada 3 hari lagi ya untuk masyarakat Sabang mendaftar untuk kompetensi kejuruan pengolahan ikan ini. Dan nanti setelah pendaftaran, kemudian tanggal 20 Juli akan dilakukan proses seleksi dan peserta yang lulus seleksi akan melakukan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2026. Untuk kegiatan pembelajaran ini dijadwalkan mulai tanggal 27 Juli dan berlangsung selama 20 hari di BLK Maritim Sabang. Kemudian seluruh pelatihan ini tentunya diberikan secara gratis dan peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi. Peserta yang dapat mendaftar ini harus berdomisili di Sabang, berusia minimal 18 tahun, tidak sedang bekerja, dan tidak dalam masa pendidikan. Untuk masyarakat yang berminat, ini dapat langsung mendatangi kantor DPM PTSP Sabang dan juga melengkapi dokumen persyaratan. Ini diantaranya untuk dokumen-dokumennya yaitu membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah terakhir, dan juga pas foto warna ukuran 3x4 cm. Demikian ini satu informasi dari Sabang, Bung Robi, kembali ke Semawe. Terima kasih.
1: Oke, baik Rizka, terima kasih Rizka. Dan kita ke Melabu, ini ada si pemilik suara yang seksi ini ya. Ada Dharma. Assalamualaikum Dharma.
4: Nah, mic-nya sepertinya belum dihidupkan.
1: Gimana Dharma? Belum kedengaran nih. Suara Dharma gak kedengaran.
4: Feedernya agak dinaikin aja, di fullin aja.
1: Iya.
4: Ini gimana, gimana? Aduh, masih kecil juga suaranya.
1: Kecil Dharma. Mungkin bisa di set ulang dulu ya Dharma ya. Kita
6: ini, iya, gimana?
1: Gak dengar. Coba mungkin bisa di set sama orang tekniknya dulu, iya. Panggil Dharma ya. Kita ke Banda Aceh dulu boleh ya Dharma ya. Oke, baik nih, ada Dimas. Jangan nyantai dulu, Mas.
7: Iya, Bang Budi, Dimas. Bang Budi semangat sekali saya lihat nih.
4: Mau intinya kan ada duit, enggak ada duit harus semangat tuh.
1: Oh iya. Itu harus ya.
7: Informasinya juga yang disampaikan huruf besar semua ya.
1: Oke, okay. Mas, cuaca gimana Banda Aceh?
7: Cerah pagi ini dan nah, teman-teman juga lagi melaksanakan apel pagi ini.
1: Apel ya. Oke, informasi dari Banda Aceh apa nih Dimas?
7: Kalau informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kecamatan Bandaraya kemarin menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Stadion Harapan Bangsa. pada minggu malam ya. Dan kegiatan ini bertajuk Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekadar ajang menyaksikan pertandingan Argentina melawan Swiss, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi masyarakat. Nah, Camat Bandaraya Tem Syukri Wardana mengatakan antusiasme warga sangat tinggi dan bahkan melampaui perkiraan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Bandaraya, pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh dan juga BPS Aceh ini membuat kegiatan berlangsung meriah dengan ribuan penonton yang hadir. Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh Irwan Syah mengajak masyarakat menjadikan Piala Dunia bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sumber inspirasi. Dan ia menilai semangat disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah yang ditunjukkan para atlet dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kita ketahui dalam pertandingan tersebut Argentina berhasil mengalahkan Swiss ya dengan skor 3-1. Dan juga untuk kita RI Banda Aceh esok malam ya, atau pada mulai 14 Juli sampai dengan 20 Juli juga mengadakan debar dan juga nobar ya di halaman kantor RRI Banda Aceh.
1: Okay,
7: dan ini terbuka untuk masyarakat umum begitu ya.
1: Okay, baik.
7: Itu saja informasi dari Banda Aceh.
1: Ada dialog hari ini?
7: Sepertinya ada dialog luar, tapi saya juga belum terima flyernya nih, masih menunggu juga.
1: Oke, luar studio ya. Baik Dimas, terima kasih untuk informasi di pagi hari ini. Kita kembali ke Melabo. Dharma, gimana?
8: Ya, halo, gimana ya. Belum suaranya?
1: Pagi better lah ya, sudah mulai bisa didengarkan Dharma.
8: Oh sudah, nah ini gede enggak suaranya?
1: Nah, lumayan gede, mungkin agak dekat dikit ke mic-nya aja Dharma gitu.
8: Iya, okay, lagi baik. Volumenya ya.
1: Iya,
8: okay. Ini
1: sudah bisa didengar.
8: Oh sudah ya, memang baik. Manja untuk program ini ya, harus ada tim-tim gitu kan ya. Makasih Bung Pandi.
1: Iya, memang harus ya kerjasamanya nih.
8: Iya, betul.
1: Dharma, informasi apa dari Melabu?
8: Baik, untuk informasi dari Melabo, Dharma satu aja ya.
1: Iya.
8: Soalnya nih, makasih juga nih untuk teman-teman, tadi ada trouble sedikit ya. Salam kompak lah, sebelum baca berita, salam kompak dulu ya.
1: Iya.
8: Satu informasi dari Melabo, ini terkait tentang RRI Melabo mengajak para ayah, khususnya aparatur sipil negara, untuk meluangkan waktu mengantar putra-putri pada hari pertama masuk sekolah. Nah, tentunya pada hari ini Senin, 13 Juli di tahun 2026. Gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Jadi himbauan tersebut ini mengacu pada surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB yang mana nomor B garing 257 garing M titik KT titik 02 garing 2026 pada tanggal 10 Juli 2026 ini tentang pemberian fleksibilitas waktu kerja bagi ASN yang memiliki anak usia sekolah. Jadi kehadiran ayah di hari pertama sekolah adalah dukungan cinta dan semangat bagi masa depan anak. Demikian dikatakan Kepala LPP RRI Melabo Teku Haris Fadilah pada Minggu 12 Juli. Nah, meski demikian, pemberian fleksibilitas waktu kerja tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, kelancaran tugas pemerintahan, serta pelayanan publik, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jadi melalui kampanye ini, RRI Melabo berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua, juga khususnya ayah, dinilai memiliki peran penting dalam membangun karakter, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan semangat kepada anak saat memulai tahun ajaran baru. Jadi itu satu informasi dari RRI Melabo, yang mana RRI Melabo dukung gerakan ayah antar anak di hari pertama sekolah.
1: Oke, terima kasih Dharma.
8: Ini mengganggu ya. Apa sih mengganggu? Baru baca informasi udah diganggu.
4: Apa itu?
8: Emang hari ini tuh kayaknya pagi ini RRI Melabo nggak tenang gitu.
1: Mungkin,
8: ya.
1: Mungkin karena Dharma kali ya.
8: Iya, jadi itu informasi kita hari ini. Jadi teman-teman, walaupun tadi ada yang masih sama seperti Dharma nih, masih sendiri ya kan. Tapi di antara nih kan ada tiga cowok. Kalau yang satu cowok, Dharma udah tahu tadi belum punya ibu, anak-anak pun belum punya. Ini udah pada berkeluarga, nggak ngantar anak hari ini?
1: Iya. Gimana Dimas?
7: Saya jawab lah ya.
8: Gimana nih?
1: Dimas yang jawab.
8: Harusnya kan subuh tuh nggak usah dulu lah hari ini ditukar ke sama yeah. yang cewek.
4: Tukar sama ibu ya.
7: Kebetulan. Kebetulan anak saya belum masuk sekolah.
8: Oh, alhamdulillah.
7: Masih 3 tahun. Ya. Ya. Jadi okay. saya mau ngantar anak tetangga, kayaknya nggak perlu dia, nggak usah lah ya.
8: Jangan dong.
7: Jadi saya kerja aja.
8: Gimana kalau ini dari
7: Mbak Robi sendiri bagaimana?
1: Iya, kalau Mbak Robi itulah kebetulan teman-teman yang lain juga ngantar anaknya, Denny ngantar anaknya juga gitu ya.
7: Alasan.
1: Kebetulan Denny ini.
8: Denny ngantar ibunya, anak-anak atau ngantar anak?
1: Denny anaknya pertama masuk SMA, jadi harus kalau Robi kelas 2, jadi bisa ibunya yang ngantar sebentar gitu ya.
7: Kayaknya anaknya kecewa sih ini.
1: Oh iya, sebenarnya pengen ngantar kita tapi nggak apa, jemput aja lah nanti.
7: Iya,
1: biar ibunya kerja gantian ayahnya yang jemput nanti. Itu
7: gantian
1: biar
7: ya.
8: Luar biasa. Oh,
1: gantian, gantian.
8: Sehat-sehat semua ya.
1: Baik,
8: luar
1: baik.
8: Luar biasa hari ini.
1: Iya, iya. Baik, terima kasih juga teman-teman. Kalau dari Lux Mawe ini ada lebih informasikan. Di mana Waduk Pusung di Kecamatan Bandasakti, Kota Lux Mawe kini mulai menjelma menjadi salah satu ikon wisata baru setelah dilakukan penataan dan revitalisasi oleh pemerintah kota. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi sampah dan keramba kini terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk dikunjungi masyarakat. Perubahan tersebut membuat Waduk Pusung semakin diminati sebagai ruang publik. Selain dimanfaatkan untuk berolahraga, kawasan ini juga menjadi lokasi favorit masyarakat di suasana sore sambil mencicipi beragam kuliner yang dijajakan pedagang di sekitar waduk. Jadi revitalisasi Waduk Pusung tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau dan pengendali banjir. Penataan tersebut mencakup pembersihan sampah, pengurukan sedimentasi, serta penertiban keramba yang selama ini mengganggu fungsi waduk. Masyarakat berharap kebersihan dan keindahan Waduk Pusung terus dijaga melalui kerjasama antara pemerintah dan warga. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan ini diharapkan menjadi destinasi wisata kota yang semakin menarik dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian lokal. Dan untuk hari ini RRI Lux Mawe khususnya Pro 1 melaksanakan dialog pagi di jam 8 ini terkait dengan hari pertama masuk sekolah dengan semangat yang baru. Jadi demikian informasi dari Lux Mawe. Terima kasih juga teman-teman Dharma Melabu, Rizka dari Sabang, Budi Takengon, Mulyadi di Singkil, dan Dimas juga Banda Aceh. Terima kasih untuk semuanya. Semangat terus untuk pagi hari ini ya, sampai selesai nantinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI _ Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini ya? Kami doakan semoga dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga kebetulan pada hari ini Senin 13 Juli 2026 juga bertepatan dengan hari pertama masuk kembali ke sekolah untuk para siswa sekolah ya, baik itu yang ada di tingkat SD, SMP dan juga SMA pagi ini. Dan juga mungkin untuk Anda yang saat ini sedang mengantarkan buah hatinya ke taman kanak-kanak, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga perjalanan tadi atau perjalanan saat ini juga lancar dan Anda bisa menyaksikan anak Anda ke sekolah ya, untuk hari pertama di tahun jajaran baru tahun 2026-2027. Dan bersama saya Amar dan juga rekan saya pagi ini ada Dimas, ya, Dimas. Di studio. Iya, dan pagi ini kami akan menemani Anda dalam program Halo RRI sampai ke pukul 9 waktu Indonesia ya, Barat
1: dan
0: ya.
1: Dan kami juga mengajak Anda untuk berbagi cerita untuk pagi hari ini, pengalaman Anda mengantar anak ke sekolah ya. Apalagi mungkin ada cerita untuk Anda yang pertama sekali mengantar anak pertama juga mungkin di sekolahnya untuk hari ini ya.
0: Betul sekali.
1: Hari pertama sekolah. Silakan berbagi cerita Anda di layanan telepon kami 0651 44336
0: dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445 ya. Dan juga memang kalau ini rata-rata yang mengantarkan anak ke sekolah pada pagi hari ini, Mas, ini memang dari pegawai Pemda ya. Karena sudah ada peraturan dari gubernur bahwasanya hari ini ada toleransi, tidak ada apel di instansi masing-masing karena hari pertama mengantarkan anak ke sekolah untuk hari ini Senin 13 Juli 2026. Iya. Dan pendengar, kalau kita mau refresh kembali ya, mungkin di hari Jumat lalu 10 Juli 2026 ini ada keluhan ya dari Fitri di Darussalam terkait soal sampah yang menumpuk dan sering tidak diangkut kalau kata Fitri ya. Iya, mungkin kita harapkan juga ini pada hari ini sampah itu kembali diangkut ya. Tapi tadi malam ya, Minggu 12 Juli 2020 ini saya melihat ada mobil pengangkut bak sampah ini, Dimas, sudah mengambil sampah dari daerah Ruko menuju ke arah TPA nih, sepertinya. Jadi seharusnya mungkin kemarin malam itu sudah diangkat ya sampah di daerah Dosalam, dan berarti hari ini harusnya tempat pembuangan sampah di Ruko mungkin sudah bisa sedikit ya, lebih bersih ya, karena sudah ada petugas DLHK yang bertugas untuk mengambil sampah di daerah sana. Iya. Dan pagi ini kita mau melihat kembali mungkin ada informasi terupdate. Apakah mungkin dari
1: ini terkait
0: dari siapa
1: yang
0: dulu?
1: Pekan sebelumnya kita bahas tentang ranting pohon di jalan dari Lembaru menuju ke Indrapuri. Dulunya kan kemarinnya kita kan bahas di daerah Indrapuri ya, tapi kemarin saya melihat sudah ada pemeliharaan di daerah Sibreh.
0: Daerah Sibreh,
1: Dan itu sudah ada pemeliharaan. Saya sudah ada pembersihan ranting-ranting pohon, sudah ada dipotong mungkin pohon yang sudah mati ya. Begitu pohon yang di badan jalan ya. Mungkin kalau di daerah Rapuri Belang Jaro tepatnya saya melihat belum ya di sana ya. Mungkin
0: menyusul ya, menyusul bertahap. Begitu, ya. Iya, betul sekali ya. Dan selain itu mungkin kalau karena tadi di Mas ini ya Dinas Subuh ya, jadi tidak melihat tidak melihat lalu lintas mungkin dari sekitar ini sekolah.

0: sana ya.
1: Oh iya, saya subuh sekali tadi ya.
0: Subuh sekali ya,
1: betul jadi sekali. Belum lihat. Mungkin kita ya tentunya kita undang untuk pendengar kita untuk berbagi cerita ya. Kita juga ingin tahu bagaimana suasananya begitu ya. Mungkin Anda bisa langsung saja berbagi bersama kami dan berbagi bersama juga di pagi hari ini.
0: Iya, dan juga kita ada grup pendengar ya, Dimas ya. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dalam grup pendengar, bisa langsung WA ke 08 52 82 85 44 45.
1: Ya, benar iya, sekali ya.
0: Dan memang untuk hari ini dari WhatsApp belum ada yang masuk ya?
1: Belum ada sih.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada, ya. Tapi mungkin di media sosial kita melihat banyak masyarakat yang membahas tentang
0: apa ya hari ini?
1: Antrian minyak ya.
0: Masih banyak.
1: Dan
0: ya,
1: itu masih ramai saja dibahas begitu ya. Kira-kira di daerah Anda pendengar bagaimana ini? Mungkin jenis Pertalite ya yang sekarang
0: Pertalite ya, Pertalite banyak. Terus juga
1: ada juga
0: biosolar
1: yang
0: ya
1: berkomentar katanya stok minyak aman, tapi antrian kok panjang katanya gitu.
0: Antrian masih panjang ya. Baik-baik ya. Dan untuk berita dari pelayanan publik pada pagi hari ini, pendengar, tadi kita sudah bahas yang pertama itu tentang tidak adanya apel ya, guna mendukung kelancaran para orang tua menampingi anak tanpa mengganggu pelayanan kedinasan. Jadi agenda apel pada Senin hari ini ditiadakan, dan pelayanan publik di instansi pemerintah dipastikan tetap berjalan optimal dan juga profesional. Tapi tentunya ada fleksibilitas ya, jadi karena pemerintah Aceh ini resmi memberikan kelonggaran waktu bagi
1: ya
0: ASN yang memiliki anak usia PAUD, SD dan juga sekolah inklusi agar bisa mengantarkan anak mereka di hari pertama sekolah. Dan juga informasi ini juga dirilis oleh Sekretariat Daerah Aceh melalui portal berita pemerintah Aceh. Ya, demikian ya mungkin pagi-nya. Dan kita masih akan berbincang-bincang apa dengar mungkin terkait informasi layanan publik ataupun yang lainnya juga. Dan lainnya juga ya, mungkin nanti Anda bisa berbagi masih di 0051 44 336 dan juga di WhatsApp di 0852 82 85 44 45. Dan ini dia ada informasi mungkin yang menarik ini ya. Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. Nah pendengar, RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, tepatnya di Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, membuat acara debar atau nobar ya. Kalau debar ini dengar bareng, kalau nobar ini nonton bareng bola gembira. Dan juga ada bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
1: Wah, seru nih.
0: Ya, harus ditata nih tanggalnya, pendengar.
1: Mulai
0: Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar, ya berarti dengar bareng atau nobar nonton bareng. Bola gembira ya, lebih tepatnya pesta bola dunia pukul 2 dini hari. Jadi Sobat
1: ada
0: RRI,
1: UMKM juga? Ada UMKM juga katanya.
0: Iya, ada UMKM juga nih. Jadi Sobat RRI ya, silakan merapat dan juga bisa merakyat ya bersama RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga juga boleh ya, ngajak biar semakin rame ya Dimas ya.
1: Jangan
0: bawa gengsi.
1: Masalah juga jangan ya.
0: Iya, dan seperti yang tadi disebutkan Dimas ya, ada bazar UMKM dan ternyata juga ada door prize dari para mitra RRI.
1: Wah, seru nih.
0: Wah, berarti apa? Gimana nih? Masalahnya kita kalau siaran kan kayak pengen gabung juga jadinya ya.
1: Iya benar.
0: Iya, jadi jangan lupa ya pendengar, ingat dengar bareng atau juga nonton bareng bola gembira dan juga bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh mulai besok ya, Selasa malam dari tanggal 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Iya, itu dia informasi pada pagi hari ini ya pendengar ya. Jadi dan juga mungkin sambil menunggu apakah ada yang atensi juga nanti soal nonton bareng di 0852 82 85 44 45. Pendengar
1: mungkin boleh
0: Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut, masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Oke.
2: Halo RRI.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Halo RRI.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI ya. Masih kita tunggu kebersamaan Anda di 0651443336 ataupun juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Ini mungkin Dimas boleh dicek teleponnya, sepertinya gantung ini Dimas. Iya ya, mungkin itu juga ngapa juga, mungkin sambilan kita nunggu juga, mungkin pendengar untuk Anda bisa juga di 0852-8285-4445 ya. Iya, sepertinya sudah ada yang bergabung sama kita di line telepon. Kita coba menyapa terlebih dahulu penelpon pertama kita pada pagi ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Juju.
0: Ada Kak Juju di Sabang. Apa kabar Sabang di pagi hari ini Kak Juju?
1: Alhamdulillah hari ini lumayan lah, nggak terik-terik banget.
0: Iya, nggak terik-terik ya. Sama juga di Banda Aceh ini, kebetulan pagi ini tidak terik nih dari RRI Banda Aceh. Ah
1: ya.
0: Baik, gimana Kak Juju? Apa yang bisa dibagi pada pagi hari ini Kak Juju?
1: Iya, saya mau mengeluhkan gini. Kami kan tinggal di pulau nih. Jadi kalau salah satu kami sarana mau ke bandar kan melalui pelabuhan.
0: Betul.
1: Memang sih sekarang sistem yang ada di pelabuhan itu online. Memang sih memang mempermudah kalau kita, saya sudah melakukan secara online, itu memang gampang, mudah. Contohnya seperti ini. Kemarin tuh saya sempat antrian saya panjang di belakang kali sana Bang Amar. Tapi karena jadwal saya pas waktu saya pergi itu jadwalnya keberangkatan tiket di jam 2, walaupun kami yang di belakang sana tuh tetap maju, tetap naik, walaupun kalau kita pikir secara logika ini nggak lewat, soalnya depan-depan tuh belum ada tiket. Jadi yang satu saya agak nggak sependapat, soalnya nih kemarin tetangga kebetulan ada family yang berpulang ke Ramatullah. Kejadiannya pas jam 3 dini hari. Jadi pas beliau pesan tiket nggak dapat lagi. Kebetulan hari kemarin tuh udah penuh jadwalnya. Ya disitulah salah satunya ketidakpuasan kami sebagai warga pulau. Soalnya kayak seperti dulu kan, misal jam 4 ataupun jam 5 subuh kami mendengar berita yang gak enak dari seberang, kami bisa paginya langsung bisa naik kapal, beli tiket langsung di situ. Tapi kalau sekarang sistem online, kalau apalagi kadang-kadang 2 hari sebelum keberangkatan tuh tiket udah penuh. Jadi padahal sebenarnya beliau, seandainya gak ada sistem online, beliau dapat pulang dan dapat juga melihat jenazah. Tapi karena sistem online, beliau dapatnya sore jam 5 baru dapat tiket online-nya. Jadi ya dengan ya bisa saya bayangkan kan kesedihan beliau, padahal beliau bisa melihat wajah almarhum saudara beliau, tapi dengan adanya sistem online ini terhambat beliau untuk pulang segera untuk melihat jenazah untuk terakhir kalinya. Jadi ya kalau bisa jangan ada lagi lah sistem online seperti ini. Boleh, tapi ya diprioritas juga lah ataupun 50-50 aja tiketnya, yang 50-50 untuk online, 50 secara manual. Jadi kan masyarakat kayak okay lah kok kita kayak saya nih. Ada apian dari sebagian kan kayak orang-orang tua itu kan nggak ngerti pun nggak Bang Amar.
0: Iya betul.
1: Sistem apa mengenai saya aja kadang-kadang nggak ngerti nih gimana nih, karena anak alhamdulillah anak saya udah ngerti, jadi dia yang melakukan pembayaran pembelian tiket. Itu aja maksudnya, kalau bisa tiket untuk pelayaran di pelabuhan, mau di Olele, mau di Balohan, itu kok bisa 50-50 online dengan manual. Itu aja Bang Amar.
0: Baik, Kak Juju, ini kejadiannya itu dari tetangga Kak Juju berarti pada berapa hari yang lalu ini ya Kak?
1: Kemarin
0: ya, berarti karena ini ya sedang di masa-masa libur sekolah ya, dan masih ramai wisatawan juga Kak berarti ya.
1: Iya, tapi kalau seperti dulu Bang Amar, kalau nggak sistem online gampang.
0: Oke lah
1: karena mungkin masa libur kan. Tapi kan sayang, soalnya berita beliau dapat dari jam 3 dini hari,
0: okay,
1: baru beliau bisa berlayar pulang ke, soalnya tempat almarhum saudara beliau meninggal itu di Aceh Besar kan. Kalau kita pikir secara logika itu cuma menyeberang pagi sampai ya paling-paling jam 10 lah sampai. Pasti kan ditunggulah. Masih jam 10 pagi kalau saya rasa ya masih dimaklumi kan ditunggu. Ini kalau jam 5 baru sampai maghrib enggak mungkinlah ditunggu jenazahnya.
0: Betul.
1: Jadi sistemnya itu. Oh ya, mengenai yang kemarin untuk beberapa bulan yang lalu saya mengenai tong sampah di Tugu Payah Senarani kok enggak ada responnya. Enggak ada buktinya Bang Amar.
0: Yang oke ha.
1: Belakang langsung sampah kok bisa dari pintu waduk sampai ke tugu yang ada di dekat rumah saya ini satu pun enggak ada amalan. Apalagi musim liburan kemarin bisa tahu pada banyak itu banyak kali itu sampah-sampah di bawah itu Bang Amar di bantaran air waduk juga waduk sampah plastik, sampah pop airnya itu pada menggambang-gambang di air. Pada airnya digunakan untuk PDAM di sekitar sini.
0: Oke, Kak Juju, ini berarti tong sampahnya dari area waduk.
1: Pintu waduk.
0: Tugu
1: Waduk Payah Senara nih.
0: Pintu
1: yang
0: waduk.
1: Yang ada jalan setapaknya jalan untuk orang berjoging.
0: Pintu itu waduk sampai mana Kak tadi?
1: Dari pintu waduk.
0: Dari pintu waduk sampai?
1: Tugu waduk.
0: Oke, baik. Di daerah
1: Payah Senara.
0: Payah Senara.
1: Baru pada saya sudah dua kali ada pengawas yang untuk mengontrol lapangan. Tapi sekarang ini nggak pernah lihat saya lihat lagi atau awal beli mereka baru siap jalan nih. Itu setiap nggak salah saya 3 bulan sekali itu ada. Malahan kalau dari yang tamunya dari Jakarta. Itu pembersihan itu. Ini sekarang pun jalan yang untuk jogging-jogging itu udah pada tumbuh rumput tinggi-tinggi udah. Enggak okay. Banyak dirawat lagi.
0: Baik.
1: Itu aja Bang Amar.
0: Kak Juju ini saya ini ya, maksudnya kita refresh dulu ya biar enggak ketinggalan. Ini berarti menurut Kak Juju yang pertama, bukan menurut Kak Juju yang Kak Juju ingin sampaikan pertama. Yang pertama itu kuota tiket online untuk pelabuhan ini cepat habis yang pertama ya. Terus yang kedua mungkin tadi seperti Kak Juju ya, maksudnya masih ada mungkin warga misalnya seperti Kak Juju dan juga mungkin warga sekitar Kak Juju juga masih gagap sama sistem online tiket pelabuhan Kak ya.
1: Benar.
0: Dan lu yang terakhir mohon adanya pengadaan tong sampah dari area pintu waduk sampai tugu waduk Payah Senara. Betul ya Kak Juju ya?
1: Ya benar.
0: Oke, baik Kak Juju, makasih banyak Kak Juju ini informasinya nih sudah kita tampung ya. Ya. Nah, insyaallah akan kita kita hubungi lagi mungkin dari pihak stakeholder-nya Kak.
1: Oke. Itu teleponnya jangan digantung soalnya dari tadi saya teleponnya pun nggak bisa.
0: Enggak, kebetulan tadi dipakai buat telepon ini kami tadi telepon ke BMKG jadi lupa kami balikkan. Sorry Kak.
1: Oke, makasih banyak Bang Amar.
0: Nggak sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, dan dari WhatsApp ini sudah masuk juga pendengar ada Ibu Wardania dari Gampung Lung ke Pemukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampusaka, Kabupaten Pidi. Oke, Ibu Wadannya ingin ini ya mungkin menegaskan kembali pertanyaannya sudah pertanyakan. Yang pertama, kalau ingin menjadi pegawai Satpam Dapur MBG yang berijazah sarjana, di mana mendaftarnya? Dan kalau bukan sarjana, apa bisa mendaftar di daerah masing-masing? Lalu juga menurut Ibu Wardani ini jalan di Tiro sangat kecil bahkan daerah itu masuk motor truk angkut beras dan motor dam dan mobil dam angkut pasir setiap hari sampai malam. Kasihan sekali anak sekolah di daerah tersebut itu ditabrak mobil angkut pasir sehingga anak tersebut meninggal sampai terjadi lagi. Sudah berarti masuk di Ibu Wardani ini sudah terjadi kecelakaan beberapa kali di daerah tersebut yang melibatkan dari siswa sekolah. Tentang jalan di Tirau. Mungkin Bu Wardaniah boleh dijelaskan kembali, Bu Wardaniah mungkin di sekolah apa, bisu alamannya di mana ya, supaya mungkin kita punya gambaran yang jelas daerah yang dilewati oleh truk dan juga sekolah dan juga sekolah tersebut di Warania. Mungkin kalau untuk menjadi pegawai Satpam dan BPPG juga kita akan coba menghubungi dari pihak SPPG ataupun juga bagian Warania. Terima kasih banyak Bu Warania pada pagi hari ini. Ya, dan untuk saat ini mungkin itu dulu ya, dua keluhan yang kita tampung. Yang pertama tadi ada Kak Juju Sabang dan juga ada dari Bu Warania di Lampung Saka ya. Dan gimana nih Dimas, sudah siap lagu berikutnya nih? Kita reda dulu dong. Sebenarnya udah ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyai kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: 101 Banda Aceh.
1: Halo RRI.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama ya. Baik, dan untuk tadi keluhan dari Kak Juju ya terkait dari tiket ini. Ini kita sempat melihat-lihat juga mungkin informasi dari pihak PT ASDP Indonesia Ferry dan juga otoritas terkait yang mengidentifikasi beberapa titik masalah dan juga langkah penanganannya ya. Dan sepertinya juga mereka mendapatkan keluhan yang sama, Dimas ya. Yang pertama memang kuota tiket online cepat habis ya, seperti yang dilaporkan oleh Kak Juju. Apalagi ini kadang ternyata juga pelaku usaha travel dan juga wisatawan juga mengeluhkan ya, sulitnya mendapatkan tiket balik dari Sabang karena kuota di aplikasi ataupun situs web ini cepat penuh. Dan apalagi pada saat libur kemarin itu masalahnya semakin melonjak tajam ya, karena memang semakin ramai lah orang di Sabang yang ke Banda Aceh sehingga kuotanya tepat habis. Dan juga keterbatasan dari tiket kapal lambat ini. Jadi sebenarnya warga lokal sendiri juga banyak mengeluhkan kelangkaan tiket untuk kapal lambat atau Roro yang sangat dibutuhkan untuk mengangkut kendaraan dan juga logistik. Dan seperti yang dikatakan juga tadi oleh Kak Juju ya, karena sistem pembelian tiketnya ini sudah resmi dialihkan 100% ke online melalui laman trip.ferizi.com, tip.ferizi.com. Sebagian calon penumpang yang bukan orang lokal atau yang belum terbiasa mengeluhkan kendala teknis saat memesan sendiri. Nah, jadi solusi dan juga upaya perbaikan dari otoritas pelabuhan yang tercatat saat ini adalah, yang pertama ada bantuan petugas di lapangan. Jadi petugas di area pelabuhan ini sudah siap membantu penumpang untuk melakukan pembelian online menggunakan perangkat pribadi untuk edukasi dan juga sekaligus memberantas praktik percaloan ya. Dan ini juga kami kutip dari TikTok RRI underscore Banda Aceh. Jadi untuk Anda yang punya TikTok tapi belum follow, bisa follow RRI Banda Aceh di RRI underscore Banda Aceh. Dan juga ada pengoperasian kembali armada. Jadi untuk mengurai antrian panjang dari penumpang dan juga kendaraan akibat lonjakan masa libur, KMP Aceh Hebat 2 ini telah resmi beroperasi kembali melayani rute Ulele Baluhan setelah selesai menjalani perbaikan ruang mesin dan juga pemeriksaan kelayakan ya. Dan juga yang terakhir ini ada validasi data dari manifest ASDP memperketat pengawasan digital untuk memastikan seluruh penumpang tercatat langsung ke dalam manifest digital demi keselamatan pelayaran dan juga kepastian asuransi. Dan kembali kami kutip dari TikTok RRI underscore Banda Aceh. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu ini juga ya solusi dari pihak ASDP juga untuk membantu masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan tiket ya Dimas ya. Dan lanjutan dari Bu Wardania, ini memang nama SD di daerah tersebut adalah SD Tirau ya. Baik Ibu Wardania, nanti kita akan cross-check ulang ya lokasi SD Tirau dan juga jalannya untuk kita alihkan ke stakeholder yang akan bertanggung jawab yang bisa memberikan edukasi juga mungkin kepada kita semua. Masih dalam program Halo RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk hari ini Senin 13 Juli 2026 ya. Untuk dialog Banda Aceh Menapa pada pagi hari ini akan mengangkat tema peluang bisnis UMKM di tengah euforia Piala Dunia. Dan untuk pagi hari ini Banda Aceh Menapa akan dilaksanakan di luar studio, tepatnya di Join Coffee ya, di Jalan Sultan Iskandar Muda dekat kantor RRI Banda Aceh. Untuk pagi hari ini akan bergabung bersama kita ada Haji Aminullah Usman SAKMM selaku pengamat sepak bola, dan juga ada Muhammad Zidan Al-Hafid SKMM selaku owner Join Coffee dan juga anggota DPRK Kota Banda Aceh. Dan yang terakhir ada Bukhari Sufi Esos MSI selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang akan dipandu nanti oleh rekan Khaira selaku presenter ya. Dan juga turut disiarkan oleh RRI Sabang dan juga RRI Aceh Singkil. Nah, mungkin sebelum kita menutup kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan sedikit prolog ya Dimas ya, untuk pendengar juga pada pagi hari ini ya. Euforia Piala Dunia bukan hanya menghadirkan keseruan di lapangan hijau, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Mulai dari meningkatnya aktivitas di kafe dan kedai kopi, bisnis kuliner hingga berbagai produk kreatif, momentum olahraga terbesar di dunia ini mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Nah, bagaimana UMKM di Banda Aceh dapat memanfaatkan peluang tersebut? Seperti apa peran pemerintah, pelaku usaha dan komunitas dalam menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan? Jadi Anda bisa simak pembahasannya dalam Dialog Banda Aceh yang disiarkan langsung dari Join Coffee. Dan selain bisa didengarkan di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM kanal informasi dan inspirasi, juga di RRI Sabang, di RRI Aceh Singkil, serta streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, juga bisa disaksikan secara audiovisual streaming lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Ya, demikian ini informasi dialog untuk pagi ini setelah Halo RRI ya, dan juga langsung saja berarti saya Amar. Ya.
1: Tadi dan rekan saya ini pamit bareng-bareng deh ya.
0: Pamit bareng-bareng. Karena nanti ada Khaira di sana.
1: Iya, nanti yang pegang Ali pokoknya Khaira ya.
0: Iya, dan mungkin nanti bisa bergabung juga ya Dimasnya di live chat RRI Banda Aceh ya.
1: Juga.
0: Iya, baik. Langsung saja ya. Untuk Halo RRI pagi hari ini kita tutup, sampai berjumpa kembali di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional, Radio Olahraga dan Hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti dialog Banda Aceh Menyapa pagi ini langsung dari ya maksudnya dialog luar studio di Join Coffee, dan kami persilakan untuk rekan Kera. Silakan rekan Kera.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Banda Aceh pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo
2: masyarakat. Ya, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, mulai dari meningkatnya kunjungan ke kedai kopi dan juga kafe yang menggelar nonton bareng atau nobar, dan juga bertambahnya permintaan produk kuliner hingga peluang pemasaran berbagai produk kreatif bertema sepak bola. Nah, pendengar, momentum ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan omset sekaligus memperluas jangkauan pasar. Kita juga akan berbicara bagaimana pelaku UMKM di Banda Aceh dapat memanfaatkan euforia Piala Dunia agar memberikan dampak ekonomi yang nyata, dan seperti apa dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, serta bagaimana kolaborasi antara dunia usaha, komunitas sepak bola, dan juga pemangku kebijakan mampu menciptakan peluang yang berkelanjutan. Pendengar, tentunya dialog ini bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM, dan juga bisa ada tonton di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Tentunya bersama saya Khaira yang akan mendampingi dialog ini hingga berlangsung selama kurang lebih 1 jam ke depan langsung dari Join Cafe. Baik, pendengar, di samping saya juga sudah hadir 2 orang narasumber, dan juga kita masih menunggu 1 narasumber lagi yang akan mengupas tuntas dialog kita dengan tema peluang bisnis UMKM di tengah euforia Piala Dunia, bersama dengan Bapak Haji Aminullah Usman SEAKMM yang publik lebih mengenalnya sebagai Roberto Carlos Aceh. Nah, pendengar, beliau merupakan mantan manajer Persiraja juga sekaligus pengamat sepak bola yang tentu akan berbagi pandangan mengenai besarnya pengaruh sepak bola terhadap geliat ekonomi masyarakat. Selamat pagi, Pak Aminullah.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suasana hatinya di pagi ini?
4: Waduh, sungguh segar ya. Dan baru selesai olahraga tadi pagi.
2: Oh, wah.
4: Jadi terima kasih kepada RRI.
2: Sama-sama. Ya,
4: mengundang kami pada hari ini.
2: Tapi mengenai hati terkait dengan sepak bola Piala Dunia itu masih sehat, Bapak?
4: Iya.
2: Agak turun semangatnya?
4: Bagaimana?
2: Agak turun nggak semangatnya, Pak?
4: Iya, sangat ini ya. Saya melihat bahwa Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, ada prediksi-prediksi ya.
2: Ada prediksi-prediksi.
4: Ya, prediksi saya, Prancis akan masuk ke final.
2: Kayaknya pendukung Prancis ya.
4: Ya, pendukung Prancis. Ya. Jadi walaupun ini yang lolos ke semifinal adalah Prancis, Argentina, Inggris dan Spanyol.
2: Oke, nanti kita lihat.
4: Tapi saya jagokan ya. Prancis. Kenapa? Dia finalis tahun lalu yang dikalahkan oleh Argentina.
2: Oke.
4: Dan itu Argentina pun dengan susah payah menang di babak putaran awal 3-3, kemudian adu penalti kalah dia 4-2. Kali ini jangan yang itu-itulah. Terus ya. Harus jadi Prancis yang menjadi penguasa sepak bola dunia untuk yang akan datang.
2: Oke, nanti kita lihat apa ya, apakah benar. Oke, kemudian pendengar, juga di samping Pak Aminullah turut juga hadir, yaitu Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh bersama dengan Bapak Bukhari Supi Esos MSI yang akan menjelaskan berbagai program dan juga strategi pemerintah dalam mendorong UMKM agar mampu memanfaatkan momentum olahraga berskala internasional sebagai peluang usaha. Selamat pagi, Pak Bukhari.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suasana hatinya di pagi ini?
5: Sehat, Alhamdulillah. Sehat.
2: Alhamdulillah.
5: Tetap semangat.
2: Dukungnya siapa? Prancis juga?
5: Ya.
2: Dukungnya siapa?
5: Saya
4: karena sudah di hati.
2: Di hati banget ya.
4: Ini perlawanan ya dengan Pak Aminullah. Tahun 2022, saya juara. Gak tahu nih tahun ini apa saya bisa, hati saya dengan Pak Amin berlawanan lagi Prancis dengan Argentina. Saya sebenarnya dukung Argentina, tapi karena ada Messi saya malas saya lihat dia.
2: Oh, karena ada Messi. Jangan jujur-jujur kali Pak ya. Oke, kemudian kita juga masih menunggu kedatangan dari Bapak Muhammad Zidan Al-Hafid Esket MM. Beliau merupakan anggota DPRK Banda Aceh, juga sekaligus owner Join Cafe, yang akan berbagi pengalaman sebagai pelaku usaha dalam menangkap peluang bisnis melalui hadirnya berbagai kegiatan dan juga antusiasme masyarakat selama perhelatan Piala Dunia. Oke, untuk memulai dialog ini mungkin saya ke Pak Aminullah. Semangat Bapak.
4: Semangat.
2: Mudah-mudahan Prancis menang Pak ya. Amin ya. Oke, Pak Aminullah, setiap kali Piala Dunia digelar tentunya antusiasme masyarakat selalu luar biasa ya. Dari kacamata Bapak sendiri sebagai pengamat sepak bola, mengapa ajang ini mampu menciptakan efek ekonomi yang begitu besar bahkan hingga ke daerah seperti Banda Aceh untuk saat ini?
4: Iya, sepak bola ini sudah menghipnotis ekonomi dunia. Banyak dampak atau multiplier efek akibat daripada adanya kejuaraan dunia ini ya. Ajang hiburan yang pertama sebagai ajang hiburan terbesar. Bola ini adalah ajang hiburan terbesar dunia ya. Untuk tahun ini, tahun 2026 diikuti oleh 48 negara ya, yang berarti adalah 48 negara ini yang mempunyai sangat kepentingan terhadap ini. Yang pertama sekali dengan diadakannya kejuaraan dunia, secara otomatis ini akan terjadi berbagai pembangunan ya. Berbagai pembangunan di ini kan yang menjadi tuan rumah utamanya adalah home base-nya adalah Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Mereka itu tentu mempersiapkan berbagai fasilitas dalam rangka untuk menggelar Piala Dunia ini. Jadi secara otomatis akan terjadi efek ekonomi dunia, ya. Mudah-mudahan ada juga bahan-bahan baku yang berasal dari Aceh. Tapi ini mungkin belum ada. Tapi yang jelas bahwa dengan diadakannya turnamen sepak bola ini secara otomatis akan menunjang sektor wisata. Ya, sektor wisata di negara-negara tetangga bahkan dan di 48 negara yang hadir berbagai pecinta sepak bola dari penjuru dunia. Kemudian juga akan bangkitnya dunia transportasi. Tidak hanya pesawat terbang, tetapi juga transportasi udara, darat dan laut. Ya, ini dimanfaatkan selama dalam kejuaraan sepak bola ini. Tapi yang jelas juga adalah berdampak kepada kita ini restoran-restoran ya, kafe-kafe di berbagai belahan dunia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari uang dengan kegiatan

0: ada nonton barengnya secara otomatis ini akan menghidupkan, akan membangkitkan omzet daripada penjualan daripada warung ini secara otomatis. Jadi saya pikir ini adalah momen yang sangat penting, momen yang sangat berharga atas digelarnya kejuaraan sepak bola dunia ini untuk kita memanfaatkan.
1: Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, saya juga mau sapa Pak Zidan ini. Pak Zidan, bagaimana suasana hatinya di pagi ini?
2: Baik, terima kasih. Ini dengan Bu Lisa berarti ya?
1: Gimana?
2: Nama moderatornya?
1: Khaira.
2: Khaira, iya. Oke. Terima kasih Bu Khaira. Mungkin untuk pagi hari ini tentunya kita dalam rangka World Cup ataupun Piala Dunia 2026, kami Warung Kopi pasti hatinya senang yang pertama sekali karena ada event-event yang besar dan juga ini sangat membantu untuk kita para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.
1: Oke, tapi saya penasaran nih, Pak Zidan dukung siapa, Pak?
2: Kalau saya dari awal itu sebenarnya dukung Turki. Nah, jadi karena ada pemain bintang yang baru muncul di Real Madrid, Arda Güler ya. Nah, tapi dalam fase grup kemarin mereka kalah dengan dua tim dan justru menang dengan tuan rumah USA. Padahal saat itu tuan rumah itu digadang-gadang bisa memenangkan sampai mungkin tingkat semifinal atau final. Nah, setelah Turki kalah, saya sempat pindah ke Portugal, kemudian Portugal kalah lagi. Nah, jadi ini mungkin untuk semifinal dan final jagoannya udah gak ada lagi, Bu Khaira.
1: Oke, okay, ada rasa kecewa ya pastinya ya. Oke, okay, baik. Saya lanjutkan ke Pak Aminullah. Pak Aminullah, bagaimana melihat antusias masyarakat saat nobar Piala Dunia? Apalagi di kafe-kafe, di warkop.
0: Jadi, saya lihat bahwa dengan digelarnya Piala Dunia, ini apa istilahnya, demam bola.
1: Demam bola.
0: Aceh yang tidak memiliki hiburan-hiburan lain seperti di kota-kota besar lain, bola ini menjadi salah satu ajang untuk ditonton ya oleh masyarakat Aceh. Jadi efeknya adalah semua kepada ekonomi ya. Di samping kita kepuasan untuk hiburan, untuk silaturahmi juga adalah, dan tidak perlu khawatir dengan sepak bola ini. Perlu mempersiapkan terus ya. Saya sudah minta juga kepada Pak Zidan tambah lagi TV satu lagi di sini supaya, karena ini bola ini bukan hanya Piala Dunia, Piala Dunia 4 tahun sekali ya, kemudian kampion tiap tahun sekali, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Eropa itu, dan bahkan Liga Arab dan berbagai Liga Indonesia itu tiap tahun ya, yang tinggal pilih kita yang mana mau kita pilih. Jadi kesempatan itu selalu ada di persepakbolaan. Kemudian juga ada Piala Eropa, ada piala banyak lagi yang saya rasa mengumpulkan dan memberi kesempatan hiburan terbaik yang paling menarik dengan sepak bola ini. Maka saya berharap momentum setiap ada sepak bola adalah waktunya untuk berbenah memajukan, sehingga ke depan 4 tahun lagi ada lagi kejuaraan dunia nanti digelar di Maroko, lebih bagus waktunya ya. Kalau kali ini agak sedikit berbeda-beda waktu, ada jam 5 ya karena di Amerika Serikat, kemudian di Kanada dan Meksiko. Tapi untuk yang akan datang itu akan digelar di Spanyol, tuan rumahnya Spanyol, kemudian di Portugal dan di Maroko. Hanya selisih 6 jam seperti Piala Eropa. Hanya kalau di Maroko 6 jam kita selisih, kalau di Spanyol dan Portugal 7 jam. Jadi tepat seperti piala-piala Eropa yang digelar selama ini, enak untuk ditonton. Kalau jam 2 udah biasa kita di sini. Tapi kalau jam 4, jam 5 mulai pagi main bola, nonton bola kurang menarik ya. jadi ini supaya masyarakat dunia Aceh khususnya bersiap-siap ke depan, waktunya akan lebih tepat untuk nonton bola.
1: Oke, bahkan banyak banget ya masyarakat Aceh yang pecinta bola untuk effort begadang, harus minum kopi banyak-banyak katanya biar sanggup ya.
0: Iya.
1: Iya, oke Pak Zidan tolong dicatat yang disampaikan tadi, harus ada penambahan ya Pak.
2: Baik. Insyaallah sebelum final udah ada TV.

0: satu lagi.
1: Oke, baik. Saya lanjut ke Pak Bukhari nih. Pak Bukhari selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, bagaimana Bapak melihat momentum Piala Dunia ini dari sisi pemberdayaan UMKM?
2: Terima kasih Bu Hera. Momentum Piala Dunia sepak bola adalah hiburan yang sangat digandrungi oleh masyarakat,
1: ya,
2: terutama kaula muda. Tapi tidak terpaku di kaula muda, orang tua juga sekarang dengan Piala Dunia ini mau begadang. Jadi ada jagoan-jagoan tim tersendiri.
1: Ya betul.
2: Ya, event Piala Dunia yang 4 tahun sekali. Di hati pencinta ada jagoan juga masing-masing, seperti tadi Pak Zidane menjagokan Turki, Pak Aminullah senior saya, orang tua saya ini menjagokan Prancis,
1: iya,
2: tapi bertabrakan dengan saya Argentina. Jadi kami sama-sama ini senior mengurus bola, jadi sama-sama di Persiraja ya. Jadi hiburan kita itu memang di bola. Kemudian pengaruh terhadap UMKM di Kota Banda Aceh khususnya dengan euforia sepak bola Piala Dunia yang digelar 4 tahun sekali sangat-sangat berpengaruh. Saya kan sering berkeliling Kota Banda Aceh di malam hari. Kami melihat pada saat digelarnya, sebelum digelarnya malah, sebelum jam pertandingan itu sudah berkumpul di warung-warung, di kafe-kafe, bahkan di pos-pos pemuda, Pak ya. Di anak-anak muda itu buat nonton bareng itu. Nah, disitulah
3: masak bebek.
2: Jadi ketika ada masak-masak, bumbunya ke UMKM,
1: oh,
2: ya.
1: Okay.
2: Jadi bebeknya UMKM. Nah, di situ nanti ada juga snack kan. Snack juga dipesan ke UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi manfaatnya cukup besar. Bahkan kita di Pemko Banda Aceh juga akan merencanakan nonton bareng di Taman Sari, mungkin di semifinal dan final. Itu dimotori oleh Dinas Kominfotik nanti.
1: Yeah.
2: Jadi efek daripada Piala Dunia ini saya rasa nanti ada UMKM lokal yang nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100.000, dengan euforia Piala Dunia orang berkumpul di situ minum kopi, lapar tengah malam,
1: ya,
2: pesan
1: betul.
2: Mie pesan itu, jadi peningkatan dari pendapatan mereka. Jadi selama ini juga kemarin sudah dilakukan di Car Free Day. Di samping Car Free Day itu sendiri juga membangkitkan UMKM Kota di Banda Aceh dengan nonton bareng di Car Free Day di pagi hari, karena jadwal kita banyak pagi hari. Jadi hari Minggu kemarin kita nobar. Jadi penuh itu. Penuh.
1: Rame ya, Pak?
2: Iya, rame itu. Iya. Kemudian kemarin juga di Stadion Harapan Bangsa juga Argentina berhadapan dengan Swiss di jam 9 itu full itu. Jadi di seputaran luar tuh UMKM semua. Jadi dengan adanya event, kita event nih yang penting di Banda Aceh ini. Tidak terpaku dengan Piala Dunia. Ini dengan Piala Dunia juga sangat mendukung. Bahkan event-event lain yang dilakukan, diadakan di Banda Aceh sangat berpengaruh terhadap UMKM yang ada di Kota Banda Aceh.
1: Oke, ya. Baik. Tapi saya juga penasaran nih Pak Bukhari, kira-kira kalau suasananya seperti ini ditambah dengan digelarnya Piala Dunia, sektor UMKM mana ya yang paling berpotensi untuk memperoleh manfaat selama berlangsungnya Piala Dunia?
2: Ya, kalau kita melihat selama ini kan UMKM yang paling berimbas ya, itu warung kopi.
1: Okay.
2: Warung kopi itu terutama. Yang kedua, di warung kopi itu kan ada kue, ada snack, ada makanan-makan kuliner. Jadi sektor UMKM makanan itu sangat berpengaruh. Yang tadinya tidak begadang malam untuk berjualan, pada saat Piala Dunia harus begadang. Ini semifinal di jam 2 nanti Pak Zidane nih. Jadi mungkin rak-rak mie atau apa itu harus ditambah.
1: Iya betul ya. Betul.
2: Harus ditambah karena nanti orang lagi nonton bola pasti lapar. Pesan minum, pesan kue, pesan bakso. Jadi itu yang paling dominan saya lihat.
1: Oke.
2: Jadi mungkin nasi gurih juga tengah malam ya. Jadi sektor UMKM makanan.
1: Oke, okay, kuliner ya Pak ya. Dan kalau dari sektor fashion seperti yang dukung Prancis harus pakai baju Prancis, itu masih kurang atau seperti apa?
2: Iya, itu memang idola masing-masing ya, idola masing-masing. Jadi nggak ada masalah. Saya dengan Bapak beda ini nggak ada persoalan itu. Jadi di saat itulah hiburannya datang. Jadi ketika berhadapan antara Prancis dengan Argentina nantinya, saya duduk samping Bapak. Begitu bola mengugul, saya loncat-loncat. Bapak yang agak pucat. Nanti giliran Prancis mengugul, saya yang agak ini, karena sama-sama punya idola gitu, ya, tim dukungan ya. Itu.
1: Oke, baik, saya ke Pak Zidan ini. Pak Zidan, sebagai owner dari Join Cafe ya, apakah setiap perhelatan sepak bola dunia memberikan dampak yang langsung terhadap jumlah pengunjung maupun omset yang diterima?
0: Ya, secara menyeluruh. Nah, dari perjalanan World Cup 2026 ini, mungkin pada masa fase grup atau playoff, nah itu dampaknya belum terlalu ramai. Nah, karena itu mungkin banyak orang-orang dan banyak pelanggan-pelanggan yang masih belum menentukan dia mendukung siapa, hatinya belum ini ya, belum yakin. Nah, sehingga dalam perjalanan itu awalnya mungkin dampaknya itu 5% atau 10% pada tahap fase grup, sampai hari ini menjelang semifinal bisa kita perhatikan ada peningkatan sebesar 30%. Nah, mungkin rentangnya dari warung kopi yang kecil yang tadinya cuma 5%, dia menjadi 15%. Di warung-warung kopi besar yang tadinya 15%, dia bisa saja hampir 40% atau 50%. Nah, ini saya simak di beberapa warung kopi, mungkin juga di Join Kopi khususnya. Jadi, ketika sudah mengerucut kepada tim-tim yang diidolakan ini, antusias pelanggan ini lebih besar. Nah, yang tadi dibilang dengan Pak Bukhari, jam 2 yang tadinya mungkin awal-awal enggak terlalu yakin untuk bergadang, kali ini udah di semifinal haruslah bergadang. Karena ini mungkin 2 atau 3 pertandingan lagi sampai mereka di titik tujuannya gitu. Nah, jadi menurut saya secara menyeluruh ada pertambahan sebanyak 30%, tetapi mungkin di Join khususnya kita di atas pukul 4 pertandingannya kita enggak menyelenggarakan. Nah, karena kenapa? Penontonnya enggak terlalu ramai. Nah, jadi sehingga tidak menutup operasional yang ada di warung kopi kayak itu.
1: Oke, baik. Terus gimana antusias masyarakat yang ikut join di Cafe Join ini dalam menyaksikan Piala Dunia yang Bapak lihat selama ini seperti apa?
0: Secara antusias di Join Kopi ini memang budaya menonton bola itu sudah ada dari gitu, kita udah 10 tahun yang lalu. Dari awal Join Kopi ini ada 2013. Nah, ini orang udah nobar di sini. Nah, jadi ini sudah dikenal, Join Kopi sudah dikenal dengan penduduk masyarakat lokal di sini bahwa di sini menyelenggarakan nobar. Dan budaya ini terus berjalan hingga tahun 2026 ini. Jadi ketika ada nobar, baik itu Liga 1, Liga 2, kemudian English Premier League, Italia, Liga, bahkan Liga Jerman, Liga Belanda, Liga Prancis dan seterusnya, champion, itu penuh. Dan World Cup ini termasuk salah satu yang antusiasnya luar biasa. Nah, karena kalau di sini, ini kalau saya simak-simak ya, base campnya Madrid, Barca, Argentina, Portugal di sini. Nah, jadi semaraknya luar biasa, apalagi ketika Portugal main. Bahkan saya shock saat itu, Portugal main kalau nggak salah saya pukul 2:30. Saya saat itu berada di luar kota. Saya kan nggak menyangka, dari salah satu kamera saya simak ada yang duduk di meja dekat pintu masuk. Nah, ternyata setelah saya lihat ada Pak Aminullah jam 3 malam duduk di sini untuk menyaksikan Portugal Spanyol. Nah, berarti dari situ saja beliau usianya udah berjalan 70. tapi semangatnya luar biasa untuk bisa menonton pertandingan Portugal versus Spanyol. Ya. Itulah yang bisa menyimpulkan bagaimana antusias warga di
1: Gak mau kalah sama anak muda, Pak ya.
2: Tertua seluruh Aceh.
1: Oke, baik. Pak Zidan, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tertarik datang ke kafe namun tetap mendapatkan pengalaman yang berbeda dibandingkan nonton di rumah?
0: Jadi pasti nonton di rumah dengan nonton di warung kopi ada perbedaannya. Yang pertama sekali ya adalah euforia. Nah, euforia nonton di rumah itu kita merasa sendiri nontonnya. Ketika gol kita teriak sendiri. Mungkin kalau di rumah yang dekat-dekat dengan warga lainnya, kita nggak bisa berteriak. Nah, apalagi kalau ada rumah-rumah yang dindingnya itu berbagi dengan rumah yang lain atau dengan tetangga. Ini tidak memungkinkan membuat kita untuk memberikan support kita secara penuh kepada tim. Kemudian yang kedua, fanatisme kita bisa ditampilkan di titik-titik warung kopi atau di kafe-kafe yang menggelar nonton bareng. Jadi kita bisa berjumpa dengan kawan-kawan, komunitas yang memiliki semangat yang sama, memiliki tujuan yang sama, mendukung negara yang kita dukung. Nah, jadi ketika itu berjumpa, maka social needs dari setiap individual itu terpenuhi. Nah, apalagi ketika tim kita mencetak kemenangan ataupun gol kemenangan, gol penentu di detik 90 plus 3. Ini pasti orang Argentina paham sekali ini. Karena kemarin skornya 2 sama Pak ya waktu lawan Egypt ya. Terus di akhir gol di menit-menit terakhir. Ini awalnya Argentina diam-diam aja di join ya kejadian ya. Argentina diam.
2: Itu 14 sama 11 ya.
0: Di gol ketiga itu orang Argentina udah nyerang orang Egypt. Nah, jadi euforia terjadi. Dan bahkan kalau kita nonton di rumah Pak Bukhari, kadang-kadang kita ngantuk ya. Nah, karena kita tidak ada teman untuk berbagi cerita, berbagi hype yang terjadi untuk World Cup.
1: Vibes-nya enggak dapat ya kalau di rumah ya. Palingan sama nyamuk, ditemenin sama nyamuk ya. Ya, oke. Okay. Saya juga penasaran nih Pak Zidan, bagaimana sebelum dimulainya pertandingan sepak bola dunia ini, persiapan yang Bapak lakukan?
0: Tentunya untuk sisi pelanggan dan kami pengelola, pasti ada titik-titik yang dinikmati dan diminati oleh para pelanggan. Contohnya di area-area depan TV.
1: Okay.
0: Nah, jadi beberapa meja kami sudah mulai untuk blocking di bagian depan TV agar bisa menampung banyak orang di area depan TV. Nah, kemudian juga yang kedua, pada beberapa menit kami juga membangun salah satu strateginya adalah membangun vibes untuk si World Cup ini. Nah, saya bilang dengan Pak Manager Bang Putra ya, bahwa ini 2 jam atau 3 jam sebelum kita harus putar highlight-highlight yang ada di YouTube yang ditayangkan oleh Vola Play dan TVRI. Nah, highlight-highlight ini yang 30 menit itu bisa memancing minat orang untuk nonton bola dan menjadi penanda bagi para orang-orang yang lewat di depan warung kopi bahwa di sini akan ditayangkan bola.
1: Okay.
0: Nah, sehingga hal ini akan membantu nantinya orang-orang yang menjadi calon customer yang belum pernah singgah di Join Kopi. Nah, itulah yang akan menambahkan 30% tadi.
1: Oke, baik. Mengenai ketersediaan stok makanan, minuman, apakah Bapak juga kontrol?
0: Untuk makanan tentunya mie kita di depan bukanya 24 jam. Ini luar biasa ya. Ini semangat berdagangnya luar biasa. Dia buka 24 jam. Sehingga seperti tadi yang disebutkan Bu Kaira, malam hari orang lagi nonton, biasanya kalau timnya lagi kalah atau timnya lagi menang, dia lapar di pertengahan babak. Apalagi hari ini udah ada hydration break. Ya. Hydration break ini kan ada penambahan waktu berarti di setiap babaknya. Sehingga masa kita menonton pertandingan itu lebih lama. Jadi banyak yang makan mie, saya simak, banyak yang makan nasi goreng. Dan penjualan di rak-rak ini juga bertambah. Sehingga ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi bagi UMKM-UMKM yang menengah dan kecil.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa Pak Zidan ya, mewakili anak muda juga ya. Oke, saya ke Pak Amidullah deh. Pak Amidullah, Banyak kafe dan juga kedai kopi mengadakan kegiatan nonton bareng selama Piala Dunia. Dan menurut Bapak, apakah budaya sepak bola seperti ini menjadi peluang jangka panjang bagi pelaku UMKM atau seperti apa?
3: Iya, saya sudah sampaikan tadi bahwa sepak bola ini sudah menjadi sumber ekonomi ya bagi pelaku usaha di Aceh. Kita bicara Aceh ini kan.
1: Ya, oke. Okay.
3: Karena apa? Karena memang tidak bisa kita pungkiri pada saat ada sepak bola, omset penjualan meningkat. Ya. Mungkin yang tadi bapak-bapak atau anak-anak muda yang kurang suka duduk di warung, tapi karena di warung ramai yang nonton bola, dia nggak suka nonton di rumah, pergi ke warung. Secara otomatis akan meningkat. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, kita tidak terpaku kepada Piala Dunia. Piala Dunia ini adalah ini pagelaran pesta olahraga terbesar dunia ya, sepak bola. Tapi setiap tahunnya itu ada Piala Eropa, ada Piala Champion, ada Liga Indonesia, Liga 1 dan 2. Kemudian ada nanti ada Piala Amerika Latin ya.
1: Iya, betul.
3: Ada Piala Liga Arab. Jadi semua ada kesempatan untuk dimanfaatkan untuk nonton bareng yang dapat menghasilkan keuangan atau ekonomi bagi masyarakat. Maka oleh karena itu saya berharap kepada ini beliau ini yang komandannya UMKM, setiap saat UMKM itu harus ada modifikasi terus ya. Harus ada produk baru yang barangkali dapat menggugah juga, tidak hanya karena bola, aku enak nonton di situ, mie-nya juga enak, martabaknya enak, nasi gorengnya enak, kuihnya enak, kopinya enak. Kayak gini kan di sini kan di Jawin Kopi ini ada secangkir kopi sejuta cerita. Orang kepingin datang ke sini sambil kita coba ke Jawin Kopi ya. Kita nonton bola di Jawin Kopi, apa yang dikatakan secangkir kopi sejuta cerita.
1: Ya.
3: Rupanya enaknya kopi Jawin Kopi ini
1: ya, betul, luar biasa.
3: Coba kita lihat, ramai sekali beli bawa, mungkin enggak sempat pergi ke Jawin Kopi tapi bawa pulang ngopi di kantor ya. Jadi ini adalah tugas-tugas dari perdagangan ya, Dinas Perdagangan terus mengajak kepada pelaku UMKM, pelaku sampai kepada pelaku usaha apa namanya asongan ya.
1: Iya.
3: Asongan juga itu mau dijual kacang, jual telur rebus, jual sirih, jual minuman, jual entah apa-apa, ada banyak ya. Buat yang enak, yang memang itu menggugah hati, menggugah rasa.
1: Ya,
3: hingga
1: jangan
3: dapat
1: sampai kecewa
3: meningkat.
1: Ya.
3: Ya. Jadi peluang itu banyak. Ya.
1: Betul.
3: Peluang untuk melalui sepak bola ini cukup banyak. Jadi budaya ini tidak bisa kita rubah lagi ini. Budaya nonton bola itu sudah menjadi sepertinya sudah menjadi keharusan bagi kita di sini ya. Karena apa? Karena di Aceh hiburan tidak ada. Ya. Bola alternatif nomor satu. Kalau ada paling tarkam-tarkam di kampung juga punya efek ekonomi.
1: Ya,
3: ada penjual kios, ada penjual minuman dan lain-lain sebagainya, juga ekonomi. Jadi dimanapun digelar bola, menguntungkan bagi para pedagang. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya.
1: Ya, oke, baik. Nah, jika dibandingkan dengan daerah lain nih, Pak Aminullah, bagaimana potensi masyarakat Aceh dalam memanfaatkan industri sepak bola sebagai bagian dari ekonomi kreatif? Mungkin Bapak boleh lihat daerah-daerah lain, apakah ada perbedaan dengan Aceh sendiri, Pak?
3: Dengan, bukan Aceh ya.
1: Oke.
3: Selain dari Aceh,
1: iya, betul.
3: Mungkin internasional ya.
1: Boleh juga internasional.
3: Ya, ya, internasional sudah luar biasa. Mereka sudah siap-siap perhotelan ya, kemudian transportasinya yang seperti saya sampaikan tadi bahwa transport dari udara, darat, laut dimanfaatkan untuk mendapatkan income dengan adanya sepak bola.
1: Okay.
3: Dan juga mereka, saya lihat itu pernak-pernik sepak bola seperti apa jersey-nya ya, jersey-nya bola, baju bola, Itu kita beli baju Manchester United, ya, Manchester City. Saya kemarin pakai baju itu, tidak Piala Dunia, tapi adalah Manchester City, ya. Berarti itu ada berada di negara Inggris. Okay, yeah. Saya beli baju kemarin itu baju Prancis, ya, karena juaranya Prancis. Juaranya Prancis nanti. Jadi itu semua negara, semua negara memampakan sepak bola ini untuk ekonomi. Dan kalau negara lain apa kita bilang, orang itu perjudian luar biasa. Di Aceh jangan terjadi itu, jangan terjadi sepak bola untuk ajang judi. Ini diharamkan dan melanggar syariat Islam, ya, hukum Islam. Kalau negara lain itu, kalau negara lain tahu ini menit berapa masuk bola, siapa yang kasih gol, itu udah perjudian. Okay, tidak hanya tidak hanya berapa skor, ya, menit berapa masuk sudah perjudian. Jadi banyak sekali kesempatan judi dibuat. Jadi maka itu tidak boleh ditiru oleh masyarakat kita, seperti hal itu. Kita ambil aja yang dihalalkan, ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Bukhari nih. Pak Bukhari, yang barusan disampaikan oleh Pak Abidullah bahwa UMKM itu tidak hanya sekedar pada saat turnamen sepak bola saja dan juga harus tetap berlanjut, ya, tentunya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang harus Bapak persiapkan agar UMKM tetap bertahan hingga jangka panjang, bukan hanya pada event turnamen sepak bola saja? Silakan.
2: Ya, kita pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sangat concern terhadap UMKM, ya, baik dari bantuan-bantuan modal melalui LKS M Mahira, kemudian pelatihan-pelatihan yang kita akomodir, ya, pelatihan-pelatihan peningkatan UMKM di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sudah beberapa kali kita lakukan. Itu pelatihan peningkatan kapasitas UMKM. Di situ ada cara meracik. Nanti kita undang narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, Pak. Ahli di bidang membuat masakan apa misalnya. Kemudian kita juga melatih mereka pemasaran, bukan hanya membuat, ya, memproduksi. Setelah diproduksi, kemana dijual? Bagaimana cara menjual? Kita juga lakukan pelatihan. Itu bentuk dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh terhadap UMKM-UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi kita buat pelatihan digitalisasi. Sekarang kan menjual itu kan melalui online semua.
1: Iya, betul. Ya,
2: jadi tidak hanya di Piala Dunia, tidak hanya di Piala Dunia. Okay. Jadi Piala Dunia ini hanya event. Event 4 tahunan sekali, 4 tahun sekali ada Piala Dunia. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Aminullah tadi, sepak bola ini memang sudah digandrungi oleh semua masyarakat, ya, bahkan ibu-ibu juga, bukan pria saja, wanita juga suka dengan sepak bola. Jadi ada liga, ketika ada El Clasico misalnya, antara Spanyol dan Madrid, itu di kafe-kafe nonton bareng itu penuh. Karena ada pendukung Barca, ada pendukung Madrid.
1: Betul.
2: Jadi asiknya di situ. Ketika kemarin misalnya Argentina itu sudah kalah, itu saya sebagai pendukung sudah pucat. Kapan menangnya ini? Tiba-tiba di menit-menit akhir dia comeback. Okay, ya. Balik lagi membalik semangatnya, ya, keadaan. Jadi terkait dukungan pemerintah Kota Banda bagi UMKM, baik itu secara jangka pendek, jangka panjang, kita sudah pikirkan dengan anggaran-anggaran yang kita float untuk kita latih mereka. Dan masih ada anggaran di kita, nanti ke depan kita buat pelatihan di tahun ini. Mungkin itu bentuk dukungan.
1: Oke, baik. Dan saya juga pengen tahu banget ini, ya, Pak Bukhari. Apakah dinas mendorong lahirnya produk-produk kreatif yang bertema olahraga atau sepak bola sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif?
2: Ya, tentu. Tentu dinas mendorong itu dan memberikan support kepada pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor penunjang olahraga. Itu dinas kita juga nanti ada UMKM kategori apa misalnya yang kita latih. Bukan hanya makanan.
1: Iya, bukan hanya
2: jadi kuliner, ya. UMKM kategori apa, tetap ada satu kelas yang kita latih. Jadi ada beberapa event. Jadi kita tidak terpaku dengan UMKM, makanan, dan mungkin ada kategori-kategori yang kita panggil nanti. Karena kita kegiatan itu enggak monoton. Kalau monoton nanti juga jadi masalah.
1: Okay.
2: Jadi ada event A, event B, event C misalnya. Itu kita akan lakukan nanti. Yang mendukung olahraga apa UMKM-nya, kita panggil, kita latih mereka. Jadi itu.
1: Oke, baik. Tapi sejauh ini bagaimana dengan respon owner-owner yang sudah ikut bergabung untuk mendukung seperti yang Bapak katakan barusan, mendukung event-event yang sudah dilaksanakan selama berlangsungnya Piala Dunia. Apakah ada respon yang positif dari para owner pelaku usaha UMKM?
2: Tentu, owner-owner pelaku UMKM tentu merespon positif dengan event-event yang ada di Kota Banda Aceh, terutama Piala Dunia ini. Jadi ketika kemarin sebelum Piala Dunia mungkin dia hanya kualitasnya hanya 100 kuantitas, dia tingkatkan menjadi 200. Karena ketika orang berkumpul, apa yang dibicarakan tadi, berkumpul itu bukan hanya pada saat kick off.
1: Oke.
2: Jadi satu jam sebelum itu sudah ambil antrian tempat duduk karena join kopi misalnya. Bangku dan meja terbatas. Jadi kalau nggak di booking duluan, nggak kebagian.
1: Iya, betul.
2: Datang
1: betul,
2: ke nobar di kafe lain juga begitu. Jadi itu yang membuat para pelaku UMKM ini meningkatkan produksinya pada saat Piala Dunia. Ya, okay, itu.
1: Oke, baik. Berarti sejauh ini feedbacknya untuk UMKM masih positif, Bapak ya?
2: Iya.
1: Ya, oke. Saya ke Pak Zidan ini. Pak Zidan, sebagai pelaku usaha sekaligus juga legislator, bagaimana Bapak melihat pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan juga pelaku usaha dalam menciptakan ruang ekonomi yang baru?
0: Ya, jadi kalau kita memandang secara orang yang mengambil kebijakan dan termasuk yang memberikan masukan kepada pemerintah kota, tentunya melalui portal-portal yang ada di pemerintah kota, dinas-dinas yang ada, salah satunya Disko Pukaemdak, kemudian ada hal-hal lainnya yang hari ini dilaksanakan oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui program Ibu Wali Kota, yang dimana salah satunya itu BAA, Banda Aceh Academy. Ya, Banda Aceh Academy ini juga bertujuan untuk membuat para UMKM ini bisa level up. Yang hari ini kita di Kota Banda Aceh berjuang dan mendorong para UMKM untuk bisa masuk menjadi ekonomi kreatif yang baru. Yang tadinya dia cuma jualan ayam geprek biasa. Di pada tahun ini kita mendorong agar mereka bisa menciptakan brandingnya. Jadi bisa kayak di beberapa daerah lain, ada misalnya di Bali ada Tempong misalnya, Indra Tempong, kemudian ada Pak Gembus dan segala macam brand-brand yang hari ini sudah terkenal. Jadi jangan lagi hanya normatif jual ayam geprek, tapi ayam geprek apa. Nah, dan brandingnya diajarkan oleh pemerintah kota, dan saya yakin itu salah satu program yang bersifat sangat positif untuk para pelaku UMKM. Kemudian yang kedua, hari ini yang saya lihat perlu juga dari pemerintah Kota Banda Aceh memberikan untuk keringanan pajak bagi warung kopi yang mungkin baru mulai. Nah, yang mereka masih mencari apa namanya pelanggan, mesti mencari orang-orang baru yang bisa menikmati kopi mereka, sehingga mereka dapat bersaing. Hari ini perlu kita pahami bahwa ekonomi masyarakat sedang lesu. Walaupun ada beberapa program dari pemerintah pusat yang berlangsung di masing-masing daerah, tetapi harga bahan baku, saya perlu akui Pak Kadis, harga bahan baku susu kental manis, susu UHT, gula, kemudian gas dan segala macam yang ada di operasional kami itu meningkat hampir 2 kali lipat. Nah, okay, jadi itu.
1: Baik. Itu meningkatnya apakah karena event Piala Dunia atau seperti apa nih, Pak Kadis?
2: Terjadi peningkatan harga-harga itu banyak hal, banyak sektor yang dipengaruhi.
1: Bukan karena sepak bola,
2: bukan
1: ya, Pak?
2: Karena memang secara ekonomi demand supply itu sangat mempengaruhi. Pak Aminullah ini gurunya ekonomi nih. Jadi demand supply itu berlaku. Ketika permintaan tinggi, harga pasti naik. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Jadi event Piala Dunia juga mungkin sedikit berpengaruh terhadap harga, tapi yang yang jelas ekonomi di negara kita umumnya khususnya di Aceh itu lagi tidak sedang ada sedikit ini pengaruh terhadap transportasi, juga pengaruh dari jembatan matang itu ya. Jadi supply itu terlambat, permintaan sudah menunggu, itu harga pasti naik. Akibat itu juga banyak pengaruhnya.
1: Baik. Kayaknya berat ya Pak Zidan ya dengan naiknya sembako-sembako, apalagi seperti gula.
0: Pasti secara general ya. Secara general pasti yang tadinya mungkin kita bisa dapat, misalnya kita katakan omset 100%, tapi setelah kenaikan ini mungkin pendapatannya hanya 70%.
1: Ya, baiklah. Dan pendengar, tentunya dialog ini juga masih berlangsung ya, dan Anda juga bisa nonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Mungkin juga menjelang sesi terakhir ini ya, Pak Zidan, sejauh ini apakah ada tantangan yang sangat berat selama berlangsungnya Piala Dunia ini?
0: Secara umum tantangan tidak pernah kami rasakan. Nah, justru banyak benefit dan juga hal-hal positif yang terjadi di Join Coffee, di mana banyak pelanggan yang baru, kemudian penjualan rak-rak bisa meningkat, dan juga penjualan kopi kami, kalau Robusta mungkin sudah dikenal banyak orang, tapi kali ini Arabica pun sudah mulai ada yang merasakan.
1: Baiklah. Mungkin harapan yang ingin Bapak sampaikan juga ini untuk masyarakat yang sangat antusias menonton bola, atau untuk pemerintah seperti apa harus dikembangkan inovasi terbaru. Ya, silakan.
0: Untuk masyarakat secara khususnya, saya sampaikan kepada kawan-kawan yang muda. Tadi benar apa yang disebutkan Bapak Abinullah Usman, bahwa di dalam World Cup ini banyak sekali peluang untuk kita berjudi. Nah, yang perlu saya sampaikan, jangan dekati judi, karena judi itu gak akan membawa kalian kemana-mana. Gak akan mungkin ada orang yang kaya karena judi. Kalau kaya, potong tangan saya. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat secara menyeluruh, saya berharap untuk menjaga persatuan dan juga kekompakan dan sifat kita gotong royong, bahwa dalam pertandingan sepak bola pasti ada menang dan kalah. Jangan sampai dengan adanya World Cup terjadi perpecahan di antara kita, apalagi ada yang dukung Argentina, ada yang dukung Prancis. Nah, ini ke depan jangan sampai nanti ada perpecahan dan keributan yang terjadi di warung kopi. Ya, karena ada suasana yang kita simak di depan dapu kopi ya, di bawah jembatan flyover itu sangat fanatik itu, Pak. Ya, jadi itu juga harus kita antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan dan segala macam. Nah, untuk pemerintah Kota Banda Aceh khususnya, saya berharap pemerintah Kota Banda Aceh, walaupun World Cup ini berlangsung dan memiliki banyak hal positif bagi warung kopi, perlu kita jaga bersama, perlu kita lihat bersama bahwa pada jam di atas jam 12, nah, ada adik-adik perempuan kita, anak-anak kita yang ada di warung kopi tidak ada mahram ataupun yang memakai celana pendek, untuk bisa diingatkan. Nah, mungkin dari Pak Kadis nanti bisa bilang dengan Ibu Wali bahwa ini juga menjadi perhatian kita, walaupun di atas jam 12 kita itu harus tetap menjaga syariat Islam dan bagaimana marwah kita selaku khususnya Aceh untuk tetap menjaga syariat Islam kapanpun dimanapun kita berada. Walaupun World Cup di atas jam 2, kalau bisa yang adik-adik yang cewek atau anak-anak kita yang cewek, kalau bisa di rumah. Dan juga kawan-kawan yang pakai celana pendek, biar enggak kedinginan, pakailah celana panjang. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan.
1: Baik, saya ke Pak Aminullah nih. Pak Aminullah, mungkin harapan atau pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Aceh dan juga untuk pemerintah Aceh dengan berlangsungnya Piala Dunia ini, apalagi dengan meningkatnya omset UMKM.
3: Saya sebagai mantan manajer Persiraja, juga sekarang saya sebagai pembina Persiraja dan hobinya sepak bola, saya digelar dulu Roberto Carlos. Dan saking senangnya dengan sepak bola, ini Zinedine Zidane namanya. Zidane kan tahu siapa? Pemain bola Perancis ya. Ini namanya dia. Jadi kalau warung kopi ini enggak buat nonton bareng, Nah, sesuai dengan namanya. Jadi saya berharap ajang olahraga tidak hanya bola, ada voli, ada tenis, ada badminton, ya.
1: Betul.
3: Jadikan ini sebagai sumber rezeki, ya. Jadikan sebagai sumber rezeki dengan memanfaatkan untuk sektor usaha, ya. Kalau perdagangan, kemudian UMKM, kemudian juga transportasi, perhotelan, restoran, ya, manfaatkan ini semaksimal mungkin, ya, karena ini adalah membuat orang berkumpul. Sepak bola ini membuat orang berkumpul. Waktu orang berkumpul ini akan berbelanja, akan memanfaatkan uangnya itu untuk berbelanja. Nah, jadi peluang ini jadikanlah sebagai sumber rezeki yang halal, ya. Jangan seperti yang sudah disampaikan ada pelanggaran-pelanggaran yang seperti judi bola itu, jangan, ya. Kemudian jaga ketertiban, jaga silaturahmi, jaga syariat Islam, ya, supaya enak, semuanya enak.
1: Betul.
3: Tapi saling maki, saling mengejek pada saat nonton, misalnya saya jago Perancis dan Pak Kepala Dinas jagonya Argentina, enggak ada masalah. Waktu dulu saya buat nonton bareng, justru saya bagi baju. Yang Argentina ini bajunya, yang Perancis ini bajunya. Jadi dibelah dua, yang Perancis-Perancis, Argentina-Argentina, nanti saling mendukung, tapi setelah itu saling bersalaman.
1: Ya,
3: baik, itu aja. Baik. Saya berharap pemerintah mendukung ini.
1: Okay,
3: ini adalah momentum baik, pemerintah dukung, berikan kemudahan-kemudahan, karena UMKM itu sangat dekat hubungannya dengan adanya lapak. Ya, ada lapak jualan, ada peluang-peluang UMKM, ada tempat usahanya terbuka sehingga bisa melakukan penjualan. Ya. Terima kasih banyak.
1: Oke, baik, sahabat-sahabat, saya ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, mungkin harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan atau ada inovasi terbaru nanti ke depannya seperti apa?
2: Sama, mungkin saya sedikit ada perbedaan dengan Pak Zidan. Terkait syariat Islam pada saat menonton sepak bola Piala Dunia. Jadi pada semua, baik terutama itu anak muda, jaga waktu sholat. Ketika sholat subuh jam 5 lewat 10 Piala Dunia sedang kick off, sholat dulu. Setelah itu baru Piala Dunia. Jadi
1: baik,
2: jangan Piala Dunia dulu baru sholat, udah enggak keburu itu. Jadi kami pikir kepada semua anak muda dan semuanya lah yang mencintai sepak bola, yang paling utama ibadah dulu, kemudian baru sepak bola. Kemudian harapan kepada UMKM yang menyediakan pelayanan kepada penikmat di kafe-kafe, ya, layanilah dengan baik. Mungkin yang pelaku-pelaku UMKM jangan hanya pada saat euforia Piala Dunia permintaan meningkat, kualitasnya turun,
1: ya,
2: rasa sudah tidak enak,
1: ya.
2: Jadi apapun, dimanapun, kapanpun, rasa itu harus ditingkatkan kalau bisa, kalau tidak dipertahankan.
1: Ya,
2: jangan
1: dua kategori, Pak, ya, enak,
2: iya,
1: sama enak banget.
2: Iya. Jadi jangan begitu dilihat ini banyak laku ini asal-asalan. Jadi kepada pelaku UMKM itu juga harus dijaga, saya rasa, ya. Mungkin itu dari pemerintah Kota Bandar Aceh, harapannya begitu.
1: Oke, baik.
4: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aceh siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Akan menemani Anda dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda di pagi jelang siang hari ini pendengar? Kami doakan semoga masih dalam kondisi fit ya. Atau mungkin ada di antara Anda saat ini sedang harap-harap cemas ini ya, sedang bertanya-tanya ini bagaimana kondisi anak Anda di sekolah ya, apalagi ini di hari pertama sekolah. Mungkin untuk yang baru masuk SD ini, apakah sudah bisa beradaptasi ya misalnya ya. Pasti tentunya juga ada sedikit rasa ya nervous atau juga khawatir juga mungkin di antara Anda, mungkin sambil ini entah itu masih di rumah ataupun juga sudah di tempat kerja nih, sambil berpikir juga semoga anak saya dalam kondisi sehat afiat ya, dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Apalagi mungkin untuk yang baru masuk SD ya, sudah mulai belajar, mungkin sudah mulai sedikit ya bertanggung jawab, ini harus tahan ya duduk di dalam kelas dari pagi sampai pukul 11 ya. Mungkin juga untuk anak Anda mungkin yang baru masuk SMP juga sudah mulai khawatir ya, dikduk, sudah mulai di masa puber, sudah mulai beralih, sudah tidak SD lagi nih, tetapi juga belum dewasa ya, masih di usia SMP. Dan untuk mengawali kebersamaan kita nanti, pendengar, kita akan sama-sama nih berbincang dengan dua orang narasumber dalam dialog perempuan dan anak ya, dengan tema penyusunan rencana aksi daerah gender dan juga perubahan iklim menuju Banda Aceh tangguh iklim. Dan sudah ada hadir narasumber kita dua orang saat ini di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan langsung saja pendengar, kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti dialog perempuan dan anak RRI Banda Aceh.
0: Banda Aceh siang ini.
5: Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Saatnya kita ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Dialog Perempuan dan Anak.
4: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan juga selamat bergabung untuk Anda mungkin pemirsa YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Saat ini bersama Amar, Anda sedang menyaksikan dan juga mendengarkan dialog perempuan, dialog perlindungan perempuan dan anak RRI Banda Aceh untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Dan kita akan membahas tema penyusunan rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim menuju Banda Aceh Tangguh Iklim. Saat ini pendengar dan juga pemirsa, kita sudah bersama dua orang narasumber kita ya di Studio Pro 1 dari Banda Aceh. Yang pertama ada Bapak Irfan Zikri selaku dosen Universitas Syekh Kuala dan juga program manager ACCI USK dan juga National Consultant for Stakeholder Coordination Local Action Plan for Gender and Climate Change in Banda Aceh. Lalu selanjutnya ada Ibu Cut Safarina Yulianti selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan juga Keindahan Kota Banda Aceh. Kita sapa kedua narasumber kita pendengar di siang, di pagi jelang siang hari ini ya. Assalamualaikum Bapak Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabarnya di pagi jelang siang hari ini Bapak Ibu?
6: Alhamdulillah sehat Bang Amar.
4: Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini kalau kita baca temanya ini kita bahas temanya ini panjang sekali dan juga lumayan rumit ya untuk pagi jelang siang hari ini ya, yaitu penyusunan rencana aksi daerah gender dan juga perubahan iklim menuju Banda Aceh Tangguh Iklim. Ini saya ke Pak Irfan dulu Pak ya. Ya Pak Irfan, mungkin boleh diceritakan Bapak, ini sebenarnya apa itu rencana aksi daerah atau RAD gender dan perubahan iklim serta mengapa Banda Aceh perlu menyusunnya nih Pak?
6: Oke, ya Bang Amar, jadi dan pendengar semuanya, sebenarnya pemerintah Indonesia itu di tahun 2024 sudah meluncurkan rencana aksi nasional untuk gender dan perubahan iklim. Dan kebetulan kami dipercaya sebagai national consultant untuk UN Women, untuk local, untuk stakeholder coordination, untuk local action plan for gender and climate change di Banda Aceh. Jadi sebenarnya RADGP ini adalah sebuah dokumen kebijakan yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengintegrasikan perspektif gender itu ke dalam seluruh program adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim. Artinya pemerintah akan mencoba merancang kebijakan yang terkait dengan banjir, pengolahan sampah, kesehatan, energi, pengurangan resiko bencana dan sebagainya dalam satu platform atau kerangka yang mencoba untuk mengintegrasikan dengan perspektif gender itu sendiri. Kenapa ini menjadi penting? Karena Banda Aceh kita ketahui sebagai kota yang berada di pesisir dan cukup rentan untuk saat ini terkait dengan perubahan iklim. Kemudian isu yang gender dan perubahan iklim itu sendiri tidak bisa dipisahkan. Dan selama ini program-program kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh itu masih bersifat sektoral. Nah, RAD ini sebenarnya adalah RADGP ini menjadi panduan buat pemerintah kota untuk mengintegrasikan seluruh kebijakan dari seluruh OPD yang ada di Kota Banda Aceh supaya terintegrasi dan menyeluruh satu sama lain. Kira-kira begitu, Bang Amar.
4: Baik ini ya. Dan jadi pentingnya itu kenapa diinsertkan isu gender juga selain dari keadaan geografisnya juga Pak ya berarti ya?
6: Iya, karena persoalan gender itu, persoalan perubahan iklim itu tidak netral gender dia. Jadi artinya siapa yang paling banyak berdampak dari perubahan iklim itu sendiri, kalau kita telisik dari evidence-nya itu perempuan itu lebih banyak berdampaknya. Karena mereka selama ini yang melakukan kegiatan utama di rumah tangga. Kira-kira seperti itu. Terkait dengan air bersih, kemudian energi dan sebagainya.
4: Iya betul ya. Tadi kita sempat berbincang ya Bu Safarina ya, kalau semakin naik tinggi air laut juga itu sumur-sumur di rumah semakin asin Bu ya.
7: Iya betul.
4: Mungkin boleh dijelaskan juga nih Bu untuk kondisi terkini dari lingkungan Kota Banda Aceh saat ini dalam menghadapi tantangan perubahan iklim Bu.
7: Iya, untuk tentu salah satu yang menjadi tantangan kita seperti mana yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi ya Bang Amar ya, dan pemirsa sekalian, bahwasanya kita berada di kota yang sebagian besar adalah pesisir. Nah itu persoalan besar Mbak Yeni, karena apa? Itu berkaitan dengan abrasi nantinya, abrasi pantai, kemudian banjir. Nah ini menghadapi tantangan ini yang agak tentu menjadi sesuatu yang besar bagi pemerintah kota, bagaimana tantangan ini bisa kita hadapi secara bersama. Nah persoalannya ini juga berkaitan dengan pengelolaan sampah, bagaimana kawasan pesisir mampu melakukan pengelolaan sampah sehingga tidak menyebabkan ancaman terjadinya permukaan air laut. Nah kalau terjadinya ancaman kenaikan muka air laut, tentu nanti dampak salah satu yang ditimbulkan adalah air sumur warga itu terasa asin nantinya, dan ini tentu berdampak bagi kehidupan warga sekitar pesisir maupun pantai. Mungkin demikian Bang Amar.
4: Oke, berarti yang daerah pesisir paling terdampak pertama Bu ya?
7: Iya benar sekali, karena nanti juga menjadi ancaman bagi mata pencaharian untuk masyarakat pesisir. Nah itu kan terjadi cuaca ekstrim, perubahan pola tangkapan, nah ini menjadi

0: bersama. Bagaimana rencana aksi daerah ini benar-benar bisa kita lakukan bersama. Jadi tidak hanya sekedar dokumen, pajangan yang hanya dibaca oleh sekelompok orang, tetapi tidak dilakukan secara bersama. Nah, inilah yang menjadi salah satu langkah tidak hanya awal tetapi berkelanjutan, langkah yang dilakukan atas dasar komitmen pemerintah kota yang melibatkan seluruh OPD, akademisi, masyarakat. Artinya inilah saatnya Banda Aceh memang benar-benar aplikasi terhadap yang namanya kolaborasi. Bagaimana akademisi menyiapkan data-data secara ilmiah, bagaimana pemerintah kota berkomitmen untuk melaksanakan tentu dalam penyiapan anggaran dan SDM, kemudian masyarakat juga ikut serta dalam menjalankan aksi perubahan iklim ini, dan kemudian ikut serta juga di dalamnya yang pasti adalah yang terkena dampak itu adalah untuk perempuan dan anak-anak. Jadi ini adalah langkah bersama, kolaborasi untuk semua menerapkan bisa menjalankan rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim. Demikian Bang Amar.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami ajak Anda bergabung ya di 0651 44336, dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Sekali lagi di 0651-44336 dan juga di 0852-8285-4445. Ini saya ke Pak Irfan lagi Pak ya. Ini mungkin kalau dari perbedaan gender dan juga usia ini, bagaimana nih Pak dampak perubahan iklim ini dirasakan secara berbeda, baik itu oleh perempuan, juga anak-anak, laki-laki, atau mungkin bahkan kelompok rentan lain ini Pak?
2: Iya Bang Amar, seperti tadi sudah disampaikan oleh, saya panggilnya Bu Dedep nih, biar karena lebih akrab kalau kita panggil.
1: Oh boleh, boleh, silakan Pak.
2: Sama Bu Dedep bahwa isu perubahan iklim itu adalah isu yang cukup, ini sekarang dibicarakan oleh pemerintah kota, dan komitmen pemerintah kota itu cukup concern terhadap terkait dengan perubahan iklim itu sendiri. Jadi kenapa kemudian isu gender itu diintegrasikan dalam perubahan iklim itu sendiri? Karena pertama, perempuan dan laki-laki itu memiliki akses yang berbeda terhadap berbagai macam sumber daya, terutama berkaitan dengan bagaimana mereka menghadapi atau mereka beradaptasi dengan perubahan iklim itu sendiri. Kedua, dampak perubahan iklim itu tidak bisa dirasakan sama oleh perempuan dan laki-laki, anak-anak atau disabilitas. Jadi dampaknya berbeda-beda yang dirasakan gitu. Oleh karena itu kebijakan ini harus dirancang supaya terintegrasi. Bagaimana kemudian isu gender ini itu harus masuk ke dalam kerangka, satu kerangka kebijakan yang terintegrasi. Ini bukan hanya tugas DLHK tapi juga tugas dari seluruh OPD di pemerintah kota untuk mengintegrasikan kebijakannya bahwa isu perubahan iklim dan gender itu harus dimasukkan sebagai rencana aksi. Nah, gimana kita mau melihatnya? Pertama, kalau di sisi perempuan, kalau di, mungkin simpelnya seperti ini. Kalau di rumah yang ngurusin air, kalau air sumurnya kering atau nggak ada air di rumah, itu ibu-ibu biasanya yang akan kerepotan gitu ya. Kemudian juga untuk supaya dapat makanan yang bergizi, itu juga ibu-ibu yang ngurusin gitu. Tapi selama ini ketika penanganan terhadap terkait dengan perubahan iklim itu jarang sekali kemudian perspektif ini dimasukkan dalam kerangka kebijakan. Karena inilah kemudian kita mencoba untuk mengintegrasikan isu gender ini dalam perubahan iklim itu sendiri. Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, kelompok rentan lainnya itu punya dampak yang berbeda-beda dari perubahan iklim sendiri. Makanya kemudian kita integrasikan ini supaya menjadi lebih, karena beban kerja terutama dari perspektif perempuan, beban kerja perempuan itu lebih banyak urusan domestik, dan itu banyak sekali berhubungan dengan isu-isu yang berhubungan dengan perubahan iklim. Banjir, misalnya ketika banjir siapa yang repot pertama sekali? Biasanya itu ibu-ibu yang akan repot untuk air bersihnya seperti apa, makannya bagaimana gitu ya. Tapi laki-laki biasanya akan lebih fokus untuk membersihkan dulu sampah-sampah. Tapi concern untuk air bersih, mandinya bagaimana, itu nanti itu biasanya akan dipikirkan oleh perempuan. Nah, ini yang sering sekali itu kita abaikan, lupa dalam penanganan isu perubahan iklim itu sendiri. Kira-kira begitu Bang Amar.
1: Baik Bapak, kalau sampai saat ini Pak mungkin sudah sejauh mana nih Pak proses penyusunan RAD gender dan juga perubahan iklim di Banda Aceh? Dan mungkin siapa saja nih Pak yang terlibat dalam penyusunan RAD tersebut Pak?
2: Iya, sejauh ini kita sudah, pertama kami sudah melakukan, karena sebagai perwakilan dari UN Women juga, kami sudah berkoordinasi dengan di tingkat nasional juga dengan kementerian bahwa Banda Aceh, kota Banda Aceh adalah ini pelopor, artinya yang pertama sekali merespon untuk

0: menyusun rencana aksi daerah untuk gender dan perubahan iklim itu sendiri. Nah, sejauh ini kita sudah mendapatkan komitmen. Nah, ini paling penting adalah komitmen dari Wali Kota Banda Aceh yang memberikan effort yang cukup besar dan komitmen cukup besar bagaimana seluruh OPD itu diminta untuk bisa terlibat dan mengintegrasikan ke seluruh kebijakannya terkait dengan perubahan iklim dan mengkaitkannya dengan gender itu sendiri. Kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah kota dan baru saja beberapa hari yang lalu kita juga sudah melakukan workshop dan juga forum untuk diskusi kelompok untuk kita bicarakan, diskusikan terkait bagaimana pemerintah melihat seluruh kebijakannya yang kemudian diintegrasikan untuk menyusun rencana aksi supaya lebih terintegrasi satu sama lainnya. Tentu tantangannya banyak yang dihadapin oleh oleh pemerintah, bagaimana kemudian mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang cukup sektoral ini menjadi satu kebijakan integrasi. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Dedep juga tadi, kebijakan anggaran itu juga menjadi penting ya, karena politik anggaran juga menentukan untuk ini. Jadi komitmen pemerintah itu kami sangat apresiasi, dan ini adalah Kota Banda Aceh adalah kota pertama seluruh Indonesia yang berani menyatakan komitmen untuk menyusun rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim itu sendiri.
1: Baik Bapak, ini saya penasaran, apa mungkin ada sebelumnya juga dilakukan survei Pak, mungkin disebar melalui link Google Form misalnya Pak, terkait dengan RAD ini Pak? Mungkin lebih ke respon masyarakatnya Pak mungkin.
0: Iya, sebenarnya kita sudah beberapa kali di tahun yang lalu sebenarnya kita sudah melakukan. Jadi kami dari kampus, dari Universitas Syekh Kuala, terutama dari Pusat Riset Perubahan Iklim atau Aceh Climate Change Initiative, kami melakukan baseline survey untuk melihat bagaimana kemudian isu gender dan perubahan iklim itu terintegrasi satu sama lain. Dan kita bisa melihat dari hasil survei kami itu melihat bahwa perubahan iklim itu tidak netral gender. Artinya ketika terjadi bencana itu perempuan itu berdampak paling besar, termasuk juga Kota Banda Aceh. Nah, karena itu ketika termasuk juga misalnya di daerah bencana yang lain yang kemarin bencana di seluruh Aceh itu ketika ada bantuan pun itu perempuan kadang-kadang terabaikan gitu ya, termasuk anak-anak dan juga lansia. Jadi yang berada di depan itu biasanya laki-laki, makanya kemudian itu menjadi penting. Jadi kami juga melakukan training untuk pemimpin perempuan, termasuk Bu Dedep juga ikut dalam situ dari OPD. Jadi kita mencoba untuk mengintegrasikan antara pemerintah kota dalam hal ini dan juga dengan CSO, Civil Society Organization, dari Balai Inong, kemudian Forum Anak, kemudian berbagai Flower Aceh dan sebagainya. Itu kita undang untuk kita dapatkan masukan dari mereka bagaimana isu-isu ini harus kita angkat dan kita up supaya seluruh masyarakat itu menjadi aware gitu. Dan dari hasil ini kemudian banyak sekali kita inventarisir persoalan-persoalan yang dihadapin di tingkat lokal, terutama dari masyarakatnya.
1: Baik Bapak, saya ke Bu Dedep berarti ya. Bu Dedep, ini mungkin kalau dari Dinas Lingkungan Hidup ini bagaimana Bu memastikan bahwa suara perempuan, suara anak dan suara penyandang disabilitas dan juga mungkin suara kelompok rentan ini bisa ikut terakomodasi Bu dalam penyusunan kebijakan?
2: Iya, sebagaimana kita dengarkan tadi bahwa Pak Ivan juga melalui ICCI dan dalam forum untuk penyusunan RAD GRK itu ada bagian FGD. Nah, ini melibatkan semua unsur. Nah, bagaimana kami memastikan ini bisa ikut serta? Memang dipastikan di peserta itu ekosistem untuk partisipasi kita kan memang sudah ada untuk mengajak semuanya dari Musrenbang, Musrena, itu sudah melibatkan perempuan dan anak-anak. Nah, ini menjadi keterlibatan dalam mereka menentukan isu lingkungan. Mereka yang paling terkena dampak, mereka yang paling tahu isu lingkungan sebenarnya yang perlu diangkat bagian yang mana. Dan memang itu menghasilkan, melalui FGD tersebut menghasilkan isu lingkungan yang memang saat ini terjadi di Kota Banda Aceh. Jadi tidak mengada-ngada melihat dokumen yang lain, kemudian mengada-ngada, tidak. Tapi ini mari bergerak bersama-sama kita menentukan. Misalnya untuk anak-anak, bagaimana melalui jalur edukasi formal, kita sudah terapkan seperti sekolah Adiwiyata, sekolah cinta dan peduli lingkungan. Nah, anak-anak itu bergerak bersama. Jadi kita pastikan bahwa perempuan dan anak itu ikut berpartisipasi di dalam penyusunan rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim. Nah, untuk perempuan sendiri bagaimana? Mereka bisa partisipasinya difokuskan pada ketahanan pangan. Artinya apa? Menanam tanaman produktif di depan rumah seperti kebutuhan sehari-hari, sayur-sayuran. Nah, itu artinya bisa dikonsumsi langsung ketika terjadi perubahan iklim seperti saat ini. Nah, ini yang paling penting dilakukan di tingkat gampung. Nah, itu kita sudah menerapkan untuk gampung proklim. Ya, gampung proklim atau juga itu program kementerian untuk komunitas yang terkait dengan iklim. Dan pemerintah kota Banda Aceh kita melalui Ibu Wali Kota itu luar biasa, sangat komitmen dengan isu lingkungan. Salah satunya beliau berani untuk yuk kita susun RAD GRK ini dan ini harus dilaksanakan. Dan ini tentu nantinya Pak Irfan akan menjadi contoh ya untuk daerah lain. Dan ini yang menjadi salah satu gerakan-gerakan yang luar biasa. Saya pikir ketika Ibu Wali menerapkan ini, kami OPD tentu harus ikut nih bergerak. Beliau berlari, kami juga harus berlari nih. Nah, bagaimana ini bisa kita terapkan? Nah, aksi ini tentu mengandalkan bagaimana perempuan, anak-anak dipastikan ikut serta. Jadi kesetaraan gender di sini benar-benar itu dikedepankan. Bagaimana partisipatif dan yang paling penting di sini ketika ada tokoh perempuan atau kepemimpinan perempuan. Ini satu kelebihan untuk di Aceh khususnya Kota Banda Aceh, kepemimpinan perempuan bahkan wali kota kita sendiri itu perempuan. Artinya sudah nyata. Nah, melalui perempuan ini akan mudah menggerakkan aksi-aksinya. Nah, mari sama-sama kita berpartisipasi, seluruh komponen berpartisipasi untuk melaksanakan dan merencanakan, kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupan kita untuk rencana aksi daerah yang sudah disusun dan dalam rangka masih untuk menyelesaikan GPI, gender dan perubahan iklim ini. Mudah-mudahan nanti tidak hanya sekedar dokumen, tapi bergerak bersama untuk bisa mewujudkan segala sesuatu yang disusun di dalam RAD GPI ini. Demikian Bang Amar.
1: Iya, saya teringat ya, kalau nggak salah ada duta atau apapun lah itu ya, yang mewakili Aceh misalnya ke nasional. Pada saat bersama Ibu Iliza, Ibu Iliza selalu menekankan jangan lupa membawa permasalahan lingkungan, Bu ya.
2: Iya, betul ya,
1: itu sekali. Sepertinya itu memang sudah menjadi alarm, Bu ya.
2: Iya. Betul. Tanda kutip yang harus dibuka tanda kutipnya, enggak boleh lagi ada batasan, tapi benar-benar ini duta yang menjadi campaigns kita. Menjadi juru campaigns kita dimanapun berada. Jadi di sekolah kita sudah menerapkan sistem sekolah adiwiyata. Ada kelompok memang dari siswa yang selalu menjaga aksi-aksi lingkungan itu benar-benar diterapkan di sekolah. Di Gampung juga demikian. Ada kelompok-kelompok WCP atau Waste Collecting Point yang dikelola oleh kelompok masyarakat khususnya dari perempuan. Nah, ini mereka bagaimana mengajak masyarakatnya untuk mau mengelola sampah. Jadi seperti itu Bang Amar.
1: Iya, baik ya. Dan ini obrolan kita seru sekali ya, tapi kita akan jeda dulu sejenak ya. Ibu Dede, Pak Irfan mungkin bisa tarik nafas dulu, bisa minum-minum dulu di studio ya. Ya, dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, dialog perlindungan perempuan dan juga anak RRI Banda Aceh akan kembali setelah jeda berikut, masih di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
3: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Tahukah Anda bahwa pemanasan global bukan sekedar isu, tapi ancaman nyata? Perubahan iklim meningkatkan risiko air bah. Pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim dan curah hujan lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, naiknya permukaan air laut juga memperbesar resiko luapan air di daerah pesisir. Fenomena ini dikenal sebagai sea level rise. Kita bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan emisi karbon dan menjaga kelestarian hutan. Tahukah Anda, kecepatan aliran air bah bisa mencapai 6 meter per detik. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan kendaraan bisa hanyut dalam hitungan detik.
6: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda masih bersama kami dalam Dialog Perlindungan Perempuan dan Anak-anak RRI Banda Aceh. Kita kembali lagi pendengar, masih bersama Pak Irfan dan juga Bu Dedep. Saya ke Pak Irfan lagi. Pak Irfan, mungkin apa saja nih Pak tantangan terbesar dalam aplikasi atau juga integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan perubahan iklim di tingkat daerah Bapak?
0: Ya, tantangannya banyak. Pertama, yang paling utama itu adalah kebijakan sekarang itu masih bersifat sektoral. Jadi masing-masing entitas itu masing-masing bawa baju masing-masing begitu ya. Nah, ini tantangan yang paling besar, dan itu juga di highlight oleh Bu Wali Kota kemarin gitu. Bagaimana kemudian kita bekerja bukan untuk mengejar target atau capaian dari satu sektor saja, tapi bagaimana kita mengintegrasikan, karena ini adalah capaian yang ingin dicapai secara bersama-sama. Karena isu dari perubahan iklim itu bukan isu yang dihadapin oleh DLHK saja, misalnya oleh Bu Dedep saja gitu ya. Tapi isu juga yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan gitu, di Dinas Pendidikan juga sama terkait dengan sampah gitu misalnya gitu ya. Di Dinas Dayah juga sama. Jadi nah selama ini kebijakan itu semua terpencar-pencar gitu, masing-masing kerja sendiri. Jadi tantangan pertama paling besar itu adalah bagaimana kemudian kita mensinergikan lintas sektoral itu supaya sinergis satu sama lain. Kedua, ini adalah yang paling penting, komitmen dari pemerintah. Dan alhamdulillah ini Bu Wali Kota komitmennya cukup tinggi gitu ya. Kita bisa melihat dari bagaimana pesan dan juga komitmen secara aktif gitu bersama dengan kami dan juga dengan UN Women melalui program Empower 2 itu memberikan atensi yang cukup besar. Tapi ini tidak cukup, harus ada juga kebijakan penganggaran supaya ini bisa jalan gitu. Karena kalau tidak, banyak sekali dokumen-dokumen yang sudah disusun tapi kemudian itu mentok dan tidak bisa dijalankan dengan baik karena persoalan penganggaran yang tidak bisa difungsikan dengan baik begitu ya, atau tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah ini juga bagaimana melibatkan, karena rencana aksi daerah untuk GPI ini sendiri itu tidak bisa dia sendiri, harus kolaboratif, harus terintegrasi. Artinya kalau sendiri pemerintah yang menjalankan, pemerintah kota yang menjalankan, itu juga akan menjadi persoalan lain gitu ya, karena tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Maka butuh kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Ada universitas di situ, ada CSO, ada mitra pembangunan dalam hal ini misalnya UN Women, UNEP dan sebagainya, dan juga kelompok-kelompok masyarakat. Nah, itu harus dilibatkan. Kemudian yang jadi persoalan lainnya juga itu adalah pemahaman. Karena kalau isu perubahan iklim mungkin orang sudah bisa memahami dengan baik. Tetapi bagaimana mengintegrasikan isu gender ke dalam perubahan iklim, nah ini yang kadang-kadang juga belum dipahami dengan baik. Jadi raising awareness itu menjadi penting gitu. Nah, di sini kita coba melakukan berbagai macam workshop atau training supaya awareness terkait dengan bagaimana kita mengintegrasikan isu gender dalam perubahan iklim itu supaya bisa masuk gitu. Ini menjadi perdebatan sebenarnya beberapa kali kami pertemuan itu, apa kaitannya antara perubahan iklim dengan gender gitu ya, gimana cara mengkaitkannya gitu. Padahal simpel sekali gitu. Yang paling penting adalah iklim, perubahan iklim itu nyata terjadi. Contohnya seperti apa? Cuaca makin panas. Siapa yang paling berdampak di sini gitu ya? Nah, itu kan ketika tinggal kita lihat saja misalnya pembagian peran di rumah gitu antara perempuan dengan laki-laki, siapa yang paling banyak di sini? Mungkin kalau laki-laki gampang tinggal buka baju gitu ya, kemudian kipas-kipas, tapi perempuan nggak bisa. Nah, ini kan harus dilihat gitu ya. Pemenuhan gizi di rumah untuk pangan gitu, bapak tinggal makan saja, tapi ibu harus memikirkan gini, ini makannya sehat atau tidak, dari mana sumbernya, berapa uang yang harus dibelanjakan dan sebagainya. Banjir juga begitu, debu terbang-terbangan, siapa yang akan membersihkan itu? Itu perempuan juga. Nah, ini kadang-kadang isu ini bagaimana mengintegrasikan isu gender dengan perubahan iklim itu yang tidak terkoneksi dengan baik. Jadi tantangannya cukup banyak. Kira-kira itu tantangan dalam hal penyusunan RAD ini.
1: Iya, dan mungkin juga masyarakat lupa ini Pak ya, anak-anak juga terdampak sebenarnya.
0: Betul.
1: Panas itu. Apalagi anak bayi.
0: Betul, betul.
1: Anak bayi kan belum bisa ngomong ya, cuman bisa bereaksi betul. Menangis kalau mereka kepanasan ya.
0: Betul.
1: Mungkin itu mungkin memang ada yang ke apa ke skip ya.
0: Betul. Makanya ketika kita menyusun dokumen ini itu tidak hanya bukan isu gender itu bukan hanya isu perempuan, ya. Tetapi ada juga anak-anak di situ, ada lansia, ada disabilitas. Nah, ada kelompok rentan lainnya itu juga masuk di dalamnya. Jadi pada saat penyusunan ini melibatkan multi stakeholder di dalamnya, termasuk mereka di dalamnya. Beberapa kali pertemuan misalnya kami banyak dikomplain gitu ya dari teman-teman disabilitas gitu. Gimana disabilitas itu mereka bisa bekerja dengan baik, bisa menggunakan fasilitas dengan baik, infrastruktur yang accessible buat mereka, itu menjadi persoalan gitu. Makanya bukan hanya bicara gender itu perempuan laki-laki, tapi gender perempuan laki-laki itu lebih mudah untuk dibedakan gitu ya perannya. Tapi bagaimana kemudian kita melihat dari perspektif anak, perspektif disabilitas dan sebagainya, lansia, itu juga harus kita integrasikan. Jadi gender itu berbicara tentang lintas isu ini yang membedakan dengan gender secara konstruktif hanya membedakan perempuan dengan laki-laki saja. Gitu Bang.
1: Iya. Kalau dari Universitas Syakwa sendiri Pak, ini bagaimana nih Pak perannya dalam mendukung penyusunan dan juga implementasi rencana aksi Pak?
0: Oke, secara prinsipal ada tiga hal yang kita mungkin ini adalah kontribusi yang harus kita jalankan perannya. Pertama adalah kampus sebagai pusat pengetahuan dan pendidikan bagaimana bisa menyiapkan basis bukti ilmiah untuk mendukung, menyediakan data, riset dan sebagainya supaya dokumen ini itu tidak normatif tapi basisnya adalah pada basis evidence, ada bukti ilmiahnya. Kenapa ini menjadi penting dan bagaimana ini kita integrasikan dan sebagainya itu menjadi penting sekali. Kedua, kampus itu juga sebagai mitra pembangunan, mitra pemerintah dalam hal kebijakan. Bagaimana kami, komitmen kami misalnya adalah mencoba untuk mendampingi pemerintah kota dalam hal penyusunan RAD ini misalnya begitu ya, secara simpel. Mungkin kalau ini diserahkan langsung kepada pemerintah kota sendiri mengerjakannya, itu akan cukup ribet dan cukup susah gitu ya. Jadi kami bersama dengan pemerintah kota itu mencoba untuk mendampingi pemerintah kota dalam hal ini. Kemudian juga untuk kita berkolaborasi dengan dan bermitra dengan misalnya saya perwakilan dari kampus, tetapi saya juga punya koneksi dengan lembaga donor yang mampu untuk menyediakan jaringan yang cukup luas gitu ya, secara nasional dan global untuk bisa mendukung ini menjadi bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, peran yang ketiga yang bisa kita jalankan di kampus itu adalah terkait dengan penggerak kapasitas. Jadi kampus itu fungsinya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan kapasitas dari masyarakat. Mobilisasi itu menjadi penting gitu. Jadi kita bentuk dukungan itu adalah pertama adalah untuk ilmu pengetahuan, kedua adalah kolaborasi multi pihak, ketiga adalah dari sisi kebijakan berbasis bukti. Ini adalah hal yang simple dan mudah untuk bisa dilihat bagaimana kampus itu bisa berperan dalam konteks ini.
1: Baik Pak, ini saya ke Bu Dede mungkin. Bu Dede, kalau tadi sudah dibahas ya Bu ya, bagaimana keterlibatan gampung, sekolah, komunitas dan juga organisasi perempuan dalam mendukung upaya adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim Bu ya. Nah, jadi mungkin sampai saat ini Bu, yang Ibu lihat seperti apa nih Bu, perubahan dari pola masyarakat ini Bu, dalam menghadapi perubahan iklim ini Bu?
2: Iya, tentu kita melihat ini ada tren ya, ada tren terjadi perubahan perilaku pastinya. Ketika sudah masuk secara bersama-sama, baik kami dari OPD ya, itu dari DLHK3 dan OPD lainnya, tentu Dinas Pendidikan, kemudian DPMG dan instansi lainnya, katakanlah masuk ke dalam suatu wilayah Pak, katakanlah ini Bang Amar ya misalnya masuk ke sekolah Adiwiyata. Nah, secara bersama-sama bagaimana kita menerapkan program untuk anak-anak itu cinta dan peduli terhadap lingkungan. Jadi bukan sekedar slogan, tapi bagaimana bisa mereka untuk melakukan aksi. Mereka menyediakan di sekolah itu ada bank sampahnya, nah melakukan proses pemilahan sampah, ada edukasi yang kita lakukan, juga melalui Dinas Pendidikan secara bersama, kemudian kita secara bersama juga mengontrol setiap gerakan dari siswa. Nah, kemudian setelah dipilah sampahnya, kemudian apa berhenti di situ saja? Tidak, tapi bagaimana sampah-sampah yang sudah dipilah ini bisa kemudian dilakukan proses lanjutan. Artinya maknanya zero waste bukan tidak ada lagi sampah, melainkan bagaimana seluruh sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, misalnya di sekolah, itu semua dapat dimanfaatkan. Jadi artinya kita dari reduce program pengurangan sampah di sekolah sudah menerapkan membawa tumbler dan wadah makan sendiri, kemudian juga reduce menggunakan kembali seluruh barang-barang yang bisa digunakan kembali dan yang tidak bisa untuk dilakukan reduce dan maupun reuse itu akan kita recycle seperti plastik, dan kemudian secara berkala kita akan mengambil, Pak, dari Bang Amar. Jadi kita dari DLHK 3 untuk program bank sampah di sekolah itu akan diambil secara berkala ketika bank sampahnya sudah penuh, dan kemudian sampah yang terpilah itu dapat dihargai dengan rupiah. Artinya sampah itu bisa menghasilkan rupiah apabila memang terkelola dan dilakukan pemilahan dengan cara yang benar. Nah, itu misalnya. Kemudian di Gampong juga gitu. Kita masuk ke Gampong-Gampong untuk menerapkan program Kampung Iklim melalui salah satunya yaitu program bank sampah untuk WCP. Jadi sekitar 20-30 rumah itu menerapkan satu bank sampah, itu tidak membutuhkan lahan yang besar. Cukup dilakukan pemilahan antara yang paling sederhana yang sering dihasilkan itu seperti kertas, kartun, koran, kemudian juga botol, kaleng. Nah, kemudian ini dilakukan pemilahan secara berkala, kita akan ambil. Kita akan ambil, kemudian akan ditimbang berapa jumlah sampahnya, nanti akan dihargai juga dengan rupiah. Jadi kalau kita mau melakukan pemilahan sampah dengan baik, kemudian sampah itu terkelola, kemudian juga dapat menghasilkan rupiah, dan yang paling penting lingkungan kita itu tentu dapat mengatasi, beradaptasi maupun mitigasi dengan perubahan iklim. Jadi seperti itu, Bang Amar.
1: Baik, Ibu. Ini saya juga jadi penasaran, Bu, ya. Kita juga di beberapa dialog sebelumnya itu juga sempat membahas sebenarnya limbah dari rumah tangga sendiri pun juga bisa dimanfaatkan kembali, itu menjadi pupuk, Bu, ya?
2: Iya, benar sekali. Jadi paling sederhana mungkin, Bang Amar, dari aktivitas kita di rumah. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Jadi rasanya kalau zero waste, katakanlah kita mau makan pisang saja, buah nih Bang Amar, buah pisang atau buah nanas misalnya, gak mungkin kita makan dengan kulit pisang ataupun kulit nanas seperti itu, ya. Jadi artinya tetap menghasilkan sampah, itu yang paling sederhana. Nah, seluruh sampah-sampah organik, nah itu sebenarnya alangkah lebih baik itu ketika kita kumpulkan di dalam satu wadah. Nah, dalam satu wadah, kembali ke episode lama lah, natural itu, ya. Iya. Kembali ke zaman nenek-nenek kita, mungkin cuman keruk ataupun buat lubang di depan halaman, kemudian masukin sampah organik secara mungkin sekitar kita butuh waktu sebulan, itu akan menjadi kompos, itu alami. Nah, kalau kita mau mempercepat, boleh tambah mol misalnya, kan gitu ya, yang dibuat langsung dari misalnya, boleh aja tambah air beras, air cucian beras, kemudian juga mungkin dari buah kates yang dibusukkan. Nah, ini mempercepat untuk proses terjadinya proses untuk pembuatan pupuk, dan itu pupuknya juga bisa dimanfaatkan untuk kita langsung. Bahkan kalau yang hasilnya jumlahnya banyak nih, Bang Amar, boleh dijual ke DLHK 3 nih untuk dimanfaatkan untuk taman-taman kota loh.
1: Oh,
2: iya.
1: Okay.
2: Jadi makanya semua sebenarnya kalau diolah dan dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan, artinya pemberdayaan ekonomi juga jalan di sini, ya, Pak Irfan, ya. Jadi mari sama-sama yuk kita buat bank sampah. Kalau mungkin nanti terasa mungkin ini agak kendala berat, ajak kami untuk kami yang lakukan edukasi ke tempat Bapak Ibu di sekolah maupun di Gampong gitu, ya, Bang Amar, ya.
1: Berarti juga menggandeng ini, Bu, ya, Bank Sampah Universitas Syekh Kuala juga, Bu, ya?
2: Bank Sampah Universitas Syekh Kuala itu salah satu bank sampah yang ada, Bang Amar.
1: Okay,
2: nah,
1: okay.
2: Jadi kalau yang terdekat menurut lokasi, kita buat zonasi misalnya, okay, ya, untuk wilayah Darussalam atau satu kecamatan Syekh Kuala, boleh bawa sampah-sampahnya ke Bank Sampah USK, nanti ditimbang juga dinilai dengan rupiah. Nanti yang dekat dengan Kuta Alam, boleh bawa ke Bank Sampah Induk Mandiri, punya DLHK 3. Nanti yang daerah Surin juga ada Bank Sampah Surin, daerah Ili juga ada Bank Sampah Ili, ada TPS 3R di sana. Nah, boleh sama-sama nanti sampahnya dibawa ke sana gitu. Jadi nanti tinggal kita timbang, kemudian kita buat siapa nasabah banknya, kenapa ada bank, ada transaksi nih, ada transaksi di dalamnya. Sampah diberikan ke kami, kemudian tapi dengan catatan, ya, Bang Amar, ya, tidak bercampur sampahnya, sudah terpilah, itu yang paling penting. Karena apa? Kondisi saat ini TPA kita sudah 35 meter, tapi kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Karena apa? Sampah yang dibawa ke sana adalah sampahnya sudah bercampur semuanya. Nah, sekarang, dari sekarang yuk kita bergerak di tingkat tapak untuk melakukan pemilahan sampah sehingga lingkungan kita menjadi tahan terhadap perubahan iklim. Demikian.
1: Iya, ya, ini juga karena dulu sempat membahas ini dengan dari pihak ini, Pusat Studi Lingkungan Hidup Winara Niri juga, ya. Jadi menurut mereka juga mengatakan Dan dari Dehlaka Kota Banda Aceh juga mengatakan ini kan Banda, warga Banda Aceh ini sudah bertambah ya.
2: Iya.
1: Karena mungkin dari luar kota sudah ke Banda Aceh untuk bekerja juga, jadi jumlah produksi sampahnya juga meningkat ya.
2: Iya, luar biasa, luar biasa. Iya, kita kan punya universitas negeri yang dua yang memang ternama di Aceh, semua juga ke sini, bahkan sekarang udah universitasnya internasional ya Pak Irfan ya, jadi dari luar negeri juga datang ke sini. Nah, di sini setiap saat penambahan sampah itu luar biasa nih Bang Amar. Nah, sebenarnya penambahan sampah tidak masalah, yang jadi masalah karena sampah yang dihasilkan itu tidak terkelola dengan baik. Di tingkat tapak sudah dicampur, di pasar bercampur antara sisa sayuran mungkin dengan kaleng, botol, plastik. Di kampus juga demikian. Yang gawatnya lagi nih di kampus nih, nih Pak Irfan mungkin bisa nanti disosialisasikan, itu styrofoam. Styrofoam khusus dari mahasiswa. Tapi kita apresiasi untuk USK, seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh USK itu mengamarnya sudah tidak lagi menggunakan plastik. Jadi tetapi ini kan ada, mungkin tidak semua teredukasi dengan baik, ada masyarakat yang dari luar, kemudian juga beraktivitas di Kota Banda Aceh. Jadi dengan serta-merta itu buang sampah, masuk, asal ada tong sampah, masuk saja. Tidak melihat ada labelnya ini organik, non-organik, atau plastik, atau botol. Jadi yuk mari sama-sama melalui forum ini kita edukasi secara bersama. Kalau ada tong sampah terpilah, masukkan sampahnya sesuai dengan jenisnya.
1: Baik, ini saya ke Pak Irfan dan juga Bu Dedep ya. Ini kalau seandainya ini dokumen ini sudah selesai disusunnya juga sudah disahkan, ini bagaimana nih Pak Irfan untuk strategi implementasi, dan juga dari Bu Dedep ini bagaimana Ibu untuk mekanisme monitoring dan juga evaluasinya? Mungkin saya ke Pak Irfan dulu boleh.
0: Baik, Bang Amar, saya ingin menambahkan dulu apa yang disampaikan oleh Bu Dedep tadi ya, terkait dengan apa namanya, saat ini sebenarnya saya, ini jam ini sebenarnya ini sedang ada aktivitas sama Bu Dedep juga di Desa Alu Dea Tengah, untuk isu perubahan iklim juga, termasuk adalah pengolahan sampah, kemudian mangrove dan proklim juga ya, yang kita kami coba bagi waktu ini sebentar, setelah ini kami akan kesana lagi untuk bicarakan ini, jadi supaya ini bisa jalan dengan baik ya. Nah, kalau terkait dengan strategi kita apa? Jadi kalau kita bicara tentang RADGP itu sendiri, itu bukan hanya bicara tentang sampah saja, iya. Tapi mencoba kami dari dokumen yang coba kami susun itu ada sekitar 10 prioritas yang kita lihat. Pertama adalah ketahanan terhadap banjir dan cuaca ekstrim. Itu adalah prioritas program yang harus kita highlight di dalam ini. Kedua adalah akses air bersih dan sanitasi yang aman, adil dan setara. Supaya apa? Karena air bersih itu menjadi isu paling sentral saat ini di Kota Banda Aceh. Jangan sampai air yang kita konsumsi itu atau air yang kita gunakan itu terkontaminasi. Itu menjadi penting karena perempuan inilah yang kemudian dia menggunakan air itu di rumah untuk memasak, untuk mencuci, untuk mandi dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada isu pengelolaan sampah tadi disampaikan Bu Dedep ya, pengelolaan sampah juga isu sentral. Kemudian kapasitas perempuan, nah ini juga menjadi penting karena tidak semua perempuan kemudian paham bahwa mereka itu sentral di dalam isu perubahan iklim gitu ya. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu yang penting, sangat penting gitu, untuk menentukan hajat hidup di keluarganya, juga hajat hidup di sekitarannya gitu ya. Kemudian literasi ini juga menjadi penting. Ini yang juga ya, isu yang kita highlight di dalam penyusunan RAD ini. Jadi isu literasi terhadap perubahan iklim, karena tidak semua orang kemudian paham dengan perubahan iklim. Mereka taunya bahwa cuaca panas misalnya. Orang sering mengaitkan misalnya perubahan iklim itu dengan bencana gitu ya. Ya tidak salah, tapi tidak semua bencana itu diakibatkan oleh perubahan iklim. Nah, kita harus coba untuk kaitkan itu. Kemudian ini juga menjadi penting karena kita sistem data kita itu belum terintegrasi. Mungkin kalau kita cari data sekarang ini susah sekali gitu ya, data yang kita bisa percaya. Nah, ini juga menjadi penting. Maka kita juga mencoba meng-highlight isu terkait dengan penguatan sistem data berkaitan dengan jeda dan perubahan iklim di Kota Banda Aceh, supaya ini nanti orang bisa mengakses. Makanya di sini seluruh OPD itu terlibat di dalam konteks ini. Kemudian tadi yang tadi awal di-highlight juga isu gender itu, yang orang tidak semua paham terkait dengan bagaimana pengaruh utamaan gender itu dalam konteks perencanaan dan juga penganggaran daerah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk early warning atau peringatan dini, itu juga kita belum ada terkait dengan kesiapsiagaan. termasuk mungkin dulu pada saat tsunami, setelah bencana tsunami sudah ada dipasang evakuasi gitu ya, untuk jalur evakuasi. Tapi bagaimana kalau banjir kemudian? Bagaimana kemudian kalau misalnya sampah yang menumpuk kemudian menimbulkan bau? Nah itu kan tidak ada warning system gitu ya. Kemudian bagaimana kalau cuacanya panas banget gitu, sehingga menyebabkan mungkin ada sebagian orang alergi terhadap panas itu. Nah ini juga belum ada. Karena ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat, ini juga menjadi penting. Dan yang juga menjadi concern dalam hal penyusunan ini adalah kolaborasi. Kita mungkin selama ini semua orang bekerja sendiri-sendiri gitu. Kolaborasi itu menjadi penting. Ini sesuai dengan sebenarnya highlight dan tagline dari Kota Banda Aceh sebagai kota kolaborasi gitu. Jadi dengan ini kita coba untuk kaitkan. Jadi kita integrasikan seluruh kebijakan, seluruh rencana kerja yang ada di seluruh OPD supaya satu jalan programnya, meskipun berbeda-beda tetapi tujuannya sama. Kedua, bagaimana kita mencoba untuk melakukan pengukuran terhadap program yang sudah ada itu. Jadi ini bukan menciptakan program baru, tetapi program itu bagaimana kita menginsert isu gender di dalamnya, menginsert isu perubahan iklim di dalamnya, supaya nanti itu lebih terintegrasi, lebih inklusif, dan juga lebih berdampak. Kira-kira itu Bang yang kita lakukan gitu sejauh ini.
1: Baik. Ke Bu Dedek mungkin, iya, untuk baik. Evaluasi dan monitoringnya Bu.
2: Baik Bang Amar, inilah perlunya kehadiran akademisi di sini. Kalau kami kan pengelompokan isu biasanya terlalu global. Hari ini Pak Irfan dan tim mampu membuat sampai 10 isu yang perlu kita selesaikan di erat GPI nantinya. Nah kalau kita secara umum mungkin pengelolaan sampah, air bersih, nah itu masuk, padahal di dalamnya juga ada konservasi air ya Pak Irfan ya. Nah juga yang tidak kalah penting terkait dengan energi, ya baik energi penghematan energi ini yang mungkin kurang di masyarakat kita. Nah penggunaan seperti Transkutar aja juga hampir tidak ada nih yang gunakan, padahal itu free diberikan oleh pemerintah. Artinya itu untuk mengantisipasi salah satu gerakan. Nah, ini kehadiran akademisi lah di sini untuk menghasilkan data-data yang konkret dari apa yang kita perbuat, dari OPD yang melakukan. Dan hari ini itu dituangkan nantinya di dalam RAT GPI. Benar yang disampaikan oleh Pak Irfan bahwasanya kalau kami mungkin di dalam penyusunan masih ada keraguan-keraguan ini buat untuk visi misi ke depankah atau on the track saat inikah, bergerak dari mana. Tapi dengan kehadiran akademisi, UN dan sebagainya yang terlibat dalam itu, yuk kita bergerak dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengatasi perubahan iklim dengan memasukkan isu gender di dalamnya. Nah artinya bagaimana cara kita mengukur keberhasilan RAT GPI ini, mungkin Bang Amar yang paling penting, bahwa di sini harus kita lihat ada tidak kegiatan adaptasi mitigasi ini dijalankan sesuai dengan rencana aksi tersebut. Itu yang paling penting. Kemudian juga ada enggak di sini kelembagaan masyarakat khususnya gender di sini ikut benar-benar terlibat dalam program menjalankan rencana aksi daerah GPI tersebut. Dan ini perlu dukungan untuk keberlanjutan. Nah, dukungan keberlanjutan ini yang memiliki banyak aspek tadi. Nah, salah satunya apa? Alokasi untuk alokasi anggaran yang responsi gender nantinya. Ya, siapapun OPD-nya bagaimana mengalokasikan anggaran responsi gender, dan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan program adaptasi maupun mitigasi. Dan ini boleh saja berada di masing-masing OPD. Jadi tidak mesti di LHK3, tidak mesti di DPMG, tidak mesti di DP2AP2KB. Jadi boleh di mana saja, artinya itu mengedepankan seperti kata Pak Irfan. Ini kan salah persepsi Pak Irfan ya, ketika gender itu perempuan saja. Padahal yang dimasukkan gender tahu posisinya atau porsinya di mana laki-laki, di mana perempuan. Siapa yang paling terkena dampak ketika perubahan iklim adalah perempuan. Jadi ada porsinya, tapi bukan berarti ketika dikatakan gender yang laki-laki enggak mau terlibat nih. Betul. Ini yang susah sekali. Ya, betul sekali. Nah, baik, itu dia. Baik. Jadi artinya sejauh ini bagaimana RAT GPI nanti yang dihasilkan benar-benar mampu diterjemahkan sebagai kebijakan, program dan aksi yang akan dilakukan bersama untuk melayani publik dari kami pemerintah. Tapi untuk masyarakat bagaimana ini, yuk kita bergerak bersama. Jadi bukan pemerintah sekedar menghadirkan RAT GPI, kemudian masyarakat biar dijalankan pemerintah, enggak seperti itu. Tapi kita sama-sama melakukan, dipantau juga oleh akademisi, kemudian juga LSM internasional, dan silahkan saja berkontribusi dalam kegiatan ini. Artinya apa? Tingkat keterwakilan seluruh kelompok di dalam gender termasuk perempuan, itu silahkan berkontribusi, karena kehadiran perempuan dan mengeluarkan suara itu yang paling penting. Bukan hadir tidak mengeluarkan suara, tapi hadir mengeluarkan suara itu merupakan perwakilan dalam musrena maupun musrenbang kalau perempuan. Dan yang paling penting untuk terkait monefnya ini Bang Amar ya, pemantauan dan evaluasi ini harus dilakukan secara berkala oleh OPD, minimal dalam bentuk dokumentasi dan pelaporan. Jadi ada pelaporan yang disampaikan secara periodik untuk tahunan, bagaimana aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan ataupun program kegiatan yang sudah disusun di dalam RAT GPI benar-benar dijalankan, dan ini wajib hukumnya untuk menyampaikan laporannya di setiap tahunan bagi setiap OPD lintas sektor yang sudah disusun di dalam dokumen RAT GPI. Mungkin demikian Bang Amar.
1: Baik ya. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, jawaban dari Bu Dedep tadi juga ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam dialog perlindungan perempuan dan anak RRI Banda Aceh dengan tema penyusunan rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim menuju Banda Aceh tangguh iklim. Tadi kita sudah berbincang bersama Pak Irfan Zikri selaku dosen Universitas Syah Kuala, program manager ACCI Universitas Syah Kuala, dan juga national consultant for stakeholder coordination local action plan for gender and climate change in Banda Aceh, dan juga sudah bersama Ibu Cut Safarina Yulianti selaku kepala bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Untuk Anda yang ketinggalan obrolan kita pada pagi jelang siang di hari ini bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube di RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga ruang lihat Anda untuk sementara waktu. Sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amar.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cris é um símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen

0: to a Mbappe! Simply impossible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman. Kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama Pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagi dengan jersey Galmi juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
1: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik. Dan Desak Maderita Kusumadewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau dengar bareng dan juga nobar atau nonton bareng Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya mulai pukul 9:30 malam dengan nonton bareng bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut dengar bareng ataupun juga nonton bareng Bola Gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada door prize juga nih buat para dari para mitra RRI. Seru kan? Dan ada bazar UMKM juga. Ingat ya, dengar bareng dan juga nonton bareng Bola Gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: começa, começa.
1: Bayangkan sebuah stadion yang penuh sorak-sorai. Tetapi di luar stadion, sebuah negara sedang dipenuhi ketegangan politik dan ketakutan. Ya, tahun 1978, Piala Dunia digelar di Argentina. Saat itu, Argentina berada di bawah pemerintahan militer. Dunia sepak bola datang ke Buenos Aires, sementara dunia internasional juga menyorot situasi politik yang sedang terjadi di negara itu. Namun di tengah semua kontroversi, Argentina ingin menunjukkan satu hal, mereka siap menjadi juara dunia. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen ini menghadirkan suasana Amerika Selatan yang benar-benar panas. Stadion penuh, suara drum bergema, dan tekanan terhadap tim lawan juga terasa sangat luar biasa. Dari Afrika, Tunisia mencetak sejarah penting pada tahun 1978. Mereka menjadi negara Afrika pertama yang memenangkan pertandingan di Piala Dunia setelah mengalahkan Meksiko 3-1. Kemenangan itu membuat dunia mulai melihat bahwa sepak bola Afrika tidak bisa lagi diremehkan. Sementara dari Asia, Iran tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia dan berhasil menahan imbang Skotlandia. Namun sorotan utama tetap menuju pada tuan rumah Argentina. Tim ini waktu itu dipimpin oleh Daniel Passarella, kapten tangguh di lini belakang. Ada juga Mario Kempes, striker berambut panjang yang kemudian menjadi bintang besar turnamen ini. Argentina memulai perjalanan dengan tekanan besar karena mereka sempat kalah dari Italia di fase grup, membuat jalan mereka menuju juara semakin berat. Dan kemudian datang pertandingan yang sampai hari ini masih penuh perdebatan. Argentina waktu itu harus menang minimal 4 gol melawan Peru agar bisa lolos ke final mengungguli Brazil. Hingga kini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pertandingan itu. Yang pasti, Argentina menang 6-0. Sampai sekarang pertandingan itu masih sering dibahas dan dipertanyakan banyak orang. Namun Argentina tetap melaju ke final di Stadion Monumental, kota Buenos Aires, mereka menghadapi Belanda. Ya, Belanda kembali mencapai final tanpa Johan Cruyff yang memilih tidak tampil di turnamen kali ini. Final berlangsung menegangkan. Belanda hampir menang di menit akhir ketika tendangan mereka membentur tiang gawang Argentina. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan di momen itulah Mario Kempes muncul sebagai pahlawan. Argentina menang 3-1 dan akhirnya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Malam itu jutaan rakyat Argentina turun ke jalan. Dan di tengah gemuruh stadion, suara tangis, pelukan, dan kibaran bendera biru putih, dunia melihat bagaimana sepak bola bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar permainan.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, tadi setelah kita mendengarkan bersama-sama ya dinamika olahraga dari Pro 3, kami masih akan hadirkan juga informasi-informasi terkait dunia olahraga ke ruang dengar Anda. Pendengar, dari MotoGP 2026, Marc Marquez semakin menghidupkan persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 setelah meraih kemenangan pada Grand Prix Jerman di sirkuit Sansering Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Hasil tersebut membawa pembalap Ducati Lenovo naik ke posisi ketiga klasemen sementara. Marquez kini mengoleksi 190 poin, hanya terpaut 18 poin dari Jorge Martin yang masih memimpin klasemen dengan 208 poin. Tambahan poin maksimal yang diraih Marquez berasal dari kemenangan pada balapan sprint dan balapan utama di Sachsenring. Posisi kedua klasemen ditempati Ai Ogura dengan 194 poin. Pembalap asal Jerman tersebut berhasil finish sebagai runner-up pada GP Jerman sehingga memperkecil selisih menjadi 14 poin dari Martin.

Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, pendengar, apa kabar Anda nih di siang hari ini? Mungkin saat ini sudah banyak di antara Anda yang saat ini mengambil waktu rehatnya ya, dan juga mengambil lebih tepatnya menjemput anak Anda ya sepulang sekolah di hari pertama di tahun ajaran baru 2026-2027. Selamat siang untuk Anda semuanya juga, untuk pendengar dimanapun Anda berada. Baik yang mendengarkan kami melewat kanal 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga di streaming di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Ya, saat ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda ini kami pantau lalu lintasnya sudah mulai padat ya pendengar ya. Apalagi mungkin banyak di antara Anda ini sedang bersiap-siap ya menjemput anak-anak Anda, baik itu yang belajar di SD 1, SMP 1 dan juga di SMA 1 ya. Iya, dan mungkin juga menjemput anak sekolah dan juga punya rencana nih makan siang di luar. Kami doakan juga ini semoga agenda Anda juga berjalan menyenangkan dan mungkin juga bisa mendengarkan cerita dari anak-anak Anda ya untuk hari pertama sekolah di hari ini Senin 13 Juli 2026. Masih akan kami hadirkan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda semuanya. Ada satu duet dari Feby Putri dan juga Fiesta Bersari dengan Runtuh.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya, dan pendengar, untuk saat ini mungkin kami akan hadirkan ya informasi ringan ini mungkin terkait dengan gaya hidup untuk Anda. Ya, baik pendengar dari rri.co.id ya, kami kutip informasi berikut ini, rumah

bukan sepenuhnya aman. Kenali sumber mikroplastik yang sering terabaikan. Jadi pendengar, mikroplastik ini menjadi salah satu isu lingkungan dan kesehatan yang semakin mendapat perhatian. Partikel plastik berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 5 mm, ternyata tidak hanya ditemukan di laut atau sungai, tetapi juga dapat berasal dari berbagai benda yang digunakan setiap hari di dalam rumah. Tanpa disadari, aktivitas sehari-hari dapat menjadi sumber paparan mikroplastik yang berpotensi mencemari udara, makanan, hingga air yang dikonsumsi. Salah satu sumber mikroplastik yang paling umum berasal dari pakaian berbahan sintetis seperti polyester, nilon, dan akrilik. Saat dicuci menggunakan mesin cuci, serat-serat halus dari kain tersebut dapat terlepas dan terbawa bersama air limbah. Selain itu, karpet, sofa, dan tirai berbahan sintetis juga dapat melepaskan partikel mikroplastik ke udara akibat gesekan atau penggunaan dalam jangka waktu lama. Ya, dan pendengar, peralatan dapur berbahan plastik juga menjadi penyumbang mikroplastik yang sering diabaikan. Wadah makanan, talenan plastik, spatula, hingga botol minuman yang sudah aus atau terkena suhu tinggi berpotensi melepaskan partikel plastik berukuran mikro. Penggunaan wadah plastik untuk memanaskan makanan di dalam microwave tanpa memperhatikan petunjuk penggunaan juga dapat meningkatkan risiko pelepasan partikel tersebut. Baik mendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di Banda Aceh siang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami pilihan sambil kita menantikan pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan terlaksana pada pukul 12 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat zuhur.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Sari berita. Longsor kian parah, akses Balohan Anoi Hitam ditutup. Sementara itu, pemerintah Aceh bersama BPS nonton bareng Piala Dunia sekaligus sosialisasi sensus ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya. Longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anoi Hitam di kawasan Cotbak Getem, Kota Sabang, kian parah dan menyebabkan sebagian badan jalan amblas. Kondisi yang dinilai membahayakan pengguna jalan tersebut memaksa akses ditutup sementara dan masyarakat diminta menggunakan jalur alternatif. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
2: Kondisi longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anoi Hitam, tepatnya di kawasan Cotbak Getum, Kota Sabang, semakin parah. Badan jalan yang terus mengalami amblas memaksa akses tersebut ditutup sementara karena dinilai tidak lagi aman dilintasi kendaraan. Kecik Gampung Balohan Abdullah Imo mengatakan kerusakan jalan terus bertambah dari hari ke hari, sehingga penutupan menjadi langkah yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat. Menurutnya, ruas jalan itu merupakan akses vital yang menghubungkan Gampung Balohan dengan Anoi Hitam.
3: Jalan ini mohon menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah, khususnya lagi BPKS, karena yang saya tahu itu jalan BPKS yang bangun itu. BPKS yang bangun, yang menghubungkan Balohan dengan Anoi Hitam. Warga Anoi Hitam juga sangat mengharapkan. Kepada saya beberapa orang menyampaikan, kenapa Pak jalan itu enggak dibuat sampai kami ditutup, payah aksesnya karena kami harus keliling dari Cabe, dari Ujung Karang.
2: Selain menjadi jalur penghubung masyarakat, ruas jalan Cotbak Getum juga merupakan salah satu akses wisata yang menyuguhkan panorama Teluk Balohan. Penutupan jalan turut mempengaruhi mobilitas warga dan wisatawan yang selama ini memanfaatkan rute tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang Husaini menegaskan kondisi badan jalan kini sudah sangat membahayakan dan berpotensi mengalami longsor lebih luas apabila tetap dilalui kendaraan. Karena itu masyarakat diminta mematuhi penutupan sementara hingga penanganan dilakukan.
4: Mohon ya pengelola jalan ya, terutama BPKS itu, untuk segera mungkin untuk mengusulkan untuk perbaikan supaya itu aman bagi pengguna jalan, atau paling minimal menutup dulu, nutup total, memasang portal supaya tidak dilewati. Jadi bagusnya dipasang portal dari besi permanen, tidak bisa diangkat-angkat ya, untuk keselamatan pengguna jalan.
2: Hingga kini, akses Balohan Anoi Hitam melalui Cotbak Getum masih ditutup sementara. Masyarakat dan wisatawan diimbau menggunakan jalur alternatif sambil menunggu percepatan penanganan dari pihak terkait agar kerusakan tidak semakin meluas. Diah Novritaria melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Aceh berkolaborasi dengan pemerintah Aceh menggelar kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia sekaligus penguatan pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 di halaman Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
5: Rangkaian acara diawali dengan senam bersama pemerintah Aceh yang disambut antusias masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan itu juga diberiakan dengan pembagian dorpas sebelum dilanjutkan dengan sosialisasi pentingnya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah berjalan sekitar 1 bulan. Hingga saat ini, progres pendataan telah mencapai sekitar 50% dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026.
6: Ya, pada hari ini kita melakukan kegiatan senam bersama dan nobar bersama masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya, dan Forkopimda serta berbagai instansi vertikal dalam rangka penguatan komitmen sensus ekonomi 2026. Sampai saat ini pelaksanaan hampir mencapai 1 bulan ya, dengan progres hampir 50%. Ini sebagai salah satu bentuk terima kasih kami kepada masyarakat juga untuk meningkatkan awareness, sosialisasi kepada masyarakat yang belum menerima yang belum kedatangan dari petugas sensus, semoga agar nanti bisa menerima petugas sensus yang akan datang berdor-dor pada seluruh masyarakat Aceh.
5: Yang menambahkan hingga kini petugas sensus belum menemui kendala berarti di lapangan. Menurutnya kerjasama masyarakat menjadi modal utama agar seluruh proses pendataan dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Menurutnya data yang akurat akan menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
7: Sensus ekonomi ini sangat penting. Sangat penting karena kita butuh data yang akurat, butuh data yang benar, ya. Dalam pengambilan setiap kebijakan itu kan didasari data. Kalau datanya tidak akurat, tidak benar, maka bermasalahlah hasil dari putusan dari kebijakannya. Nah, karena itu mari kita dukung sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS ini, ya, untuk memastikan bahwa seluruh data penduduk Aceh, seluruh data penduduk atau masyarakat Indonesia itu datanya itu benar dan akurat, sehingga kita mengetahui sebenarnya berapa sih, ya, kemiskinan di Aceh, kemiskinan di satu kabupaten, kemiskinan di satu desa, satu kecamatan, ya, sampai dengan satu negara. Kita tahu datanya itu akan menjadi akurat, kemudian kita akan mengetahui, ya, potensi dari masyarakat kita sendiri, ya, sehingga kecenderungan kebijakan itu akan diarahkan dengan kecenderungan data yang kita miliki.
5: Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pelepasan simbolis petugas sensus ekonomi 2026 melalui pemasangan rompi lapangan. Acara kemudian dilanjutkan dengan hiburan, pembagian door prize, dan nonton bareng pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Swiss di kawasan barat halaman Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh. Sejumlah anggota DPRK serta unsur pemerintah, provinsi, kota, dan kecamatan turut menghadiri kegiatan tersebut. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
8: Sebenarnya di acara senang.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: RRI Takengon dan DPC Pertuni Aceh Tengah menggelar kegiatan Dengar Bareng atau Debar pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 guna menghadirkan atmosfer inklusif untuk tunanetra di daerah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: LPP RRI Takengon menggelar kegiatan Dengar Bareng atau Debar perhelatan Piala Dunia 2026 di kantor RRI setempat Jalan Uluh Kuning, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Minggu pagi. Kegiatan ini hasil kerjasama RRI Takengon dengan Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh Tengah dalam menghadirkan informasi dan hiburan olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Dalam kegiatan itu, para peserta dan karyawan RRI Takengon terlihat antusias untuk mendengarkan bersama jalannya pertandingan dalam laga perempat final antara Argentina kontra Swiss yang digelar di Amerika Serikat. Kasubag TU RRI Takengon Erani Arora mengatakan kegiatan debar menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan pengalaman menikmati pertandingan Piala Dunia secara inklusif.
10: RRI Takengon bersama dengan teman-teman diri karyawan-karyawan di RRI Takengon untuk bersama-sama ikut memeriahkan, jadi bersama-sama untuk menyemarakkan Piala Dunia melalui debar atau dengar bareng pada hari ini.
9: Dirinya menambahkan kerjasama dengan Pertuni Aceh Tengah diharapkan dapat terus berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial dan penyiaran lainnya di dataran tinggi Tanuh Gayo. Sementara itu Ketua DPC Pertuni Aceh Tengah Fahri Hakim di sela-sela kegiatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Takengon atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
11: Tanggapannya sangat positif. Ini salah satu hiburan untuk tunanetra. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan kesempatan dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dalam setiap pesta bola yang akan datang. Gitu.
9: Melalui kegiatan ini, RRI Takengon kembali menegaskan komitmennya sebagai media publik yang inklusif dan dekat dengan masyarakat, sekaligus mendukung semangat kebersamaan dalam menikmati ajang olahraga terbesar di dunia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya berupaya menyediakan berbagai koleksi buku-buku berbasis inklusi yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
12: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya terus berupaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi di tengah masyarakat melalui penyediaan berbagai koleksi buku berbasis inklusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya, Dr. Andes Said Amri mengatakan koleksi yang tersedia di perpustakaan mencakup buku-buku anak-anak, buku remaja, hingga buku orang dewasa dengan berbagai tema yang bermanfaat baik peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Selain itu juga, DPK Nagan Raya juga menghadirkan layanan ramah disabilitas dengan menyediakan Al-Quran Braille bagi penyandang disabilitas tunanetra yang berkunjung ke perpustakaan itu.
13: Berbagai macam bahan bacaan di perpustakaan kita ada mulai dari buku anak sampai kepada buku dewasa, termasuk Quran Braille kita juga punya untuk para tunanetra, dan banyak lagi buku lain-lain yang ada di perpustakaan kita. Banyak sekali buku yang bisa dijadikan bahan bacaan oleh masyarakat yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi keluarga, misalnya buku tentang kerajinan tangan atau cara membuat kue dan sebagainya. Itu mereka mempraktekkan apa yang mereka baca, mempraktekkan hasil daripada mereka membuat kue misalnya, atau membuat tas dari bahan tertentu misalnya. Mereka jual, sehingga mereka akan bisa meningkatkan pendapatan keluarga.
12: Konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya bertujuan meningkatkan minat baca, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga. Berbagai buku keterampilan tangan, yaitu kuliner, pembuatan kue, serta berbagai jenis usaha kreatif lainnya yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang bernilai ekonomi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya berharap masyarakat semakin gemar mengunjungi perpustakaan dan membiasakan diri membaca, sehingga dengan membaca merupakan jendela ilmu yang mampu memperluas pengetahuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
3: Woi, Mak, minggir.
2: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
3: Makanya, Mak, kalau jalan, biar kiri kanan.
2: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
3: Ya udah, minggir.
4: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan ke ruang dengar Anda dalam program 100% Indonesia.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, apakah Anda penasaran dengan cara Gen Z dalam memilih musik dan juga lainnya ya? Ternyata sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa daya tarik nostalgia paling kuat dirasakan oleh generasi Z atau Gen Z dalam memilih musik dan juga konten. Menurut siaran Variety pada Jumat 10 Juli 2 waktu setempat, studi berjudul Then Is Now, A Study on Modern Nostalgia, survei 1.800 responden yang terbagi merata di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, serta berasal dari tiga kelompok generasi, yakni Gen X, Millennial, dan Gen Z. Penelitian ini ditugaskan oleh Vevo, layanan streaming video musik yang dimiliki oleh Sony Music dan juga Universal Music Group. Platform tersebut memiliki katalog lagu era-era 1980-an, 1990-an hingga 2000-an yang kerap digunakan dalam film maupun serial televisi, baik fiksi maupun non-fiksi. Rob Christensen, Executive Vice President of Global Sales Vevo, menekankan bahwa konten dan musik bernuansa nostalgia memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi penonton. Misalnya ketika serial baru yang dipenuhi lagu-lagu lawas seperti Stranger Things dari Netflix atau Love Story John F. Kennedy and Caroline Bessette dari FX dirilis, jumlah penayangan video musik terkait di Vevo ikut meningkat. Konsumen yang datang ke Vevo karena dorongan nostalgia atau setelah menemukan lagu lama dari film maupun serial TV juga semakin terdorong untuk mencari lebih banyak konten serupa. Studi tersebut menunjukkan tren yang terus berkembang di kalangan Gen Z yang mengadopsi borrowed nostalgia atau nostalgia pinjaman, yaitu kerinduan terhadap suasana dan budaya dari masa yang sebenarnya belum pernah mereka alami secara langsung. Dalam temuan studi tersebut, sebanyak 64% responden Gen Z mengatakan nostalgia memiliki pengaruh besar terhadap konten yang mereka tonton. Bahkan 88% Gen Z menyebutkan nostalgia membuat pengalaman emosional terasa lebih dalam.

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menolak rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI, Martin Manurung, menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
4: 97,7 Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama-sama dalam seksi interaktif di 100% Indonesia. Untuk edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026 ya. Langsung saja kita sapa dulu nih pendapat pertama kita pada siang hari ini, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengannya Diana di Takengon di Simpang Bali.
0: Ah, ada Kak Diana di Takengon. Apa kabar nih Takengon di siang hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah sehat. Ini cuacanya agak mendung.
0: Oh, sama ya, di Banda Aceh juga mendung ini kebetulan.
1: Iya.
0: Iya, mau request lagu apa kakak di siang hari ini?
1: Lagu dari Ani Carrera.
0: Ani Carrera kebetulan gak masuk di playlist kak.
1: Gak masuk. Kok gak ini aja. Poppy Mercury, Surat Undangan.
0: Poppy Mercury, Surat Undangannya. Oke, baik. Masuk salam buat siapa kakak?
1: Ini dengan siapa?
0: Amar ini kak.
1: Oh, dengan Amar. Ya, salam-salam yang pertama buat Amar, sehat selalu, mudah rezeki, selamat iman dunia akhirat. Nah, itu buatnya Kak Lia di Kampung Lada bersama Bang Didi juga. Juga Nadia di Tambaru, Fitri di Darussalam, Cuk Abang Hitam dan semua-semua. Spesial buat Cuk Abang yang lagi menikmati masa istirahatnya. Itu aja Amar, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan dari WhatsApp kita menyapa Mas Roy ya, yang mau request lagu Armada Apa Kabar Sayang. Dan juga mungkin salam buat Khaira, Fitri, Kak Yana, Kak Eli, Lia, Ciputro Nabila dan juga Viola di Makassar. Semoga semuanya sehat-sehat bahagia di sana ya. Spesial lagu ini untuk semua saja katanya. Baik, sama-sama Mbak Mas Roy ya. Langsung saja ini kita dengarkan lagu yang pertama dari request Kak Diana dulu nih ya. Ada Poppy Mercury dengan Surat Undangan.

Tahun 1982, Piala Dunia datang ke Spanyol. Dan inilah saatnya satu edisi penting dalam sejarah sepak bola dunia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, jumlah peserta diperbesar dari 16 negara menjadi 24 negara. Artinya, semakin banyak negara dari berbagai benua bisa ikut merasakan panggung Piala Dunia. Afrika mengirimkan dua wakilnya, Algeria dan Kamerun. Asia juga ada dua wakil, Kuwait dan New Zealand, yang saat itu masih bermain di zona Oseania. Turnamen ini terasa jauh lebih global dibandingkan sebelumnya. Namun justru disinilah lahir salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Aljazair tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara Eropa, Jerman Barat 2-1. Dunia pun terkejut. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat dunia sepak bola marah. Aljazair sebenarnya masih punya peluang lolos, namun syaratnya Jerman Barat tidak boleh menang tipis atas Austria. Masalahnya, setelah Jerman Barat mencetak gol cepat di menit ke-10 lewat Hurstbest, kedua tim justru terlihat seperti tidak ingin menambah gol. Mereka bermain aman, lebih banyak mengopor bola tanpa serangan serius karena skor 1-0 cukup meloloskan Jerman Barat dan Austria sekaligus menyingkirkan Aljazair. Penonton di stadion langsung mencemooh. Banyak yang melambaikan uang kertas sebagai sindiran bahwa pertandingan itu seperti dibeli. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Disgrace of Heihon, salah satu laga paling memalukan dalam sejarah Piala Dunia. Akibat kejadian tersebut, FIFA kemudian membuat aturan baru. Pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan bersamaan agar tidak ada lagi main aman seperti itu. Namun Piala Dunia 1982 bukan cuma soal kontroversi. Turnamen ini juga menghadirkan banyak pertandingan luar biasa.

Italia versus Brazil, Brazil dimenangkan Italia 3-2. Kemenangan itu mengubah segalanya. Italia kemudian mengalahkan Polandia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final di kota Madrid. Di partai puncak, Italia tampil sangat tenang dan efektif. Paolo Rossi kembali mencetak gol disusul Marco Tardelli yang kemudian membuat selebrasi ikonik sambil berteriak dan berlari penuh emosi. Italia menang 3-1 dan setelah penantian panjang sejak tahun 1938, Italia akhirnya kembali menjadi juara dunia. Namun hingga hari ini, ketika orang membicarakan Piala Dunia 1982, banyak yang justru lebih mengingat satu hal. Brazil mungkin kalah, tetapi mereka membuat dunia jatuh cinta lagi kepada sepak bola.

0: Ya, kembali lagi di 100% Indonesia, pendengar. Coba kita kembali menyapa ya. Untuk penampuan kita di sesi kedua pada hari ini, ada siapa dan di mana nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Bang Rijal Ismulu. Apa kabar Bang di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Mau request lagu apa nih Bang di kesempatan kali ini?
1: Nah, lagu dari Pance bisa, Bang Omar?
0: Pance, takutnya gak masuk di ini nih playlist kok Pance.
1: Lagu Leto kalau enggak.
0: Leto dengan judul,
1: kalau di situ apa-apa aja yang ada.
0: Kedamaian sejati, cinta bersabarlah dalam duka, lubang di hati, permintaan hati, memiliki kehilangan, hantui aku sebelum cahaya sebenarnya cinta, ruang rindu, sandaran hati, sampai nanti sampai mati.
1: Ah, sampai nanti sampai mati.
0: Oke, baik. Salam buat siapa, Bang?
1: Ya, salam yang pertama untuk Bang Amar. Selamat tugas, mudah-mudahan Bang Amar sehat selalu.
0: Amin, terima ya, kasih. Tentunya,
1: Salam juga untuk Kak Salwa, juga keluarga. Selamat beristirahat dan mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Untuknya Kak Eli, untuknya Wakdul, untuknya Kak Cet Maria, untuknya Bang Bung Donijo juga ya. Dan untuk semua aja pengamar yang lagi dengerin 100% Indonesia di siang ini, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin, amin, amin ya. Oke.
1: Terima kasih pengamar ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia ada Bang Rijali Semelu ya. Dan kembali kita coba menyapa penonton kedua kita di sesi kali ini ya. Masih di 100% Indonesia. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Kak Salwa. Apa kabar di siang hari ini, Kak?
2: Alhamdulillah baik sekali nih. Karena cuacanya juga agak sedikit dingin ya.
0: Iya betul ya, ini dari kaca studio kami lihat juga lagi agak mendung ini.
2: Iya, semoga hujan ya, biar agak adem gitu ya.
0: Oke, amin ya. Baik, mau request lagu apa di siang kali ini, Kak?
2: Kakak lagu ini aja deh, dari Barcelona aja deh, Fari RM ya.
0: Oke, Barcelona Fari RM ya, baik-baik ada nih kebetulan. Mau kirim salam buat siapa?
2: Oke, selamat tugas dulu deh buat Amat, biar semangat sama operatornya ya di studio. Terus buat Bang Iwan Prala ya, yang barusan ngasih ya.
0: Tadi Bang Rijal, bukan Bang Iwan.
2: Bukan, tadi sebelum Amar yang iklannya itu.
0: Oh, iklannya iya. Iya, okay, iya, iklannya Bang Iwan Prala.
2: Iya. Terus buat... buat abang, siapa lagi ya, Bang Isan, Barang Tiji juga, salam baik, salam sehat. Terus buat Rizal ya di semua.

0: gimana tuh lautnya.
1: Oke.
0: Oh, sore yang pasti ya, Maria. Semoga bersama keluarga juga sehat semuanya. Yang lagi tugas, ya sholat tugas jangan salah-salah ya, menghadapi sesama manusia. Karena manusia itu kan manusia sama kita ya. Oke deh, Amar. Makasih, Amar.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, langsung saja nih pendengar, kita dengarkan satu lagu ya dari Leto dengan Sampai Nanti Sampai Mati.

0: di sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya pendengar, mari kita dengarkan dulu.
1: Kok dengarkan ya?
0: Kita baca dulu ya. Dari WhatsApp ini yang pertama ada Ibu Wardania yang dari Gampung Lung, Kemukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampusaka, Kabupaten Pidi ya. Mau kirim salam juga buat semua pecinta 100% Indonesia dari pendengar RRI ya. Mau request lagu judulnya Aku Tercipta Untukmu dinyanyikan oleh Iis. Mohon maaf ini lagunya buat Dania belum masuk ke playlist kita ya. Dan juga lalu ada Fitri di Darussalam yang mau kirim salam buat Kak Yana di Lambaro, semoga sehat terus dan panjang umur. Buat Kak Lia sama Bang Deddy, semoga akur dan bahagia. Buat Kak Cut Maria, Kak Eli Pagar Air, Wak Dul, Mas Roy dan keluarga, semoga sehat terus semuanya. Dan untuk lagunya Fitri ini untuk Tulus dengan Teh Hijau belum masuk ke playlist kita juga ya. Baik, tapi kita sudah siapkan ini lagu hiburan untuk semuanya ini, semoga bisa menjadi pengganti ya di siang hari ini nih. Mas sudah siapkan ada Pasto dengan Aku Baik-Baik Saja dan juga ada Arden Khalif dengan 2001 kali ya. Semoga ini bisa ya sedikit mengobati kekecewaan ya di siang hari ini. Langsung saja mendengar ada Pasto dengan Aku Baik-Baik Saja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Baik, pendengar di sesi terakhir di 100% Indonesia ya. Untuk saat ini langsung saja ini kita bergabung kembali di line telepon di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Amat.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Maya ini, Bang, di Banda Aceh.
0: Ada Kak Maya di Banda Aceh. Apa kabarnya nih, Kak, di siang hari ini, Kak?
1: Aduh, panas nih.
0: Iya ya, tadi sempat mendung, tapi sekarang sudah mulai terik lagi ya di siang ya, jelas sore ini.
1: Mendung, nggak terik lagi.
0: Baik, mau request lagu apa nih, Kak Maya, di kesempatan kali ini?
1: Dari Nike Ardila, Suara Hati ya, Bang ya.
0: Nike Ardila, Suara Hati. Coba kita lihat dulu ya. Kalau ada Nike Ardila, Suara Hati. Mau kirim salam buat siapa, Kakak?
1: Ini Bungung Jarum. Acara kirim salam Bungung, acara Bungung Jarum bukan?
0: Bukan Bungung Jarum, 100% Indonesia. Ini kayaknya Kakak salah. Salah radio ini.
1: Enggak, dulu kan di RRI kan Bungung Jarum udah lama enggak ikut lagi.
0: Iya, sekarang mungkin Bungung Jarumnya udah enggak ada lagi ya.
1: Iya, makanya penyiarnya pun banyak yang baru-baru ya. Kakak enggak kenal. Cuman dengar Amar di siaran pagi.
0: Oke, baik.
1: Ya pokoknya semua lah Amar ya. Amar selama tugas.
0: Iya.
1: Sampai tuntas nanti.
0: Oke, baik.
1: Makasih ya, Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan penutup ini juga di WhatsApp ada Dr. Benny ya di Lamprit. Mau request lagu dari Ruth Sahanaya, judulnya Kaulah Segalanya ya. Mungkin salam buat kawan-kawan di rumah sakit Zainal Abidin, selamat bertugas. Spesialnya buat someone di Lambineng. Makasih lagunya Amar ya. Sama-sama Dr. Benny. Iya, baik, langsung saja ya pendengar. Saya Amar juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu terakhir ya untuk menemani kita di kesempatan kali ini. Yang pertama nanti ada Nike Ardila dengan Suara Hati, dan ada Ruth Sahanaya dengan Kaulah Segalanya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih, RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar, nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi, Sobat RRI, yuk sini merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Arso dalam UMKM Talks di sore hari ini. Kita akan mengangkat topik Kerintang Sari dari dapur rumahan menuju pasar yang lebih luas. Dan sudah bergabung bersama kami narasumber kita di sore hari ini, owner Kerintang Sari, Maulidia Sari. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Maulidia, ini kabarnya gimana sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Kita topik kita Kerintang Sari dari dapur rumahan menuju pasar yang lebih luas. Iya. Nah, ini sebagai pembuka bisa Ibu Sari perkenalkan diri dan menceritakan bagaimana awal mula lahirnya usaha Kerintang Sari dari dapur rumahan ini.
1: Iya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Maulidia Sari, biasa dipanggil Ai. Sekarang Ai Kerintang. Awal mula kami membangun usaha Kerintang tahun 2023 itu mulainya karena saya sekeluarga suka cemilan kentang. Jadi dari situ saya buat kering kentang ini, terus kasih tester nih ke keluarga dan kawan-kawan. Alhamdulillah mendapat respon positif. Jadinya saya kepikiran melalui kering kentang yang saya buat ini, saya ingin membuat satu produk yang berkualitas yang bisa masuk ke pasar yang luas. Makanya saya mulai membuat melihat peluang dari kering kentang dari rumah.
0: Ini kan ceritanya suka cemilan gitu ya.
1: Iya.
0: Terus kenapa memilih kering kentang sebagai produk yang di menjadi UMKM ini?
1: Iya, karena kentang seperti kita tahu kering segala macam produk yang berbahan dasar kentang itu anti gagal insya Allah. Jadinya melalui kering kentang ini saya melihat peluang yang besar dari produk dengan bahan dasar kentang. Jadi saya memilih kering kentang dengan walaupun di pasaran kering kentang ini menu nasional ya, maksudnya luas, tapi saya mencoba membuat dengan ciri khas tersendiri kering kentang. Makanya sehingga namanya kerintang.
0: Kerintang ya, artinya yeah, kering kentang.
1: Kering kentang.
0: Ya. Nah, ini yang dipilih ini kan produk olahan kentang ya, jadi cemilan. Dan ini apa yang menginspirasi Bu mulai usaha kering kentang ini kan? Tadi katanya kalau misalnya berbahan dasar kentang ini kan anti gagal ya, karena memang dari kentangnya sendiri sudah enak, ya. Ya ini apa yang membuat pilihannya? Oh ya udah, ini dijadikan untuk produk UMKM aja. Ini kan banyak produk-produk lain yang bisa diolah jadi produk menjadi usaha ini.
1: Benar. Jadi saya ingin membuat satu produk yang memang apa dengan berkualitas, dengan kemasan yang menarik, terus rasanya dan rasanya yang enak gitu. Karena bukan asal mau buka usaha, tapi saya maunya memperkenalkan produk itu yang memang enak dan dengan niat memang, walaupun dari rumah. Karena tadi dukungan dukungan orang-orang terdekat support kalau ini layak dipasarkan gitu. Jadi kami memilih kerintang dengan kemasan yang menarik kan.
0: Nah, selain kerintang sendiri ada enggak produk lain yang diolah oleh KAI?
1: Nah, saat ini kami fokus dengan masih dengan satu varian. Kami fokus dengan memperkuat brand. Jadi kerintang ini adalah produk andalan kami saat ini. Mungkin nanti kami akan lebih berinovasi untuk menambah varian lainnya.
0: Nah, ini kan sebenarnya kentang ini salah satu bahan baku yang mahal ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini kan kalau misalnya kentang ini kan biasanya harganya kadang-kadang melambung tinggi ya. Baik. Apalagi ada waktu-waktu tertentu ya, seperti musim maulid, dekat lebaran ya, atau mungkin megang kuasa ya. Benar. Ini kan pasti harga kentang luar biasa ini. Nah, Kak Ai, bagaimana nih menyiasatinya nih?
1: Nah, jadinya alhamdulillah kami saat memulai usaha ini dengan udah memikirkan kalau ini kentang ini, komposisi kerintang ini kentang, teri dan kacang, dan memang bahan yang mahal semuanya. Tapi niat awal kami memang mau memberi produk yang berkualitas. Cara kami menyiasati bagaimana menghadapi naik turun harga kentang di pasaran, yaitu udah menghitung HPP. Jadi sudah menghitung semuanya, sehingga untuk masih kalau naik turun kerintangnya masih yang belum
0: belum tinggi sekali ya.
1: Jadi kayak kami masih aman.
0: Masih aman ya. Jadi ambil titik yang ambil untungnya agak lumayan banyak. Jadi di saat harga bahan baku lagi mahal, ini masih tertutupi ya.
1: Enggak ambil untung lebih banyak juga, cuman udah dihitung segalanya dan alhamdulillah kami mendapat pasokan kentang maksudnya dapat murah.
0: Oh, gitu. Jadi udah punya tempat sendiri ya untuk mengambil kentang ini ya. Baik. Nah, bagaimana proses produksi kerintang sari dari awal hingga siap dipasarkan, Kak? Apa yang paling dijaga agar kualitas dan cita rasanya tetap konsisten? Ini kan biasanya ini pakai bahan baku cabai juga enggak?
1: Enggak.
0: Oh, ini bukan seperti sambal goreng ya?
1: Ini memang hanya simple. Produknya kalau orang lihat ini cuma kentang. Gitu. Jadi proses menarik nih, proses memproduksi kentang sendiri, yaitu dengan dari awal memilih bahan kentang yang berkualitas, dikupas, terus diparut dengan mesin. Alhamdulillah saat ini udah ada mesin parut, terus dicuci bersih. Poin untuk produk kering kentang itu cuci bersih sampai bersih gitu. Terus digoreng, penggorengan, dilakukan pengeringan minyak, terus diaduk, dicampur dengan teri, kacang, dan bumbu lainnya kayak seperti bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk, sehingga ada cita rasa khasnya.
0: Ya, ini kan kentang kalau misalnya tidak dicuci bersih ini ya hitam ya.
1: Ya, getahnya bikin nggak enak. Dan tidak bisa kriuk. Jadi rahasianya di pencucian.
0: Ini sekarang sudah pakai mesin ya. Ini kan bentuknya stick kecil-kecil ya.
1: Iya. Alhamdulillah kami sudah ada mesin parut kentangnya sendiri. Terus udah mesin peniris minyak. Terus mengemas kerintang juga dengan udah ada sealer. Walaupun dari rumah, alhamdulillah kami terus berinovasi untuk berkembang.
0: Baik. Nah, ini biasanya sekali produksi berapa banyak nih, Kak? Kerintang ini.
1: Per hari kami saat ini kami bisa produksi per satu karung kentang.
0: Per hari?
1: Per hari 25 kilo kentang. Tapi kapasitas untuk produksi kami harusnya bisa lebih. Makanya kami saat ini berusaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Ini satu hari 25 kilo dan setiap hari ini, Kak?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Waduh, ini luar biasa ya, satu hari 25 kilo. Kemana aja ini dipasarin, Kak?
1: Melalui media sosial. Terus saat ini kerintang sudah ada di Breed Boy. Udah masuk juga ke Amanda Brownies dan toko oleh-oleh. Ada beberapa reseller, alhamdulillah kami udah di Breed Boy Langsa juga udah ada.
0: Artinya ini menjadi oleh-oleh khas dari Banda Aceh juga ya? Atau daerah-daerah lain ya?
1: Iya, alhamdulillah. Terus kita punya reseller di berbagai daerah. Ada di Aceh Selatan, Subulus Salam, Luxmawe.
0: Ini pantas ya, 25 kilo sehari ya. Ini ternyata penjualannya udah luas sekali ya, Kak.
1: Alhamdulillah dengan memanfaatkan media sosial tadi. Terus kerintang ini sendiri saat ini maksudnya pokoknya penjualannya tuh melalui media sosial ya? Awalnya cerita awalnya alhamdulillah kami mulai dari 3 kilo kentang di produksi pertama
0: per hari
1: ya, per hari pertama kami untuk menjual kerintang ini mulai dengan 3 kilo kentang, terus di seminggu pertama kami udah dengan 25 kilo kentang.
0: Seminggu pertama langsung ya.
1: Langsung.
0: Udah 25 kilo ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau 3 kilo itu bisa menghasilkan berapa bungkus kerintang, Kak?
1: 3 kilo kentang. Wah, nyusutnya banyak, Pak. Nih, bisa 50% menyusut untuk produk kentang.
0: Artinya sekitar 6 bungkus ya kalau 3 kilo ya.
1: Sekitar sampai
0: 10 bungkus ya. 10 bungkus. Ini cobanya dengan 10 bungkus ya. Iya. Kalau sekarang 25 kilo. Waduh, ini sekitar ratusan ya.
1: Iya, hampir.
0: Ini kalau dalam satu hari berarti memproduksi sekitar 100 lebih ya.
1: 100 bisa 100 piece.
0: Ini luar biasa ini, sehari 100 piece. Baik, ini Kak, apa keunggulan kerintang sari jika dibandingkan produk kering kentang lainnya yang ada di pasaran saat ini?
1: Nah, keunggulan untuk kerintang sari, kami menggunakan bahan berkualitas, terus tanpa MSG, dengan perpaduan bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk mendapatkan cita rasa gurih, renyah tanpa MSG. Dan keunggulan lainnya, kami produk rintang dengan kemasan yang menarik, mudah dibawa kemana-mana, cocok jadi cemilan atau lauk pendamping, makan dengan makanan apa aja, kerintang enak.
0: Dalam menjalankan usaha rumahan ini, tantangan apa yang paling berat di masa-masa awal dan bagaimana Kak Ayi berhasil melewati ini?
1: Nah, kalau tantangan di awal tentu itu
0: semua pasti ada tantangannya.
1: Semua
0: ya.
1: Keterbatasan
0: mulai
1: modal.
0: Mulai dari modal ya.
1: Benar, keterbatasan
0: dari tempat ya.
1: Dan tempat. Terus hampir seluruh proses saya kerjakan sendiri. Terus untuk memperkenalkan produk ke customer juga itu sebuah tantangan
0: juga ya.
1: Iya, sebuah tantangan untuk memperkenalkan produk ke
0: agar
1: customer
0: agar bisa diterima ini.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau ini kerintang, karena memang melihat kerintang ini malah ada yang ini cuma kentang.
0: Ini kentang ya. Banyak yang cemilan dari kentang gitu ya.
1: Iya.
0: Waktu pertama mempromosikan pasti kan banyak tanggapan-tanggapan seperti
1: benar
0: itu ya.
1: Benar. Masa ini kan cuma kentang.
0: Nah, selain waktu masa promosi, Kak, ini kan banyak sekali tantangannya, termasuk ngurus izin BPOM sendiri kan.

0: saat ini masih produksi rumahan. Insya Allah untuk di tahap BPOM kami berusaha untuk bisa punya rumah produksi yang lebih luas.
1: Artinya ke depan berusaha untuk punya tempat sendiri untuk memproduksi ini ya, tidak tergabung dengan rumah lagi ya.
0: Iya, insya Allah kalau udah berkembang kan harus itu proses setiap proses itu kami nikmati sekali Bang, dari awal sampai di tahap saat ini udah mulai dikenal dan masuk ke pasaran. Alhamdulillah kami akan terus berusaha untuk bisa menjangkau pasar lebih luas.
1: Nah ini kan Kak Ayi ceritanya memproduksi kerintang ini dari bahan baku kentang. 25 kilo sehari. Nah ini berapa orang yang kerjain ya Kak?
0: Nah saat ini selama ini kami ada dua orang yang bantu Ayi. Yang bantu saya itu ada dua orang yang mengupas kentang dan kemas. Kalau untuk penggorengan masih
1: dilakukan Kak Ayi sendiri ya. Ini kan kalau 25 kilo gak mungkin dikerjain sendiri ini sepertinya. Ini repot sekali ya.
0: Benar.
1: Kalau misalnya dikerjain sendiri ini bisa sampai malam ini kerjanya.
0: Iya, tapi alhamdulillah itu tadi udah dengan peralatan yang
1: lebih gampang ya.
0: Udah memudahkan. Yang biasanya di awal memang dengan peralatan seadanya.
1: Masih manual ya.
0: Manual, semua manual, kupas, parut manual itu memang memakan waktu yang lebih lama. Kalau 25 kilo kentang itu seharian, tapi saat ini bisa setengah hari.
1: Nah ini kalau misalnya untuk kupas kentangnya sekarang udah ada alatnya juga gak?
0: Belum, itu target.
1: Masih manual
0: waiting list kami untuk membeli
1: alat kupas,
0: alat
1: kentang,
0: kupas
1: ini ya?
0: Kentang.
1: Waduh ini 25 kilo kalau kupasnya pakai pisau, waduh.
0: Iya pakai alat kupas, terus ada yang bantuin.
1: Ini termasuk lama juga ya proses untuk satu karung kentang ini?
0: Iya, lama. Karena untuk proses produksi sendiri kentang ini butuh waktu yang lama dan tricky memang. Pakai trik dan dilakukan dengan SOP yang benar. Karena memang kalau salah sedikit produknya bisa pahit.
1: Ya, apalagi kalau misalnya kulitnya kurang enggak pas ya di kupasnya ya, misalnya terlalu tipis jadinya kentangnya ada berbau ya, karena ini kan dari tanah ya kentang ya.
0: Iya, tapi alhamdulillah kita prosesnya dengan
1: udah
0: proses
1: ada standarnya
0: yang,
1: ya.
0: Iya, dengan proses yang udah ada SOP-nya.
1: Ini kan cerita proses ini kan udah ada SOP-nya nih Kak. Nah, bagaimana cara Kak Ayi menjaga kepercayaan pelanggan mulai dari kualitas yang produk yang bersih hingga pelayanan dengan pelanggan?
0: Ya, untuk menjaga kepercayaan kualitas pelanggan, ya. Kami berusaha terus menjaga kualitas produk, higienis, produk yang enak, higienis, terus pelayanan dengan pelanggan, pelayanan yang cepat, ramah, dan kami menerima segala
1: komplain ya,
0: masukan dari pelanggan. Dan pelanggan itu adalah kami menjadikan pelanggan keluarga kami.
1: Artinya apapun yang masukan dari pelanggan ini menjadi masukan yang baik ya,
0: baik untuk kami untuk jadi lebih berkembang.
1: Artinya selama ini kerintang sendiri berkembang dari masukan-masukan pelanggan ya.
0: Benar, itu
1: membangun memang, ya
0: segala kritikan dan masukan dari pelanggan itu sangat membangun untuk tumbuh kembang kerintang. Itu sangat luar biasa Bang.
1: Ini termasuk mungkin kemasan juga ya, dari kemasan biasa mungkin dapat saran yang pakai kemasan yang menarik ya.
0: Iya, karena dengan kemasan yang menarik jadi lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas. Terus kepercayaan konsumen jadi lebih meningkat dengan melihat, wah ini kemasan menarik. Terus kami langsung memakai foto produk langsung. Jadi gimana apa yang kami tampilkan di informasi di kemasan,
1: itulah aslinya,
0: begitulah ya, aslinya kerintang.
1: Baik, saat ini kan varian rasa apa aja Kak yang tersedia di kerintang? Dan varian, ada varian lain gak?
0: Saat ini kerintang masih satu varian. Ini adalah produk varian andalan kerintang untuk dan insya Allah kami dalam waktu dekat akan mengeluarkan

0: varian lainnya, varian daun pedas kerintang, pedas daun jeruk, dan kerintang ori tanpa teri kacang. Kalau ini kan
1: masih campur dengan teri kacang ya?
0: Iya, kerintang dengan kering kentang dengan teri dan kacang tanpa MSG. Nanti kami akan mengeluarkan varian pedas daun jeruk dan original kentang, karena banyak permintaan yang alergi kacang. Itu selama kami, selama ini banyak yang peminatnya.
1: Ya kan ada yang gak suka teri, ada yang gak suka kacang gak ya? Ya mungkin ada juga anak-anak yang lebih suka rasa-rasa ini. Kentang rasa barbecue mungkin ya. Atau mungkin ada rasa sapi panggang.
0: Itu
1: gitu ya.
0: Mungkin nanti akan menjadi varian selanjutnya. Terus kami saat ini satu varian dengan dua kemasan. Ada kemasan 100 gram dan 250 gram.
1: Ini yang paling banyak dipesan yang mana ini, Kak?
0: Dua-duanya sama aja. Karena kalau untuk yang mau bawa oleh-oleh, bawa umrah atau ke luar negeri, memilih dengan kemasan yang 100 gram. Tapi untuk keluarga yang untuk cemilan keluarga, banyak yang pesan per kilo.
1: Baik, ini sejauh ini sudah kemana aja nih, Kak, di pasarin kerintang ini sendiri?
0: Saat ini alhamdulillah di Banda Aceh, keluar kota, keluar Banda Aceh, itu kami pernah pengiriman Langsa, Cetamiang, Sulu Salam, Aceh Selatan, ke Melabuh. Terus alhamdulillah sebulan ini kerintang ada di event PRJ Jakarta, dibawa oleh di booth-nya Dinas Pariwisata dan Gekraf Aceh.
1: Nah, selain di Aceh sendiri, apakah kerintang udah dipasarin ke luar Aceh, Kak? Misalnya ke Medan kah atau mungkin ke luar negeri?
0: Pengiriman paling jauh pernah ke Samarinda. Samarinda ke Jakarta itu pembeli online. Melalui online, dan kami juga ada marketplace Shopee.
1: Artinya kalau ke luar negeri untuk pemesanan langsung belum ya?
0: Belum, tapi dibawa oleh
1: turis-turis ada ya.
0: Bawa oleh-oleh, dibawa untuk umrah. Terus kalau untuk pemasaran yang setiap hari belum, tapi kami alhamdulillah pernah mengikuti event dibawa oleh mahasiswa Unsiah untuk event di Malaysia.
1: Artinya kalau kerintang sendiri sudah pernah dipamerkan ke luar negeri ini ya, di Malaysia.
0: Alhamdulillah, dibawa oleh mahasiswa.
1: Dan di luar Aceh juga, di Jakarta sudah pernah ditampilkan ya kerintang ini ya?
0: Sudah, alhamdulillah udah beberapa kali dibawa oleh Gekraf, produk kerintang, untuk ikut event di Jakarta. Malah ini, hari ini adalah hari terakhir event di PRJ Jakarta.
1: Ya ini udah sering gak mengikuti event-event seperti PRJ ini?
0: Kalau untuk keluar Aceh itu masih dibawa oleh komunitas atau pemerintah. Kalau di Aceh sendiri alhamdulillah kami sering ikut event. Itu sangat membantu kami untuk memasarkan kerintang lebih luas, untuk memperkenalkan kerintang lebih luas ke pelanggan.
1: Ini kan setiap minggu kan ada event nih, Car Free Day.
0: Ya,
1: ada
0: kami ikut.
1: Ikut ya?
0: Ikut, kerintang harus ikut. Karena kami, itu dia, karena kami
1: promosi juga ya?
0: Iya, promosi. Kita kan ini jualannya dari rumah. Jadi kami benar-benar memanfaatkan
1: event-event ini.
0: Event-event apapun yang ada di Banda Aceh. Jadi CFD sendiri itu adalah event wajib yang harus kami ikuti setiap minggunya.
1: Ini artinya setiap minggu kerintang selalu hadir di
0: CFD. Hadir di CFD. Karena ya. CFD itu pasar yang sangat
1: luar biasa. Baik. Nah, sejauh mana menurut Kak Ai peran media sosial dan platform digital dalam memperkenalkan kerintang kepada masyarakat yang lebih luas?
0: Sangat berpengaruh, karena memang kerintang dari awal kerintang hadir, kami terus berusaha memanfaatkan media sosial, memperkenalkan kerintang melalui Instagram dan WhatsApp. Masih insya Allah kami akan lebih aktif ke TikTok, tapi saat ini yang paling aktif itu di Instagram Kerintang Sari. Itu sangat berpengaruh untuk kami memperkenalkan produk Krintang, karena melalui sosial media ini Krintang bisa dikenal nggak hanya di Banda Aceh tapi bisa sampai ke luar daerah.
1: Dan ini promosi gratis ya?
0: Iya, dan iya promosi gratis. Yang pokoknya setiap harinya harus ada story. Cuma PR-nya kontennya harus kami
1: harus menarik ya.
0: Harus lebih menarik dan konsisten.
1: Artinya selain owner ini harus jadi admin yang ini ya, ya aktif ya.
0: Di masa awal memang semuanya hampir keseluruhan owner yang kerjakan.
1: Artinya KAI sendiri sebagai owner juga sebagai admin ya di.
0: Iya, saat ini masih sebagai ya. Admin sosmed.
1: Baik. Nah, ini kan bagaimana KAI strategi pemasaran yang dilakukan agar produk Krintang Sari ini mampu bersaing dengan cemilan sejenis baik di Aceh maupun di luar Aceh sendiri?
0: Strategi pemasaran Krintang Sari kami memanfaatkan media sosial, terus ada e-commerce, Shopee dan TikTok. Bekerja sama dengan reseller, mitra toko oleh-oleh, oleh-oleh, toko-toko apa kayak Breed Boy, Amanda, Brownies untuk memasukkan produk Krintang untuk dipasarkan melalui etalase mereka. Dan alhamdulillah kami udah mau bekerja sama dengan Hermes Hotel alhamdulillah.
1: Baik. Ini Krintang ini di mana Kak alamatnya Kak?
0: Alamat kami di Jalan Haja Halimah, Punge Ujung, Kecamatan Maraksa, Banda Aceh.
1: Artinya kalau misalnya ada pendengar kita yang mau beli langsung beli, di rumahnya bisa ya nih Kak ya?
0: Bisa, untuk mau order langsung bisa, kalau di rumah sebaiknya menghubungi via
1: IG atau WhatsApp dulu ya.
0: IG atau WhatsApp atau kalau mau beli langsung di pasaran juga ada di Breed Boy dan Amanda di Banda Aceh.
1: Ya, ini tempat-tempat
0: toko oleh-oleh juga
1: oleh-oleh
0: ada
1: juga
0: di
1: ada, ya?
0: Penayung ada.
1: Baik. Nah, ini kalau misalnya di Punge daerah mana tadi Kak?
0: Punge Ujung.
1: Punge Ujung ya?
0: Iya, Jalan Haja Halimah.
1: Artinya di daerah Punge Ujung. Tapi harus di WhatsApp dulu ya.
0: Iya.
1: Ini nggak ada ready di rumah atau bagaimana?
0: Ready. Tapi kan kita nggak buka etalase di rumah, maksudnya. Tapi siapapun yang datang mau order ready.
1: Oh gitu ya. Iya. Tapi nggak ada buat toko sendiri ya untuk.
0: Enggak, belum.
1: Belum ada dipajang di rumah artinya ya.
0: Belum yang misalnya untuk orang datang langsung beli belum.
1: Baik. Apakah Krintang Sari sudah memiliki izin usaha Kak seperti NIP, PIRT atau sertifikasi halal dan seberapa penting ini legalitas bagi perkembangan UMKM menurut KAI?
0: Alhamdulillah Krintang Sari udah memiliki semua izin usaha NIB. PIRT halal itu sangat penting karena untuk untuk membangun kepercayaan pelanggan itu dan untuk bekerja sama dengan mitra-mitra semua izin itu adalah syarat wajib dan memudahkan kita untuk masuk ke pasaran yang lebih luas.
1: Baik, ini apa ada dukungan dari pemerintah komunitas UMKM atau lembaga lain yang membantu perkembangan usaha Krintang Sari?
0: Alhamdulillah Krintang Sari sendiri sangat banyak mendapat dukungan dari pemerintah, komunitas UMKM dan apa tadi?
1: Pemerintah, komunitas UMKM atau lembaga lain yang membantu usaha ini.
0: Kami sangat banyak mendapat dukungan dari pemerintah dan komunitas dan lembaga lainnya di Banda Aceh. Dengan seringnya adanya event-event ya. Terus ada beberapa kali mendapatkan bantuan promosi Krintang dan bantuan dan support lainnya.
1: Menurut KAI sendiri bantuan apa nih yang paling dirasakan manfaatnya sejauh ini?
0: Kalau sejauh ini Krintang event sih mendapatkan fasilitas event, fasilitas pelatihan itu yang kita di Aceh ini alhamdulillah banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan gratis sehingga itu dari berbagai pelatihan Krintang saya sendiri banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang saya terapkan ke usaha Krintang sehingga Krintang ini bisa lebih berkembang dari yang hanya usaha rumahan alhamdulillah mulai masuk ke pasar yang lebih. lebih luas.
1: Mm-hmm. Artinya ini bantuan-bantuan yang diterima seperti mulai dari pengemasan ya, penyajian, ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini kan kalau bantuan-bantuan seperti pelatihan ini mungkin dari cara penyajian ini kan bisa bagaimana cara tahan lama,
0: iya,
1: dan higienisnya juga,
0: nah,
1: ya kak.
0: Benar. Mm-hmm. Terus di mana pemasaran, mm-hmm, pokoknya segala macam proses untuk membangun usaha, enggak yang hanya jualan, mm-hmm, untuk dapat keuntungan, tapi bisa membangun satu usaha yang bisa
1: sehat
0: berjalan,
1: ya. Artinya mulai dari awal pengupasan mungkin ya, atau memilih bahan sampai pemasaran, ini diajarkan di pelatihan itu kayak
0: banyak, mm-hmm, ya benar, mm-hmm, banyak.
1: Ini artinya ya, sangat yang paling bermanfaat menurut KAI ini pelatihan-pelatihan dari pemerintah dan lembaga-lembaga ini ya.
0: Iya, mm-hmm, dan di awal hadirnya Kerintang, kami konsisten dan rajin ikut pelatihan sampai hari ini juga Kerintang berusaha terus ikut berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan workshop yang diadakan. Kalau ada undangan atau bisa mendaftarkan, Kerintang paling semangat untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti berbagai macam kegiatan.
1: Artinya
0: untuk membangun UMKM.
1: Artinya kalau misalnya pelatihan UMKM ini siapapun yang buat, komunitas UMKM atau mungkin pemerintah, ini sangat membantu ya untuk perkembangan UMKM sendiri kak ya.
0: Sangat membantu, apalagi kan kita cuma ibu rumah tangga terus mengikuti berbagai macam pelatihan dan workshop ini, mendapatkan ilmu, mendapatkan teman, membangun jejaring pasar yang lebih luas, sangat bermanfaat.
1: Ini bagaimana kak tanggapan pelanggan terhadap produk Rintang Sari? Adakah pengalaman atau testimoni konsumen yang paling berkesan dengan KAI?
0: Alhamdulillah kami banyak mendapatkan testimoni pelanggan. Walau Kerintang enak, maksudnya ada yang malah ada yang anaknya menunya cuman ayam, saat ini udah tambah menu Kerintang. Memang gak semua pelanggan memberikan testimoni, tapi setiap pelanggan yang datang membeli lagi itu udah testimoni yang paling jujur. Repeat order dari pelanggan itu adalah testimoni yang paling jujur, yang bikin kami terus semangat untuk lebih berusaha untuk terus mempertahankan konsisten rasa dan semuanya.
1: Baik, apa strategi yang sedang disiapkan agar Kerintang dapat menjangkau pasar yang lebih luas kak, baik melalui toko-toko oleh-oleh, marketplace, maupun kerjasama dengan mitra usaha ini kak?
0: Nah, saat ini alhamdulillah Kerintang sedang membangun berusaha masuk ke pasar yang lebih luas dengan berusaha bekerjasama dengan mitra-mitra hotel dan toko oleh-oleh di Banda Aceh, dan kami juga sedang berusaha untuk bisa masuk retail, pasar retail dengan mengajukan berbagai macam bentuk kerjasama.
1: Apa ada target dan harapan KAI untuk Kerintang Sari ini dalam 5 tahun ke depan? Apakah ada rencana menghadirkan inovasi produk atau memperluas jaringan pemasaran ini sampai ke tingkat nasional kak?
0: Insyaallah harapan kami 5 tahun ke depan Kerintang, semoga kami bisa terus berinovasi, menambah produk, menambah variasi produk, menjangkau pasar yang lebih luas, tentunya bisa ke nasional adalah impian kami juga, terus bisa memberdaya dan memberi membuka lapangan pekerjaan lebih luas untuk lingkungan sekitar kami. Semoga Kerintang bisa masuk ke pasar yang lebih luas, diterima oleh pelanggan, dan kami bisa terus berinovasi, membangun Kerintang menjadi lebih baik lagi dan memiliki rumah produksi yang lebih luas dan punya satu store untuk kami pasarkan produk kami.
1: Nah ini kan tadi harapannya pengen membuat varian baru kak.
0: Iya.
1: Kira-kira ini kapan siap untuk dipasarkan ini varian baru dari Kerintang sendiri?
0: Nah sebenarnya varian baru ini adalah PR Kerintang yang memang udah banyak yang tunggu. Varian-varian gitu. Insya Allah dalam Agustus atau September kami akan berusaha mengeluarkan varian baru.
1: Artinya dalam waktu dekat ini ya. Udah siap ya dengan
0: siap, insya Allah.
1: Percobaan-percobaan yang untuk dihadirkan.
0: Tentunya sebelum dipasarkan kami sudah berusaha trial error sendiri.
1: Ini kan pasti untuk mencoba sesuatu yang baru ini pasti banyak trial dan errornya.
0: Harus.
1: Dan mungkin saat ini sebenarnya sudah siap ya untuk dipasarkan ya. Tapi momennya belum tepat ya.
0: Selain momen belum tepat, ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan. Misal seperti kemasan, terus.
1: Artinya kemasannya harus berbeda ya.
0: Iya. Sedang ada beberapa hal yang sedang kami persiapkan. Dan nggak bisa kita sembarangan nih. Ya udah jual aja gitu.
1: Tapi kalau misalnya varian yang seperti original ini kan pasti bisa ya diterima oleh masyarakat ya.
0: Iya.
1: Apalagi ini kan Kerintang sudah punya pasarnya sendiri ya.
0: Alhamdulillah. Udah ada langganan juga.
1: Baik, mungkin terakhir Kak, sebagai penutup apa pesan KAI dan motivasi nih buat ibu-ibu atau masyarakat khususnya ibu rumah tangga ya dan generasi muda yang ingin memulai usaha dari rumah namun masih ragu nih untuk memulainya.
0: Menurut saya sendiri, untuk siapapun, untuk ibu-ibu atau yang mau memulai usaha, intinya mulai aja dulu, nggak harus menunggu peralatan yang sempurna,
1: modal yang besar,
0: tapi mulai dari rumah, manfaatkan media sosial saat ini, memberikan produk yang berkualitas, yang penting enggak memikirkan murah tapi menawarkan produk yang berkualitas, memanfaatkan media sosial dan mulai aja dulu.
1: Artinya karena jangan ragu ya untuk
0: ragu untuk mulai karena memang Kerintang Sari sendiri kami memulai dengan peralatan yang
1: seadanya
0: dan modal seadanya. Alhamdulillah sejauh ini Kerintang bisa berdiri konsisten sampai hari ini karena kami berusaha mempercaya diri dan enggak menyerah, pantang menyerah.
1: Ya ini Kerintang sudah 3 tahun ya berdiri ya?
0: Iya, alhamdulillah. Kerintang udah masuk ke
1: tahun ketiga ya. Nah, ini KAI sendiri ceritanya memulai dari hanya 3 kilo kentang ya.
0: Iya.
1: Dan dalam waktu seminggu sudah seperti sekarang ini, sampai.
0: Tapi itu memang kekuatan media sosial dan bantuan influencer-influencer yang membantu Kerintang
1: ya, untuk berkembang ya.
0: Untuk berkembang.
1: Nah, ini bisa dicontoh nih. Jadi untuk para pendengar atau generasi muda yang ingin berusaha, yang ingin membuka usahanya, nggak perlu modal banyak, peralatan canggih, mulai aja dulu ya.
0: Iya, mulai dulu
1: dengan modal seadanya,
0: peralatan seadanya.
1: Yang penting gencarkan medsosnya ya.
0: Medsosnya manfaatkan saat ini media sosial. Memang usaha makanan bagusnya. Orang tahu enak dari
1: medsos ya.
0: Dari mulut ke mulut gitu. Tapi saat ini untuk bisa cepat mempromosikan produk kita, ya menurut saya memanfaatkan media sosial dan minta bantuan influencer, beberapa ya. Teman dari influencer. Itu support dari awal Kerintang berdiri, influencer dan teman-teman AI sendiri itu sangat support untuk tumbuh kembang Kerintang sampai hari ini.
1: Ya, tapi
0: review-review dari mereka alhamdulillah, bahkan ada satu influencer yang tidak mempromosikan Kerintang.
1: Tidak dibayar gitu ya?
0: Bukan, karena ini menjadi pelajaran paling berharga untuk Kerintang. Karena saat itu ada rasa yang gak bisa diterima dari Kerintang. Dari situ kami belajar, wah apa nih yang bikin Kerintang gak enak. Ada, jadi bukan berarti influencer mempromosikan Kerintang karena dibayar atau apa, jadi bilang enak atau enggak. Bahkan kami pernah ada influencer yang tidak mempromosikan Kerintang karena ada satu kendala, tapi influencer tersebut memberikan masukan ke kami
1: ya.
0: Sehingga setahun ke depan kami hubungi lagi influencer tersebut. Bang, ini kami Kerintang udah terus berusaha. Ini alhamdulillah saat ini Kerintang menjadi salah satu cemilan andalan keluarganya.
1: Artinya kita harus menerima ya masukan-masukan
0: itu
1: ini ya.
0: Di awal-awal Kerintang.
1: Ya, tapi juga untuk generasi muda ini jangan asal buka usaha ya.
0: Iya.
1: Tapi harus coba dulu ini rasanya bisa diterima apa enggak.
0: Kalau saat ini menurut saya sendiri enggak FOMO untuk buka usaha apa yang viral, tapi sebaiknya buka usaha memang tahu produk yang dijual ini berkualitas, enak, itu
1: pasti bisa diterima.
0: Pasti ya? Bisa diterima dan jangan target pembeli orang terdekat. Karena misal kayak misal kawan, kawan misal mau beli, oh mau bantu kawan sekali, dua kali. Tapi berusahalah memasarkan, memberitahu
1: tujuannya
0: ke khalayak ramai kalau ini produk kita yang enak dan berkualitas, sehingga kalau udah banyak yang tahu kalau enak pasti pelanggan bakal repeat order.
1: Baik, terima kasih Kak Ai sudah bergabung bersama kami dalam program UMKM Talk Krintang Sari dari dapur rumahan menuju pasar yang lebih luas. Nah, ini dari dapur rumahan, dari usaha 3 kilo kentang menjadi saat ini 1 hari 25 kilo kentang. Ini usaha yang luar biasa ini ya.
0: Alhamdulillah, dan untuk seorang ibu rumah tangga alhamdulillah ya, ini suatu masa pencapaian lah untuk yang awalnya dengan peralatan yang seadanya dan manual, serba manual, kupas kentang, parut kentang dengan manual. Alhamdulillah sejauh ini Krintang udah bisa produksi dengan peralatan yang lebih memadai.
1: Baik, saya akhiri program UMKM hari ini bersama owner Krintang Sari, ada Kak Molidia, biasa dipanggil Kak Ai ya, di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
1: Layar
0: tagihan. Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
5: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu.
5: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sekutu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat asar di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Aceh Merabu Diman mengingatkan pentingnya penyelarasan regulasi daerah agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi untuk menjaga kepastian hukum dan mendukung iklim investasi di Aceh. Pernyataan itu disampaikan Merabu Diman saat menjadi narasumber dalam forum komunikasi masyarakat yang digelar di Gedung Tower Nasdem, Banda Aceh pada Minggu 12 Juli 2026. Adapun dalam kegiatan bertema sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, peran DPR dan Kementerian Hukum dalam penguatan sistem ketatanegaraan tersebut, Merah menjelaskan bahwa pihaknya memiliki peran vital dalam memfasilitasi dan mengharmonisasi rancangan produk hukum daerah termasuk kanun di Aceh. Fungsi fasilitasi dan harmonisasi ini penting agar rancangan kanun yang dilahirkan di daerah tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Ini harus dipahami dan menjadi perhatian bersama, ujar Merah Budiman. Senada dengan hal itu, anggota Komisi 13 DPR RI Muslim Ayub yang membuka acara tersebut menyatakan bahwa sinkronisasi aturan pusat dan daerah harus tetap selaras dengan kekhususan kewenangan yang dimiliki Aceh. Menurutnya regulasi yang harmonis akan berdampak langsung pada sektor ekonomi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu pilihan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.
1: Banda Aceh sore ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Mulabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Syarat berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya euforia nobar Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan edukatif dan menyenangkan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya.
2: Nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu, dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
1: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
3: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano AB, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
4: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih pribadi yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
3: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan kontributor RRI, Diva.
5: Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja atau Pusdar SKMK, Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia menggelar Coffee Morning bersama Insan Media Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN tingkat 2 Angkatan 25 tahun 2026 yang akan dibuka pada 14 Juli 2026. Kepala Pusjar SKMK LAN RI Said Fadil mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat antara LAN RI dan media massa. Menurut Said Fadil, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 merupakan program pengembangan kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirancang untuk mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin dinamis.
6: Ini pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-25 tahun 2026 ini mengambil tema pengembangan kepemimpinan adaptif dalam mendukung transformasi tata kelola bangsa, mewujudkan resiliensi nasional dan daya saing global. Di mana di angkatan ini akan mengerucutkan tema nasional tersebut ke dalam tema angkatan, yaitu kepemimpinan adaptif dalam penguatan tata kelola pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan resiliensi daerah dan nasional. Nah, ini tema ini diambil untuk nantinya akan menjadi agenda pembelajaran bagi peserta di dalam merumuskan pengalaman belajar baik dalam dengan para pengambil kebijakan dan juga akan mengunjungi beberapa instansi daerah yang terdampak dengan bencana. Untuk selanjutnya peserta akan merumuskan rekomendasi kebijakan berupa policy brief kepada pemangku kebijakan terkait dengan tema tersebut.
5: LAN RI berharap para peserta tidak hanya memperoleh peningkatan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu mengimplementasikan proyek perubahan yang memberikan dampak nyata bagi instansi masing-masing dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sinergi yang semakin kuat dengan media, LAN RI optimis informasi mengenai pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dapat tersampaikan secara luas sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Kontributor RRI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di Aceh Timur dan Kota Langsa. Desakan ini disampaikan Haji Uma setelah menerima laporan dari seorang warga bernama Rahmat. Korban mengaku sepeda motornya ditarik secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan PT Mandiri Utama Finansi PT Mega Central Finansi atau MCF. Haji Uma mengatakan berdasarkan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 yang lalu. Saat itu rumahnya didatangi tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector. Berdalih korban menunggak pembayaran selama 6 bulan akibat terdampak bencana banjir pada November 2025. Mereka memaksa mengambil sepeda motor tersebut. Korban sempat menolak karena merasa baru menunggak selama 3 bulan, namun intimidasi terus berlanjut hingga beberapa saat kemudian seorang oknum anggota Polres Aceh Timur mendatangi rumah korban. Hadirnya oknum tersebut membuat korban tertekan hingga akhirnya pasrah menyerahkan kendaraannya.
2: Kejadian ini menimpa salah satu warga di Aceh Timur yang kemudian dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan leasing. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan leasing.
1: Lebih lanjut Haji Uma menjelaskan, kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi para debt collector tersebut namun tidak ada tanggapan. Lalu korban menghubungi oknum polisi yang sebelumnya hadir saat penarikan motornya. Tak lama kemudian, tiga orang debt collector bersama oknum polisi tersebut mendadak mengembalikan sepeda motor korban ke rumahnya. Dua dari tiga collector bahkan melarikan diri dari lokasi. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Di sisi lain, Haji Uma mengecam keras dugaan praktik premanisme berkodok penagih hutang tersebut. Apalagi jika terbukti melibatkan oknum aparat kepolisian dan indikasi kebocoran data nasabah, dirinya mendesak aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang sirih di Aceh Barat mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Salah seorang penjual sirih di Kampung Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Cut Melayani, mengakui dalam sehari mampu membukukan penjualan sekitar Rp300.000, namun tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena seluruh proses penjualan dikerjakan seorang diri.
2: Biasanya
3: berapa sanggup sebuah insya Allah habis. Kadang-kadang sanggup 2,5, sanggup 200, begitu nggak sanggup. Tenaga kurang, karena kalau orang makan sirih kan dia nggak boleh orang lain buat. Kayaknya dia bilang kok udah berganti tangan lain rasa.
1: Hal senada disampaikan Aisyah, pedagang sirih di kawasan Simpang KB, Kampung Drin Rampak. Ia mengatakan omset penjualannya dapat mencapai Rp500.000, bahkan lebih setiap harinya, terutama saat permintaan meningkat. Meski demikian, menurutnya ketersediaan bahan baku seperti daun sirih dan buah pinang masih menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
4: Nggak tentu, tergantung terbuat ya, tergantung banyak buat.
5: Biasanya kalau ini berapa cara angkanya? 500?
4: Alhamdulillah, sampai lebih.
5: Lebih 500?
4: Dari Bandar Aceh ada juga pesanan dari, adalah. Yang dari Zram ada juga ke sini beli.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Abu Rangkilih, mengaku pernah kesulitan mendapatkan sirih saat membutuhkannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun keperluan adat seperti penyambutan linto baru. Menurutnya, beberapa kali ia harus menunggu karena pedagang kehabisan stok daun sirih maupun pinang. Bahkan saat mendatangi lapak lain, kondisi serupa juga ditemui akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Abu Rangkilih berharap para pedagang sirih terus mengembangkan usahanya mengingat peluang pasar masih cukup besar.
6: Samping itu, kita juga berharap kepada pihak pemerintah agar memberikan modal usaha kepada penjual sirih di Aceh Barat sehingga sirih ini ya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh.
1: Selain menjadi komoditas konsumsi, sirih juga memiliki nilai budaya yang kuat di Aceh. Tradisi menghidangkan sirih masih dijumpai dari dalam berbagai kegiatan adat maupun acara seremonial, sehingga permintaan terhadap komoditas tersebut tetap terjaga dan menjadi peluang usaha yang terus dinikmati masyarakat. Reporter RRI Melabo Ilham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sebagai bagian dari upaya memastikan program pengembangan komunitas kopi berjalan, Bupati Galuh tinjau kebun kopi warga sekaligus menyerap aspirasi dari para petani. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Galuh terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan. Bupati Galuh meninjau langsung kebun kopi milik masyarakat di kawasan Lembah Kodim guna melihat kondisi perkebunan sekaligus mendengar aspirasi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petani mengenai proses budidaya kopi, kondisi kebun, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari petani diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor kopi di daerah. Peninjauan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan program pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor unggulan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah pimpin rapat evaluasi dan penyusunan program kerja layanan kesehatan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hilioga menggelar rapat evaluasi dan penyusunan program kerja bersama dengan Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tengah. Rapat itu untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memperkuat layanan kesehatan daerah. Bupati Heli berharap rapat evaluasi ini melahirkan pelayanan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pelayanan masyarakat. Melalui kolaborasi kuat ini, pelayanan kesehatan dipastikan semakin berkualitas demi mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
3: Yang sakit menawan itu juga. Biar ada orang lain bahwa banyak, berarti berapa orang itu semua di Aceh Tengah yang seperti ini. Kenapa petani merancang kebutuhan daripada program kesehatan di Aceh Tengah?
2: Bupati Heli juga meminta agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Data dan dokumen layanan juga diminta tertib sebagai bahan evaluasi pelayanan kesehatan secara periodik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melaboh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang. Dari 12 unit yang dibangun, 4 unit telah selesai 100%, sementara 8 lainnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang

0: Gampong di Kota Sabang baru 12 lokasi yang dapat dibangun karena telah memenuhi persyaratan lahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirinya mengatakan 6 gampong lainnya masih menunggu kepastian karena proses penyediaan lahan masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kota Sabang dan pemerintah pusat. Salah satu syarat utama pembangunan yakni tersedianya lahan seluas minimal 1000 meter persegi yang layak dibangun.
1: Kita sampai dengan saat ini dari 12 titik yang kita melaksanakan pembangunan, alhamdulillah sudah 4 titik yang sudah mencapai 100%, yaitu di Gampong Curabe, Gampong Balohan, Gampong Bateso, kemudian tambahan yang satu baru-baru ini di Gampong Kuta Barat atas ya, Kuta Barat bawah.
0: Menurut demikian, Suswanto menyebut pelaksanaan pembangunan secara umum tidak menghadapi kendala. Hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi kondisi geografi Sabang sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata. Ia menjelaskan distribusi material bangunan dari Pelabuhan Uleli menuju Sabang terkadang mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan dengan prioritas angkutan penumpang dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, cuaca yang memasuki musim hujan juga mempengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan di lapangan.
1: Menunggu petunjuk dari Agrinas atau dari pusat, apakah ada tahap 2 yang menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah, itu masih kita laksanakan koordinasi, baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian.
0: Ria kemudian menerangkan koordinasi dengan pemerintah kampung terus dilakukan sejak tahap penyediaan lahan hingga pembangunan fisik. Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena koperasi nantinya akan dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, dirinya berharap koperasi Barah Putih mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian maupun potensi ekonomi lainnya di setiap kampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyiapkan skema pendampingan bagi setiap koperasi yang telah berdiri. Pendampingan akan dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu pengurus menjalankan koperasi hingga mampu beroperasi secara mandiri. Demikian Reza Maulana melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama Disdukcapil Subul Salam selesaikan fasilitas kependudukan, ribuan dokumen kependudukan diterbitkan tanpa dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Subul Salam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama Disdukcapil Kota Subul Salam turun langsung ke 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Longkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan admin duk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
2: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Subul Salam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini, kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subul Salam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selama ini mendampingi, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dengan kolaborasi tim personil angkat dan proses yang dilakukan secara bersama dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Subul Salam Hidayatul Muklis mengapresiasi program tersebut. Menurutnya fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
3: Dalam hal pelaksanaan ini ada lebih kurang 1000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintah Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

0: Hari pertama sekolah, Pemkab serukan orang tua dampingi siswa. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud mengajak para orang tua, terutama ayah, untuk meluangkan waktu mendampingi atau mengantarkan anak pada hari pertama masuk pada awal tahun ajaran baru. Ajakan dan permintaan orang tua untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tersebut diungkapkan oleh PLT atau Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Aceh Singkil Samun Minggu 12 Juni 2026. Dikatakannya Pemkab melalui Dinas Pendidikan mengajak seluruh masyarakat, terutama para ayah, untuk ikut meramaikan gerakan orang tua mengantarkan anak awal masuk sekolah pada hari Senin 13 Juli 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil mengajak kepada kita semuanya, terkhusus kepada orang tua siswa, yang mana di hari Senin 13 Juli 2026, mari kita ramaikan gerakan ayah mengantar pertama sekolah atau orang tua siswa.
2: Menurut Samun, kehadiran para orang tua, terkhusus kehadiran ayah, untuk meluangkan waktu mengantarkan anak pada pertama masuk sekolah tersebut, selain merupakan dari simbol kasih sayang para orang tua terhadap anak, juga merupakan bagian dari komitmen keluarga untuk mendukung proses pendidikan. Sebab dengan kehadiran orang tua, yaitu ayah, merupakan bagian dari langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri anak-anak pada hari pertama sekolah.
1: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita. Mari kita perkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta membersamai menghujudkan pendidikan yang unggul.
2: Selanjutnya, melalui gerakan pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah, juga menurut Samun dapat memperkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta mempersamai mewujudkan pendidikan yang unggul. Karena melalui langkah kecil pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah tersebut merupakan sebuah harapan dan semangat baru menuju generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Masih menemani Anda di sore hari ini mendengar hingga di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, di mana berikutnya kami akan menghadirkan lagu pilihan. Hingga di pukul 18.30 menit kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Negara euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibandingkan menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM UKM Kota Banda Aceh, Bukari, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya. Baik, pendengar, kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Assalamualaikum Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi. Oh ya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI, seru kan? Dan ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti halaqah maghrib yang insyaAllah sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama menunggu yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Rondus Tunku Haji M. Daud Hasbi M. Agi. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang dimana berada, mari kita melanjutkan halakah kita, pengajian kita untuk malam ini, lanjutan dari malam Selasa kemarin yang belum selesai, tentang masalah hari Jumat itu adalah hari yang dalam satu minggu dimuliakan oleh Allah yang luar biasa. Jadi segala kebaikan dikumpulkan pada hari itu, itu Jumat. Dikumpulkan seluruh amalan-amalan yang baik dan yang luar biasa daripada hari-hari yang lain, tidak sama dengan hari-hari yang lain, tidak sama itu, khususnya hari Jumaat. Karena penghulu segala hari, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, maka tidak sama. Kalau di negara-negara yang, walaupun negara kecil, ada beberapa negara yang sudah melaksanakan syariat Allah, mereka hari Jumaat itu libur. Libur hari Jumaat. Nah, beberapa negara kecil, kalau kita lihat di media, yang sudah melaksanakan ajaran Islam yang cukup baik, hari Jumaat libur. Kalau kita itu, karena negara kita negara nasional, walaupun mayoritas sebelumnya 90% itu Muslim, sekarang tidak ada lagi, paling-paling 60%, 70% itu Muslim. Kalau Islam yang sesungguhnya mungkin tak sampai. Sayang ya, negara yang terbesar, pulau yang terbanyak, kemudian penghasilan yang luar biasa, tapi apa kita sampai hari ini? Isi bumi banyak, isi alam banyak, dan segala-galanya banyak, tapi karena kita tidak melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, bahkan kita habiskan sedikit-sedikit Islam ini, maka inilah kita apa? Miskin. Orang yang cukup hebat, cukup alam tapi miskin. Orang yang banyak, ya, orang berilmu tapi tidak beramal, maka kita apa-apa dan miskin. Ini yang cukup-cukup kita sayangkan. Jadi mereka yang libur hari Jumaat, di mana negara-negara kecil itu makmur. Makmur. Seperti Brunei Darussalam itu makmur itu. Luar biasa, bahkan tidak ada orang yang meminta-minta. Mereka melaksanakan syariat Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Maka kalau hari Jumat ini diadakan libur, kita ini bisa beribadah sebanyak-banyaknya pada hari Jumat. Nah, ini tidak, karena tidak libur, kantor selesai jam 12, anak sekolah selesai jam setengah satu, anak sekolah jam setengah satu, di mana salat paling-paling jam 12, masjid mana. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Jadi akhir hidup kita entah ke mana, wallahualam. Selesai kuliah yang jam 12 hari Jumaat, kadang setengah satu. Berarti syariat ini tidak penting, dan hari Jumaat itu tidak sepenuhnya kita bisa beribadah atau berbuat amalan. Kalau di Arab itu jam 7 hari Jumaat sudah penuh masjid. Di Makkah, di Madinah, jam 8 itu sudah padat. Jam 9 tak bisa lagi. Apalagi jam 10. Ya, sudah penuh. Ya, orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang Kamis, Jumaat sampai malam itu orang tak pulang di masjid. Tak pulang. Bukan seperti kita datang jam setengah satu, khutbah didengar atau tidak, selesai khutbah langsung kosong masjid. Ibadah apa yang kita lakukan itu? Apa yang sesungguhnya yang kita lakukan kalau jam 12 datang? Jam satu sudah keluar. Berarti sedikit sekali itu, kita hari Jumaat seolah-olah hari biasa. Hari biasa hari Jumaat. Padahal hari Jumaat adalah penghulu segala hari-hari. Maka bagi kita ini yang sesungguhnya, hari Jumaat itu adalah hari untuk beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Karena kelebihannya, kebaikannya di situ dan semuanya, barakah hidup kita, ya, barakah. Ya. Maka karenanya kita lanjutkan ini pelajaran kita, bagaimana yang sesungguhnya hari Jumaat datang untuk masjid jam berapa? Apa jam 12 atau setengah satu? Kalau rata-rata masjid kita lihat, kami sudah pergi ke mana-mana, jam 11 belum ada orang di masjid. Pandai duduk saja di masjid, barakah, intikah, barakah, kebajikan, tapi tidak senang, bahkan tidak suka. Yang suka adalah warung, kedai, warung itu sampai kadang-kadang jam 8, 9, jam 12 belum pergi ke masjid, masjid di samping. Mengapa seperti itu? Iman kita yang menentukan. Kalau bukan dengan iman, tidak bisa. Penuh di kafe-kafe, masjid padahal 10 meter. Ya. Tidak ke sana. Jiwa kita tidak lagi syariat. Jiwa kita tidak lagi kepada Allah. Jiwa kita sudah mendunia. Jadi tiap hari orang meninggal, tiap hari orang mati. Amalan apa yang dibawa oleh orang itu kepada Allah? Amalan apa? Maka mari kita sadar semuanya. Mari. Tidak lama hidup ini, dosa paling banyak, amalan paling sedikit. Itu amalan juga belum tentu diterima. Ilmu tidak cukup. Salat tidak sesuai dengan ilmu. Wirid tidak sesuai dengan ilmu. Yang kita kerjakan ibadat tidak sesuai dengan ilmu. Tidak diterima. Dengan ilmu juga itu tidak mahu. Ibadah banyak. Tapi bagaimana ibadah banyak tidak sesuai dengan ilmu? Apa sudah diterima? Nah, ini pertanyaan. Sadar kita. Hari ke hari itu menuju ajal. Kalau sudah datang ajal tidak lagi. Habis. Tak ada cerita. Maka ini yang perlu kita melihat, yang sesungguhnya jam berapa kita pergi untuk Jumat. Bukan jam 11, bukan jam 12. Nanti akan kita lihat sampai jam berapa kalau untuk salat Jumat itu beribadah yang sesungguhnya, sampai jam berapa, sampai jam 1 atau jam 12. Jam 1 sudah khutbah, jam setengah 1 sudah khutbah, dan 12 lewat sudah khutbah. Sia-sia hari itu kita, sia-sia, sia-sia. Dan bahkan janji Allah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah tidak kita dengar dan bahkan menganggap remeh. Setelah kita tidak mendengar, remeh. Dan nanti kita baca hadis ini satu, hadis Muslim. Coba, apa remeh atau tidak ada nilai pemberian Allah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena iman masalahnya. Bapak ibu hadirin hadirat, para pendengar di mana berada, dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Muslim, man roha ilal jum'ati, barang siapa yang pergi untuk salat Jum'at, fisa'atil ula, pada saat jam pertama, sa'ah itu jam, pada jam pertama, nanti akan kita bagi jam, jam berapa umpamanya, nanti akan kita lihat setelah selesai hadis ini. Karena berapa jam, jadi kita lihat, kita bagi jam pertama yang sesungguhnya datang ke masjid. Apa yang kita lakukan sekarang jam 12, keliru itu. Tidak. Nanti kita lihat. Man raha ilal jum'ati, barang siapa yang pergi untuk Jum'at, untuk salat Jum'at, fisa'atil ula, pada saat, pada jam pertama, pada jam pertama, fakaan nama karaba badanatan, seolah-olah kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, sudah berkurban kepada Allah satu unta. Itu dikasihi oleh Allah, Nabi yang sampaikan itu, Rasulullah. Tapi remeh kita. Kalau manusia yang taruh satu unta jam 8, barang siapa pergi jam 8 ambil unta itu, penuh. Disediakan unta umpamanya berapa? 100. Siapa yang pergi jam 8? Saya kira tidak ada orang seluruhnya ke situ. Berarti kita masih cinta kepada dunia. Karena ada unta. Siapa yang pergi jam 8 ambil unta masing-masing satu orang, masih cinta itu. Ketimbang yang suruh Allah, suruh Nabi, tidak ada penghargaannya, tidak ada nilainya. Ini iman kita. Percaya atau tidak? Coba umumkan pada orang kaya-kaya, siapa yang datang ke masjid, coba deret unta-unta itu atau lumbu-lumbu besar. Semua berebut-rebut lagi, berkelahi lagi. Berarti lebih diutamakan dunia, makanan dunia dengan akhirat. Apa? Mengapa? Karena iman. Tidak ada nilai yang Allah katakan, yang Rasul katakan. Tapi kalau unta dikasih oleh orang kaya, itu. Itu barang siapa yang pergi pada jam, pada saat pertama. Seolah-olah kita sudah berkurban mendekatkan diri kepada Allah satu unta yang harganya 200 juta dan sebagainya. Itu Allah kasih, sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti yang Allah kasih. Walaupun tidak kita ambil di dunia, sudah pasti. Tapi, coba lihat orang. Karena iman, sudah pasti itu yang Allah berikan. Bukan omong kosong, hadis Nabi. Tapi tidak ada tidak ada nilai pada kita. Wa man roha fi sa'ati saniyati, barang siapa yang pergi pada saat kedua atau jam kedua, faka'annama karaba baqaratan, maka seolah-olah itu sudah mendekatkan diri, sudah berkurban dengan satu lembu yang harga 25 juta lebih kurang, ya, 25 juta. Kalau ada lembu itu yang disediakan satu, saya yakin tidak ada orang yang sia-sia langsung pergi cepat supaya dapat lembu. Karena dunia, kalau yang Allah katakan ini yang sudah pasti, pasti ini Allah berikan. Tidak, tidak. Karena kita iman memang sangat-sangat kurang, sangat tipis iman. Barang siapa yang datang, yang pergi, fisa ati salisati, pada jam ketiga, pada jam ketiga dia datang ke masjid. Nanti akan kita lihat jam pertama kapan, jam ya kelima sampai jam berapa. Jam ketiga dia datang pada jam yang fakaan nama karaba kabchan, seolah-olah dia sudah berkurban mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kibas, kibas besar yang harga 55 juta atau 6 juta, 7 juta, kibas yang besar. Wa man raha fis-sa'ati rabi'ah, barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, bakaan nama ahda dajajatan, maka seolah-olah dia sudah berhadiah satu ayam, ayam yang bagus, yang besar, sudah menghadiahkan suatu ayam. Wa man roha fisa'ati khamisati, barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, sa'atil khamisah, pada jam kelima pergi ke masjid hari Jumaat, faka'an nama ahda baydatan, yang tadi sebagaikan menghadiah satu ayam, ini satu telur pada jam kelima, seolah-olah kita sudah memberikan hadiah satu telur kepada jalan Allah. Jadi Allah sudah memberikan, bahkan kita bisa berhadiah lagi. Fa idza kharajal imam ilal mimbar, setelah jam kelima keluar imam dari tempatnya ke mimbar. Imam itu boleh khatib, ya. Keluar imam, naik mimbar karena khatib. Itu tuwiyati suhuf, sudah ditutup buku, sudah dilipat buku, tidak ada lagi catatan-catatan itu, tidak ada lagi. Tidak ada lagi catatan. Itu yang datang sekarang, orang jam kelima. Itu bukunya sudah ditutup, catatan sudah tidak ditulis lagi. Amalan-amalan bagai hadiah ini itu sudah ada lagi. Warufi'atil aklam, rufi'atil aklam itu adalah kalamnya sudah diangkat. Sudah diangkat kalam, tidak lagi ditulis. Buku sudah ditutup, kalam sudah diangkat. Wajtama'atil malaikatu indal mimbar, kemudian malaikat seluruhnya sudah berkumpul. Malaikat-malaikat waktu itu sudah berkumpul di sisi mimbar, duduk di sisi mimbar itu malaikat-malaikat penuh duduk di sisi mimbar. Apalagi melihat kita itu yang terlambat, itu yang baru datang, itu yang ngantuk, itu yang tidak open, tidak dengar khutbah. Malaikat terus mencatat, melihat. Kalau yang tulis rakib hadis itu dicatat terus itu, walaupun yang buku itu sudah ditutup. Karena apa? Setiap kita itu ada ditulis apa baik atau tidak baik. Jadi malaikat-malaikat itu di sisi mimbar yastami'una khutbah, mendengar khutbah-khutbah yang dibaca oleh khatib. Malaikat mendengar khutbah. Kalau benar-benar, kalau salah-salah, maka khatib itu jangan asal-asal baca khutbah. Jangan asal-asal dia sudah ngomong. Kalau baik, kalau tidak, khatib tanggungjawab itu. Mana malaikat mendengar, duduk mendengar membaca khutbah. Tapi kalau kita yang jamaah biasa, tidak dengar itu. Banyak ngantuk. Kalau sekarang khatib-khatib yang membaca khutbah hanya suaranya lembut biasa, semua hampir separuh itu ngantuk di masjid, ngantuk. Ada jemaah tak tahu kalau tak dengar khutbah itu kan sia-sia. Karena disuruh dengar, bahkan wajib khatib itu membaca yang besar sampai khutbah itu didengar oleh 40 orang. Faman ja'a ba'da dhalika, maka siapa yang datang setelah itu, setelah jam yang kelima, setelah itu sudah naik imam, naik khatib, faka'annama ja'a lil haqqi solah, maka seolah-olah orang itu datang hanya tok untuk salat, untuk memenuhi salat saja, untuk memenuhi salat, yang lain tidak dapat. Berarti yang Allah janjikan itu yang besar pahalanya, mulai unta, lembu, kambing, kemudian ayam dan lain-lain, tidak ada nilai sama kita, tidak ada. Padahal Allah memberikan itu pasti. Arti hadiah kita itu, kurban kita itu. Tapi kita tidak melaksanakan itu. Umumnya di mana-mana sekarang yang datang ke masjid jam-jam 12. Berarti hanya untuk melaksanakan salat semata-mata. Doa salat, salat semata-mata. Maka kalau kita bagi 5 jam itu, kalau kita lihat, kalau sa'ah pertama itu saat jam 8, yang kedua jam 9, yang ketiga jam 10, yang keempat jam 11, yang kelima jam 12. Karena selesai jam 12 sudah lewat sedikit, kadang-kadang sudah keluar imam untuk membaca khutbah. Cuma siapa yang datang jam 8? Tidak ada. Ya harap ada. Di negara-negara yang sudah melakukan syariat itu ada jam 8, jam 9 sudah penuh, jam 10, jam 11. Kalau kita yang ramai di kafe jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, mau jam 12 lewat baru ke masjid. Itu kita yang tua-tua, anak-anak kita bahkan tidak ada ke masjid lagi itu. Anak-anak kita tidak ke masjid. Mengapa? Karena ini sangat tergantung karena iman, keyakinan kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, pendengar yang budiman di mana berada, mari kita ini kita lakukan yang sesungguhnya sebagaimana diperintah oleh Rasulullah, karena ini perintah Allah Subhanahu. Maka ada istilah sama kami, orang Jumaat itu merugi kita yang sesungguhnya. merugi. Banyak amalan, banyak kebajikan yang tidak kita lakukan, bahkan kita anggap remeh. Maka orang-orang alim lagi, orang-orang berilmu lagi, pejabat-pejabat, alatan sibuk entah apa-apa dan sebagainya. Maka untuk Jumaat ini banyak kita rugi pada hari dikumpul kebajikan, hari luar biasa di tingkat di ganda-ganda amalan. Makanya mari kita sekarang pergi cepat, tetapi niatnya ke masjid. Jangan jam 8, bukan ke masjid, ke warung kopi atau duduk di ada tempat-tempat yang tempat duduk-duduk masjid. Di sini tempat duduk ada balai atau ada apa, sedikit tempat duduk, di situ orang kerugi. Masjidnya di samping, kita duduk di tempat-tempat yang sudah disiapkan, apa sedikit balai, sedikit apa, duduk ramai-ramai, masjid di samping, rugi tidak? Rugi, karena itu adalah sudah kita sia-siakan amal ibadah yang cukup baik. Jadi kita harus pergi terus niat. Bismillah, saya pergi untuk Jumaat dan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan di sana duduk lagi minum kopi sampai 2 jam, 3 jam. Jam 11 baru bangun. Kan rugi itu. Hari lain ya silakan, tapi hari Jumaat. Agaknya robak kedai kalah, tantangkan Jumaat. Jumaat, tapi duduk minum-minum entah apa. Ke Jumaat jangan buat lah, kan rugi. Rugi itu. Makanya mari kita sekarang berubah. Kalau hari-hari lain ya terserah, tetapi hari Jumaat itu langsung ke masjid. Ya, begitu kita langsung ke masjid, ambil wudhu yang sempurna, yang bersungguh-sungguh. Asal, jangan asal-asalan berwudhu. Kalau asal-asalan berwudhu, berarti Jumaat kita tidak ada solat, tidak ada itikaf juga. Karena wuduknya itu tidak benar. Yang benar wuduknya, yang bersungguh-sungguh kita, bagaimana meratakan air, bagaimana berkumur-kumur dan semua. Selesai berwuduk, jangan terus pergi ke masuk dalam masjid. Baca doa. Ini doa pun tidak bisa. Baca doa, doa selesai wuduk. Banyak orang kita tidak tahu, tidak bisa, karena malas belajar, malas ikut pengajian, malas sehingga tak tahu apa-apa. Sudah usuk langsung masuk masjid berdoa, menghadap ke Ka'bah, nadakan tangan, baca surah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syarra anna wa ra. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Baca itu doa-doa itu, atau dibaca dengan ya Allah, sesudah aku bersyahadat tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad itu Rasulullah, maha suci Allah, sucikan aku ya Allah, bersihkan aku, hatiku, jiwaku ya Allah. Bisa supaya menjadi aku orang baik, orang soleh, bisa. Baru kita pergi cari pintu masjid. Begitu kita masuk masjid, jangan masuk terus. Ini masuk terus. Bagaimana juga saya masuk masjid kaki kanan. Ini tidak ada lagi sekarang. Coba tanya, mungkin kita juga yang hadir dengar ceramah ini tidak kanan, tidak kiri. Yang penting masuk masjid. Jangan. Bersahaja kita untuk beribadah, bukan asal-asalan. Begitu kita sudah sampai di pintu masjid, salam dulu. Siapa yang ada beri salam sekarang masuk masjid? Coba. Yang ada ikut pengajian ada, yang tidak ikut pengajian tidak ada salam. Tidak. Mungkin kita sendiri tidak. Padahal ikut pengajian ada. Begitu kita masuk kaki kanan. Assalamualaikum. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca. Baca. Kemudian baca doa. Ini tidak dilakukan sekarang. Tidak. Kalau tidak percaya, bapak ibu coba tanya sama teman-teman. Bagaimana? Ada doa? Enggak. Enggak tahu. Karena pengajian enggak ada. Didengar enggak ada. Malas pengajian. Malas dengan ceramah. Malas nasihat. Khutbah juga. Bukan didengar. Tidur. Akhirnya apa ibadah kita? Sesudah assalamualaikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Bisa. Allahumma futtahli abwaba rahmatik. Ya Allah, beri untuk aku pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu ya Allah. Diberi berkat ya Allah. Mengapa kita tidak baca? Allahumma futtahli abwaba rahmatik. Masuk masjid. Kemudian begitu kita masuk, jangan salat di belakang, di saf-saf yang masih di kosong. Kita salat, yang penting salat, bukan salah itu. Yang penting salat di belakang, di belakang. Ingat kata Nabi Muhammad SAW, saf di depan itu adalah afdal dan luar biasa. Saf depan, tapi kita di sana. Coba rata-rata, di depan kosong, di tengah kosong, tiap hari Jumat, bapak isikan saf-saf yang kosong, tidak didengar. Akhlak tidak ada lagi. Isikan saf-saf yang kosong, siapa dengar? Tiap hari Jumat, bila imam si tungku, tidak lagi didengar. Maka rugi kita yang sebenarnya, rugi. Tidak boleh salat di belakang, di belakang. Langsung cari saf pertama. Tapi yang jangan isi saf pertama ya di belakang ini, di belakang imam atau di depan khatib. Harus orang yang bisa ganti khatib. Jangan asal duduk orang-orang biasa. Nanti imam atau khatib batal khutbah atau batal salat, kita hanya lihat. Tak tahu, tak ada ilmu untuk mengganti khatib bagaimana. Yang sudah dibaca, yang belum dibaca apa. Kemudian batal imam, rakaat pertama, rakaat kedua, apa yang ingin ganti. Atau sedang rukuk. Batal salat imam, atau sedang sujud, bagaimana kita ganti. Apa kita salat mulai dari pertama. Maka di depan ini, yang ahli khatib, yang ahli imam, yang ahli, berikan kok. Tempat kosong berapa orang. Kalau ini dah ditulis. Kalau di kampung mana ditulis. Maka ada kita melihat di kampung itu. Salat sudah 4 rakaat, sudah 5 rakaat, asar sudah 6. Nah itu salat 5 rakaat, 5 rakaat, 6, 6. Karena yang di belakang tak tahu apa-apa. Subhanallah tidak dibaca. Akhirnya ada yang sujud sahwi, ada yang tidak. Karena di belakang imam itu orang tidak bertanggungjawab. Sedih itu. Kemudian kalau sudah saf yang pertama, langsung ya saf-saf yang lain. Jangan duduk dulu kita. Jangan duduk dulu. Kata Nabi masuk masjid, jangan duduk. Kecuali sesudah solat tahiyat masjid 2 rakaat. Ini banyak yang masuk. Banyak yang masuk duduk, banyak yang tidak salat sunat tahiyat masjid. Ada masuk-masuk langsung duduk, masuk tidak boleh. Bahkan ada dalam kitab ditulis. keluar kita batal wuduk, masuk salat tahiyat lagi. Ya, batal wuduk umpamanya kan keluar ambil wuduk. Tu dah keluar masjid. Masuk salat tahiyat lagi. Jangan duduk sebelum kita melaksanakan salat tahiyat masjid. Baru kita salat tahiyat masjid dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Setelah itu apa? Setelah salat tahiyat masjid dua rakaat, masih panjang waktu. Kalau umpamanya kita jam 9 datang ke masjid, ya, tak pertama, atau jam 10 atau jam 11, baca surah Yasin. Kalau tidak ada Quran atau apa, baca di HP. Lebih baik Quran, pegang Quran pahala, lihat Quran pahala, lihat HP tidak ada pahala. Pegang Quran pahala, pegang HP. Makanya baca Yasin. Kadang-kadang kalau jam 10, jam 11 tak tamat baca Yasin beberapa kali, atau surat Kahfi hari Jumaat disuruh baca surat Kahfi, disuruh baca surat Yasin. Kalau jam 10 kita ke masjid, kan bisa surat Kahfi, bisa. Apalagi jam 11 kan bisa salat tahiyat masjid. Sudah itu i'tikaf, baca lagi surat, ya, surat Kahfi, surat Yasin, baca, baca. Maka karenanya ini penting itu, ya, dibaca. Kemudian niat i'tikaf, ya, niat i'tikaf. Kemudian kalau khatib sudah duduk antara dua khutbah, jangan lupa berdoa. Itu mustajabah doa luar biasa. Apa hajat, apa kepentingan, apa, minta pada Allah, minta. Enggak ni diam duduk saja. Maka itu yang penting. Maka apabila sudah kita duduk, kalau ada umpamanya nak caleng-caleng, bawa sedikit uang 10,000 untuk mama, untuk ayah, untuk kita, taruh. Kalau enggak, uang kita sia-sia, tidak ada barakah. Saya kalau tidak taruh ini, berarti tidak barakah uang saya. Mengapa? Itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Itu termasuk akhlak dan adab. Begitu kita sudah selesai dan saya, kalau keluar masjid juga kaki kiri, jangan asal keluar. Kaki kiri ini masuk tak jelas kaki, keluar tak jelas kakinya apa, berarti kerugi kita. Baca doa lagi kalau keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, berikan. Aku minta padamu karuniamu, ya Allah. Karuniamu, ya Allah. Inni as'aluka min fadlika. Baca. Keluar masjid kaki kiri, baca doa. Demikian yang dapat kita sampaikan. Coba kita beramal. Kalau enggak rugi, tiap hari Jumaat rugi, tidak ada kebajikan, tidak ada pahalanya, hanya datang tak. Coba, kalau enggak sia-sia. Ini penting, jangan menganggap remeh. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita semua dengan ilmu beramal. Kalau ilmu tidak beramal juga sia-sia. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Pendengar RRI, ada acara gratis dan pasti seru RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di alaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 12 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar RRI, mari merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar atau bawa cemilan. Ada door prize juga dari para mitra RRI dan pastinya ada bazar UMKM juga. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Berbalas Pantun bersama Bung Dedi Haryansyah. Dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat mendengarkan.

Terima kasih Marilun dan pendengar setia di manapun Anda berada. Kembali di malam hari ini, saya Dedi Heriansah kembali bersua bersama Anda di program Pantun dan Syai untuk edisi malam hari ini di perjalanan Senin 13 Juli 2026. Senang dan cukup dan bahagia bagi ketempatan malamnya Marilun, rakan mandum, ayi dan rumpolom dan mutualom bagi program Pantun dan Syai lagi biasa. Pantun-pantun atau karya cai orang-orang yang kamu terima akan kamu bacakan malamnya. Mudah-mudahan terubah positif tuh malam mode Indonesia Baratnya. Kamu ulang lom yang kena gabung kena kirim pantun di lentung warilun lemboi WA kamu red kotong 82176544 lun ulang tiga tu ke rakan-rakan kamu, cedera kamu yang kena kamu baca karya pantun atau wacai urang red di langsung dikirim ba lemboi WA kamu red kotong 82176544 ta puta dile lagu awai tua gedayo cedera kamu ya lagu tu yang dapat dari

Terima kasih wari kamu yang manteng setia saja nulunya bahwa program pantun ngencai Mbak Editi malamnya uro Senin tanggal 11 Juli 2026. Tapi lagu awal suara ketanya Mbak malam uronya suara Husni Almunalun tuan pilih guna judul Ji Hidayah Cinta Lun ulang tegote ke rakan-rakan lun yang kena gabung untuk ngirim pantun je dilantung ba lembu WA kamu 082176543 kotong langsung tak buka pantun yang pun kiriman rakan kedayo yang nadi so ya di Pasi Janeng Nabang Tabirin. Iban haba malam nyobang Tabirin malam telata baro kita ngana lemah. Abang Tabirin menyobet lah apa? Nadi Abang Tabirin malam nyobang alhamdulillah ka lemah lom ka. Abang Tabirin kebegah ke kirim talem ke Bang Alan, Bang Cahril, Bang Mus, Bang Adi, anak tulut di Jud ngan bamandung pecinta pantun. Terlebih ke warga Pulau Nasi, warga Aluriang, Dedap, Rabo, Lamting dan Pasi Janeng dan kemandum yang galak dengan acara pantun Mbak RRI Banda. Mudah-mudahan gedengo rakan-rakan yang kagak cukeh getapa buno ya. Judul pantun Bang Tabirin di Pasi Janeng malamnyo be dipecat. Nyan pun atalah mainan Bang Tabirin sehingga be dipecat. Kita baca jubligar bagi rakan kan. Assalamualaikum kaum kerabat Salim Lun Intat ke Mandum kaum. Salim dari Lun Bak Tago Barat keno metapat lam midem pantun. Angin tak tegak oh musim barat di bedoh bakat me alun-alun. Telata ulikot hana Lun hai tabat hana di tempat masanya di Lun. Betul kan berarti tebakan Lun menunggu malam kau ulikot malam telata ulikot hana Abang Tabirin ya. Kagum mengaku bro memang hana buah malam telata ulikot ya. Dah lanjut lom ho katruh yo. Ulua desa jak wet-wet tiat sawa kerabat sidih gampung long sawa syedara rap jip-jip tempat rap sigo Jumaat lun raun-raun nyobet talah menyong ka daerah gampung long ya nyan pasti main bodrin lagi tang eh nyobet talah memang ada berapa-berapa ada kok lelaki kita bodre. Berhabar Bang Daddy yang cuap-cuap alhamdulillah bagat ya. Begata sehat bak baca pantun. Malamnya kurang nak kalian tu agak megeroh-geroh menan ke? Dengar agak kurang sehat angin tapi lu cuba karacit ya. Mudah-mudahan walaupun hain dengar nak patah dengar jula untuk malamnya sehat ke. Berhabar Bang Daddy yang cuap-cuap begata sehat bak baca pantun. Menyotu aso tapajuh ubat boh drin bulukat. Nyan ubat bak lun nyan cukup lah bereh berarti tengok lun preh deh bau lelu ya buah drain belukar dari dran di Pasi Janeng. Di lun Bang Daddy cik kurang sehat ule takit tat mengap-ngap jantung peken hana lun dukun alih putebab alih hek tat bak raun-raun. Oh kau betul yan tala ali. Nah, dom pak lampu drain lagi tang nak kena angin malam ya. Menan uprong-uprong hidung bacu ke. Lun pegat pantun ule mengat-ngat sakit lepas tat lagi alam ayun. Kadang hanapah pantun lun turat, kadang han tepat maklum rakan lun. Atau lam pantun melumpat-lumpat, meurat-urat, menggulung-gulung. Bak pihak hati ingat ke sahabat. Pantun lun intat bapi merun-run. Pekian ada ngali rana ke lun bang. Bek sampai dedi ulun dipecat. Sebab si at-at hanatruh pantun. Ada pihan ek tetap lun karat. Lun kibana? Nah leboh turat kajut dari lun. Ujun kenang sah tebai tat kilat. Ujung si at-at
kilat mututun. Mumanda ono pantun lun intan dengan hormat dilun mujatren. Oke, wassalam dari Bang Tabirin yang nadi Pasi Janing Pulau Aceh. Tagalan lain lom warilon pantun yang katro kekirim baulun dari Bang Alan yang nadi Indrapuri. Salim ke Bang Adi, Bang Mus, Bang Baka, Bang Tabirin, Bang Airi, Agam Pulo, Kak Yana, Bang Leman dan Ban Mandum pecinta tani. Okay, terima kasih ke Bang Alan yang nadi Indrapuri. Judul pantun pekatun donya. Dah baca tegerana. Assalamualaikum habalun pupun ke mandum kaum yang dengar sastra. Nah bacut haba, lun kena petren lam midin pantun ba RRI bandar. Mangat temon bu menyona kuah gli asam sabe ngan karing buta. Peturut mangat memacam lagi ngat be ke kibanya. Peturut mangat memacam lagi ngat be teka male ba kaum lingkam. Nah, masa urojih ureng sibuk ngan bate memacam lagi tak utat gura dari kaum muda hingga tuha kalapai pertimbang bate macam warna betul ya menurut je cukup sibuk ureng ngan bate rata jid gede pembahatan ba bate juga tapi no halali temajino trennya karede giok telende sangka tinggai nama. Alah apa sebab kah hanali lagi di muge bate pika gulung tika. Mungkin kah sadar hanali melage sebab dua nek bate nyang tan mengguna. Sine bak gaki, sine bak ule nyang ka metente ke bate pusara. Bate jerat maksudnya. Uke tak ilam memacam lagu wate pemilu ganto raja donya. Memacam lagi donya tanyo e pasti nak karu ba rebut tahta nyangka pasti garanteng. Memacam lagi lumah dum tak e piasan pemilu jak tarik suara ba peturut donya ke hawa nafsu rakyat getipu lewat media. Ladum ka mulai to ka dengan tengku agama gebahu demi cok tahta. Jino getanyo bek le tertipu bek dijak pelangu le bubrang celaka. Memada dile ulun kemarang takut tak panjang bak petron haba. Jino tamulake donya beraman bek gara-gara ham tanyo mendakwa. Okey, terima kasih ke soroh penumpang Alan yang di kawasan Indrapuri ya. Warilun ta wing lom dile lagu yang kalun tuan petiap dari to yo. Dari Army Yusuf judulnya Batra Cinta ya, jadi bagi cedara kamu yang kena kirim lom pentun ya. Jit lentung red 082 76 54 peti kurung kotong.

Terima kasih Farilun, saudara kamu yang mantang setia. Saya program apa dengan program mata RRI Banda Aceh Mbak Malamnya mantang Mbak program pandun dengan cair mantang ngambil ulun tuan dedi sampun Mbak Posip Luh Alam Mode Indonesia Barat deh. Gadu Farilun ta kalian lom lain pantun yang ka kirim li saudara gedenyo dari zonyo dari CB yang nadi tenom Aceh Jaya. Judul pantun Rasuki Ureng neputa lagu Kardinata judul jih mesedekah dan cuba kalian tu mudah-mudahan koleksi lagunya beh. Lihat langsung dah baca. Assalamualaikum wahai erakan inangan agam tuhangan muda salam meturi dari lontuan salam kenalan mandum syedara. Alhamdulillah Allah Rabbi yang bi rezeki ke mandum ureng kali ne ado judo tekedi sampo roh mati timang jarum jem. Bacut da kisah ke bah rezeki menyota kaji han e da bileng ladum ja ublang na yang metani ge pula padi ge pula pineng. Lagi luntuan herakan warih rasiki sidih di dalam nehun di dalam imaten kerja tat pedih rasiki di sidih ba janggut udeng ba janggut udeng oh nawa pelara udeng tambah mungkin lah. Ladum harikat ge sukat kupi yang na kebiri tugas koh naleng yang cukup mangat pejabat negeri tinggai preh gaji oh truk ba bulan. Yang buruh gasa kerja geh kuli ke anak istri ge banting tulung. Rame cit galak nibak but jawi contoh pancuri walau pun haram. Dilun si gogo ganto profesi kupeh peh busi kupegat pedeng. Parang yang tempoi canggoi nakuti pusaka yahbi yuh wate jaman. Menyo ta cekot hanlat lamrawi nyobit takali mecut-cut beneng sidumna kejai rangkai rezeki rahmat ilahi hanpe tahirin JB yang nadi kawatan denom Aceh Jaya salam bahagia ulun tuan ke rakan-rakan cedara kamu yang nadi kawatan Aceh Jaya di Pan Manteng mulai dari Lamno sampo tro utenom ya sebab awai pun penandokeun ita mengoceh jaya mulai baga ki grute kan olehnya lentung lamno ku de ucalang ke de upanga tenom pengujung nyobek talah ada kalian lain lom dari tonyo. Dari Pak Japar di Lamno mantang warga Aceh Jaya talim bahagia kerakan cedara di tedih ya, baru talun banlun wo daerah dranyo ya minta boh drin cid doa boh. Tapi anak tu pat dran tinggal jadi anak lumpiuh pat dran Pak Japar ke ya, anak keberah je dulu anak apa ya, apa atau je anak ada doa lah minta baca ya, ke alhamdulillah Allah lun pujo nyang po alamnyo langit ngendonya bacut riwayat lun kena petampo ganto ta mumpro ta pegahaba masa sikula dile sabah uro lun ulang jino jid ke cerita di lembah gerute tempat di kamo sikula dudo keno ubanda tun 60 le dile habanyo lun tulih jino jid ke cerita jalan du mereloh susah han bago guru te lamno gaki tahila jangan gaki mungkin matanya anak buah ba gaki guru te sinan ik moto baru getanyo di bau banda oh no memada haba lun rampo jan lain uro lun sambung tema panik tak cipta apa cerita yang Pak Japar tak boleh bernama lima on buku jadi mangat tak dengar mangat tak timak lagi yang ke cerita kita hawa kiban urung ranjak tikula di lam no matam duri tidro daram mungkin macam dia cipta cakor ke hebat. Okeylah, tak kalah lain lam warih lun pantun yang ke kirim li ane tulut yang
talem ke Bang Adi, Bang Mus, Bang Tabirin, Bang Agus, Siana, Airi dan special ke Dek Cun. Judul ji paken tak bagi dua. Ka palo pulam pumalam ge tangkaru. Langsung dapat cawar helun, mekru semangat po bintang timu, cahaya tan lehu gadoh warna. Nimbak malamnya lun tulih buhu, ngan hati pilu cukup kecewa, nyangka. Gunung Paro jalan meliku, lam gunung kulu jalan meputa. Assalamualaikum, salim si getu, barat ngan timu lun beri mulia. Ina ngan agam, ayah ngan ibu, salim lun tuju, rakan semua. Sambut salim lun ngan hati rindu, di dalam buhu lun karang haba. Dengan bismillah lun tulih buhu, ke bintang timu nasi dro darah. Dengan lun tuan gasih tapadu, dudo dik melu gasih metuka. Pakan yuh awai ke lun tak tuju, sayang ngan rindu ke lun tak perasa. Manteng lun ingat padum ton lalu, masa dik mulu tak ikrar cinta. Bak lun tak pegah cinta dik mulu, cit cut bang tengku yang kata cinta. Cit saboh cinta bak adik mulu, ke ulun tak tuju hana li dua. Jidok kan yang lain. Han kata bagi cinta dik mulu, menan kata ngaku ni bak kakanda. Hantaplah dua, gasih ngan rindu, ken bintang timu, yuh taboh mata. Cid sidro cud bang, yang gata rindu, cid dik melu, hantaplah dua, cinta dik melu, hantaplah dua. Urongan malam, gasih tapadu, cid ke cud bang tengku, lun pulang cinta. Betat lelain kumbang jak rayu, cinta dik melu, han lekang ke kanda. Han ubah sayang serta rindu, menankun po bintang timu, manteng lun rasa. Bukan le sayang si putih kudu, cabeng si dapu kapatah dua. Manteng lun ingat kenangan yang lalu, masa cut bintang timu menjanji ngan kanda. Wate lun ingat lam dada sang ju. Tu umtad lagi ju ke dia. Wate lun ingat lam dada sang ju, nyum han lilet bu, menan lun rata. Hana lun sangka gata dik melu, lun tapulaku gata kianat cinta. Ngan ureng lain gasih tapadu, tak sambung rindu ngan lain kakanda. Dike mata lun gasih tapadu, bak wate lun di sampik kiban. Di kemata lun gasih tapadu, bak wate lun di simpang mesra. Oh, bak simpang mesra lokasi kejadian ji. Gata ajak dua lam moto ulun lun hanli tak tak paling muka. Alahai ado intan bulun hu, pakan dik melu gadoh setia. Pakan tak tuka sayang ngan rindu, wahai dik melu ho janji gata. Menyolun ingat dada sabeju, lun tak pelaku tak pancung cinta. Gata pelah dua sayang ngan rindu, cinta dik melu tak bagi dua. Alah hai dik cut intan bulun hu, kasib lun tak pelaku hai dik li gata. Sakit ngan mangat nyang beri dik melu, bak cut bang tengku ka ulun rela. Semoga ado geberi le Tuhanku, beik menyatu ngan lain kanda. Walaupun sedih, doa tetap beriring. Mudah-mudahan tu lah mati. Beik bahagia gata po bungong melu, beik bahagia gata po bungong melu, ni bak Tuhanku lun kirim doa. Bahli derita sajan lun bintang timu, ka kehendak Tuhanku luka karena cinta. Bukan le sayang si bintang timu, ji bedoh cahayahu oh malam jula. Ji tebit sinja si belah retimu, indah cahayahu si bintang kala. Nimbak malamnya oh no ke buhu, bahlain waktu lun rawi ulun ba. Malam Selasa lun sambung buhu, ba RRI laju hiburan ulun ba. Pantun lun tulih di dalam layu, bang dedi
Di mana? Pantun lun tulis di dalam layu. Bang Daddy bantu baca litigra. Kasip ke dile, wahai etengku, lun tulis buhu, dang-dang dengar mata. Okey. Soroh budoh. Anak tulut yang nadi kediaman. Mudah-mudahan ketenangan bahagia karya dan kagamu baca bah malamnya. Ada putar lom dile lagu yang kalon tuan setiap kalinya jadara kamu untuk jit ne tam ne dengol lom jit ne kirim lom pandon adawa karya sastra berundran bak malamnya langsung ne pepo bak lembu WA kamu red kotong 8 2 7 6 5 4 4 tikurung kotong 0 8 2 7 6 5 4 4 tikurung kotong

0: Sepet Budaya Anuk Nanggro.
1: Dan terima kasih saudara kamu mantan setia sajian kamu di bak program Pantun Ngencai malamnya edisi Uro Tenin tanggal 11 Juli 2026. Kalau tuan pendengar pernah dua puluh lagu yang ke tuan pilih lagu yang lelaki pernah Karina Ta'a Ban Berempok yang saya ada baru dapat ya. Yang so benar warga tenom yang leke suara Kardina Ta'a mesedekah benar leke Ban Berempok ya imu tom juga benar kan. Okey warilun saya baca lem pantun kiriman yang ka kamu terima mbak lemboi 082176543 eh. Dari Bang Mus Salim kebegah ke Bang Adi Bang Tabirin Agam Pulau Yana dan Mandu mendengar pantun RRI Pak malamnya. Judul pantun Bungong Lawitnyo. Okey. Langsung tak baca warilun. Okey. Semenjak langsa kajit ke kota Kuala Simpang sengu bukan le. Semenjak janda kamaraja lela bungong lam deta ana lagot le. Rumah inyo menan le. Bungong dalam gle angin pedoda si bungong jempa mebet had harum. Dara dalam gle cida tad rupa. Dara di kota sepi pengunjung. Lemita bungong yang cedah rupa yang goh-gop cuca yang mebeh harum. Beruh nemita yang rata janda. Wah, walau hidara tak penyum-penyum. Angin benih gle lupi lagoina. Rut bungong jempa lapih mesusun. Nemita judo inang setia. Ken bahi rupa rumeh mealun. Sayang bungong kibana? Sayang bungong drin cicim pedoda. Di bungong pala kemang rot imbon. Sayang tat ane yang dara-dara. Jiwa onjula hana di teh untung. Di mineh pante Kuala Raja mudi ngen muda pelaleh hati. Hana getakut ke porob bana. Oh gebi gempa ureng dumate. Bungong lawitnya letat kamala. Golom truk masa luruh bak tangke. Hana teringat oh wate tuha. Na lintu muda rasa hana li. Etno memada lun karang pantun. Hana mututun teratur kata. Maklum hairakan hantom di ulun. Lun karang pantun lagi nyurupa. Okay. Bang Mus eh, di kediaman. Terima kasih Bang Mus. Dilikut Bang Mus tak cuba kalen lom. Dari Sonyo karya pantun karya Iris Afrizal judul ji pilih bino. Okey langsung tak baca memang payah bak jamenyo mita bino yang cukup setia beingat-ingat hai ureng lako be digedanyo singoh kecewa. Belum darah bak jamun jino malam ngen uro kagop baba. Dijak bengoh sepot diwo darah jino le tak nyata. Darah lagenya le tak nyata maksudnya. Le tak dum yang kamu palo rame dum ado yang kamala. Belum lepeng dalam jaro darah lawitnya gadoh setia. Beingat Bandung le getanyo bak pilih bino benar tak pariksa. Pet perkara tak e bino. E ureng lako ingat teh benar. Yang ruman tari tak e bino. Yang pon ado nyang tak pariksa. Tema olenyan tak e dudo pilih bino nyang na harita. Dudo olenyan tak e bino keturunan so benar pariksa. Tema keput ta'e bino pilih hai ado nyang na agama. Menan gekun pang ule nanggro bak getanyo umat dumna. Betapateh hai ureng lako be oh dodo gata merana. Letak ta'e darah jamennyo leka di pueblo makanan raja. Habis dijuk malam uro bak sigam panjo diyu jak baba. Barang yang tetap lagu tip uro di yukilo baagam buya. Lemah ta'e jaman lawitnya darah jino le kabinata. Rika ke mata kadihayak dro darah jamanya tak diharga. Gadoh maruah darah jamanya. Kan hai ado haba lun pernah. Belum di Aceh takalan ke dro darah lawitnya moral binasa. Di ati Honda malam ngan uro gemegawang jaro yang tuka. Kedih upasi laju dijakjuk dro di yubak rabo di kem mahaha. Habis dipajuh bandum di kilo bak agam panjo hidang dibuka. Oh ban kahabih pajuh jih katro oh tepot uro jiwo laju gisa. Hati katenang sebab perut katro si bungong mawo di temeba. Yang keban bago darah lawitnya labangan rugo hana dikira. Hana dipikir darah jamunnya akan maledro gadoh harga. Maka sebabnya urung lako tak pilih bino begat pariksa. Bek sampai salah telah on dudo. Hana li aco awai gop rasa. Kepe dak lemak kuah tan aso. Oh tak kibana? Oh tak gawo sapa tan lena. Ibarat gule lam cawan kepato. Ada nak ato gadoh selera. Betar-betari lam pagi beto nyotan ato gadoh makota. Maka sebabnya urung lako tak pilih bino begat parita. Bek sampai telah menyesai dudo. Oh kamu palo anali guna. Memada dile cai baklunyo ke urung lako pesan ulun ba. Okey. Petan ke urung yang kena minta promo. Mudah-mudahan mudumi yang jeroh, yang gad rupa, yang na agama dan yang setia nyan yang lebih penting ke. Bandermang gati ke yang kali negeri pantunyan. Tawa ing lom le lagu, lagunya lun petruh dile lagu bunuh na tempat lun puta. Ya, tidak rajit. Nikirim lom na tabuh titi di mudah-mudahan tempat kamu baca. Red kotong 8216 54 petik urung kotong.

0: Terima kasih saudara kamu pandang setia. Saya kamu pak program pantun cai pak malamnya edisi uro Senin atau uro Senin tanggal 11 Juli 2026. Ke posikurun lewat 52 menit waktu Indonesia Barat untuk masih waktu Sandino buat di program Abud RRI. Kedua rilun cedera kamu dah baca juga lantung untuk pantun atau cai teneli dayo pak malamnya yang kamu terima rat 082176 50 putih kurung kotong ya. Judul ji sayang nanggro Aceh. Okay, tapi hana muto hana geboh dan tah duon tah kiban jadi kalun tetet tampo tro uyup hana metulih nan dari to yang baga alun rata tuo metulih ya. Biasa hana bawai na ba ujung de getulih nama pengirim atau yang kirim pantun ke. Nyo kahek lu tetap lampu roh uyuh ana keterangan nama saja kan ya ana pupa tetap dah baca ada nama ka ada mengkeno lulus sensor insyaallah dah baca ke langsung dah baca warilun manyang mehalak puncak selawah lebih lom cedah gunung gerute wahai kaum lun kaum metuah taubat ba Allah mebek lilale. Nanggro Acehnya jino metuah rata daerah nekalan lagi mesejid kala rata daerah menyo menatah getamah ngan bale mesejid ubud jino kaluah metamah-tamah ke bintih bate tetapi ureng kurang gelangkah aleh petalah natakid ule. Ya, ban. Maghrib dengan Isya hana pepegah lale silumpah bak jambu kede. Ni bak jambu soh mepoh berakah metam-tam kita ngan inang bale. Ngan inang bale jadi begita. Ni bak masjid hayya ala salah bak kede limlah ge adu bate. Nyodum ke bago ado metuah seramo Mekah sang-sang kalaye. Umpama bulan ken limang belah ka seput lepah ada warade nanggro bit pengeh deh tak e lemah nyang seput lepah nyang tan ilmai kahabih lalo ado metuah anak ngan ayah jino kalale ibarat hanle ibadat hanle jahe metamah rata daerah laut dengan gli dakna pesantren dum luah-luah jarang so langkah menghadap gure hana so kira jino dum katah mepoh berakah nyang na tibuate halu ngan harem bandum jirupah hana so tegah jino kadente di anak darah pelom lun pegah kemangan ayah hana li jimale dikeyah ngan ma hana pu pegah dada jipehah rabdeh boh menje boh pa ulwa rata ka lemah silwa meklah lemah urat le ya ilahi pakriban ulah seramo Mekah jino han lebe kon bangsa asing kayem jilangkah jak pegat ulah melage-lage ureng ro tanyo meno ke ulah pebut yang salah rata ka tente menyohan ajit bak ma ngan ayah dicari ilah melage-lage kadeh takalan rakan metuah sayang silumpah Aceh kalaye laye dengan bak rusak ngon patah rakan metuah hana limubay padumna sayang rakan metuah ingat ubi drah hai bungong kembe jaga nama dro ado metuah seramo Mekah bek dabri male pasantren kala rata daerah le pemerintah geyu megure bedoh warihlun jak bet bebagah jalan kaluah bebek lilale menancit bago ni bak menasah benar kuliah lam tip-tip wate Perno laju ibu ngan ayah bek duduk telah hana ilmai. Metan ilmai rakan metuah sayang silempah getanyo male. Male di dunia atra tan male di dunia atra tan bidrah male ba Allah hana ilmai. Rakan buah hati kandi metuah bek raya pegah bek lampi kede bek le me atu e nam bek le me atu e nam 12 me bek duk ke kan putuh-putuh kata-kata ji oke okay. Eh taulang-ulang rakan buah hati kandi metuah bek raya pegah bak lempih kede bek lima atu ek nam 12 bebek duk lepah pelumpur diki hai ado payung kaum syedara bak butan bak butan laba bek li tasude bek li ado cut bak butan laba sayang lagena oh gob emale adat istiadat betat tajaga hormat benar ke gure-gure. Ayah hai anak tak pemulia menancit kemah bek tak beri malay. Menyoka getam le ayah ngon ma patih digata bek tak talake. Tak pebut suruh puji oh mungka gata syedara le ureng malay. Sebab payah tat poma pelara bak geme jaga hana priwate di dalam kandung sinan pun mula pun-pun di poma sakit dalam ule. Umur si bulan ge kandung gata bulan kedua sampo troh bak le bak bulan keput hanjut tak kira poma di gata terlape-lape kamu lagi takit-takit maksudnya ya. Bak bulan limang bingung tip mata tubuh anggota tang-tang kalaye. Bak bulan ke enam menan cit pula ta'e di poma han e bird ule. Bak bulan tujuh layuh anggota campli ngentira gelap bojambe. Bak bulan lapan badan megenta poma digata han e gerak ule. Bulan si kurung meleng bak kira laju di poma tubuh gelaye poma pi sakit nyak karapna nyawang keluar rasa katente seput di anak mata bak lahir gata jawang sang padi oh ban kalahir gata ulua bidan kerija gerah ngan ule lege pesuci badan digata ngan sigra-sigra balut lam tumpai dijamuk gelit pijit gejaga wahai anak da hana priwate mulai banyak poma utaha poma menjaga hai bungong kembe oh wate raya gejuk tikula lagi serta gejuk bagure geyu menuntut geyu bersigra supaya digata ngat na ilime oh wate raya tema digata bek ta suot ma me kate-kate manyang mehalak puncak gle judah lebih lem cedah gunung gerute ngan sebabnya ado metuah jaga daerah bek da beri laye tak pubut suruh puji oh tegah nyang larang Allah bek ta perele nanggro getanyo jino tan megah nanggro metuah lepah mangan be nanggro ubeo wasi lelepah bukon berakah balon berite maka dengannya jino lun pegah nanggro yang megah be dabri laye menancit didro hai kaum ayah anak ne papah nejuk bak gure ne intat bak bet kedih bak dayah yuja ubale akibatnya kadiplung ada ulang lah menancit didro hai kaum ayah anak ne papa ne juk bak gure ne intat bak bet bebagah kedih bak dayah yujak ubale menan kadiplung bono antara barih pun dengan barih berikut je Ana hidup meyupnya. Okey, lanjut dom. Mebek le la le ado metuah laju takebah aci ngan boleh. Eh le ngan eh pet kajut takebah taboh berbagah bek meho ente. Bek sayang ado seramau Mekah oh truh gop langkah tanyo bek male. Oh di ele gop male ti lumpah seramau Mekah megah gop tebe. Oh tak e ureng jarang si lumpah suruh ngan tegah pihana lima be di urung inang pi sabah ulah ya masyaallah muati ule ule tan tetop teut dum lemah sayang si lumpah hanali male male hanali ane ngan ayah seramo Mekah sayang kalaye Allah ya Tuhan sayang si lumpah Aceh be susah rakyat be lale di urung agam pi menan ulah ubak menata hana lima be. Maghrib dengan Isya hana pegah lale ge pegah haba perang dile. Wahai warihlun kaum metuah seramau Mekah jaga tip wate. Mekan dro ke dro ado tak papa gop lain payah tanyo di pangke. Temayang limang habis tak kebah pucit tak pegah dro teh le ilumai. Pakencit yang jeroh retah yang cedah babut yang talah taboh lam abe oh no ke wasit lun ke rakan metuah patih amanah be laloli kirim mengerti ke rakan kamu yang kena kirim karya pandun adawa syai yang tenele lun tuan bacanya sebab hana nama jadi hana lun tutu pegah atau pengirim ji intinya itu mengerti dan kurang rana yang kena kirim dalam karya pantun atau cair untuk malam Selasa kejit nak kirim juga mulai dari malam nyoji lantung nak kirim atau mulai tengok kapan menteng nawate anjir lantung nak kirim bak kotong 8 2 7 6 5 4 4 kurang kotong kotong 8 2 7 6 5 4 4 kurang kotong.
1: Budaya anu nanggrong.

Baik, pendengar dimanapun Anda baru berada, baru saja kita ikuti program Berbalas Pantun bersama Bung Dedi Heriansyah. Dan pendengar, di malam hari ini, saat lagi setelah lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kami akan menghadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita dari RRI Gunung Sitoli. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
1: iya
0: seneng
1: nih,
0: banget.
1: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
0: Iya, Rita di mana ya?
2: Hai.
3: Hai juga.
1: Ih, panjang umur dia ya. Iya.
2: Maaf ya, aku lama.
0: Iya, gak apa-apa.
2: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
0: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
2: Ini aku beli gorengan tadi.
0: Wow.
2: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
3: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
0: Sama lah.
1: Ih, makasih ya Rita. Ini juga aku sudah beli mie.
0: Wah,
1: sama minum. Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
1: Iya.
0: Waduh, kita makan enak nih hari
1: Betul,
0: ini.
1: Betul, ini hari spesial.
0: Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
1: Nasi bungkus?
0: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
2: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
1: Rita, kamu bicara apa sih?
2: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
1: Ih, kok gitu sih?
0: Rita, biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
1: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja. Cuma beda cerita aja, udah yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang
2: ya,
1: itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Heeh.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, enggak apa-apa loh.
1: Aku ikhlas. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tahu enggak sih Rita ini, Sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ibanya duit lah dulu Rita. Iya ampun. Iya.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengarin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita.
2: Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh Rit.
1: Iya bener sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: benar,
0: kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita, tau nggak ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska, ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda, tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih enggak lah, inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kaya-kaya ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak banget ini.
2: Ini
0: sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
2: Ya udahlah, ambil semua.
1: Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuan anak.
0: Ayo kita foto yuk.
1: Ya udah, ayo kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan lagu bersama Ferdinand Pardosi, Mungkin Aku, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk Anda di malam hari ini, yang mungkin sedang menikmati waktu santai bersama teman atau keluarga Anda, atau mungkin di malam hari ini Anda sedang beristirahat, saya ucapkan selamat malam. Dengar mahasiswa program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala FKUSK, Zafran Trasyadi berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan meraih juara 1 First Place Best Clinical Case Report Presentation pada ajang Clinical Case Fair dalam Asia Pacific Regional Meeting APRM 2026 yang berlangsung di The University of Hong Kong Senin 13 Juli 2026. Prestasi tersebut diraih melalui presentasi laporan kasus klinis berjudul Close Fracture of the Left Intertrochanter Femoris Advanced Type 4 yang mengulas penata laksanaan kasus fraktur menggunakan pendekatan klinis berbasis bukti atau evidence-based medicine. Kompetisi ini diikuti mahasiswa kedokteran dari berbagai negara kawasan Asia Pasifik yang mempresentasikan laporan kasus terbaik mereka di hadapan Dewan Juri Internasional. Dalam presentasinya, Zafran menekankan pentingnya ketepatan diagnosis, pemilihan tata laksana yang sesuai, serta pengambilan keputusan klinis yang komprehensif dalam menangani kasus fraktur intertrochanter femur, termasuk meninjau persoalan tersebut dari perspektif kesehatan global. Penyampaian materi yang sistematis didukung analisis ilmiah yang kuat dan kemampuan komunikasi ilmiah yang baik mengantarkannya meraih penghargaan tertinggi pada kategori tersebut. Baik, pendengar, di malam hari ini masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan lainnya dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Pendengar, komitmen TNI dalam membantu percepatan pembangunan di wilayah kembali ditunjukkan Kodim 0107 Aceh Selatan. Satuan teritorial ini kembali membangun jembatan Aramco di sejumlah desa yang selama ini membutuhkan akses penyeberangan yang aman dan layak guna mendukung aktivitas masyarakat. Pembangunan kali ini menyasar 4 titik, yakni Desa Rua, Kecamatan Klut Utara, Desa Dalam, Kecamatan Samadua. Kemudian 2 titik lagi di Kecamatan Kota Bahagia, yakni di Desa Ujung Tanoh, serta Desa Gunung Cut. Dandim 0107 Aceh Selatan, Letkol Infantri Adriano DN Lubis, ESOS, mengatakan pembangunan jembatan Aramco tersebut merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang telah berhasil menyelesaikan pembangunan 13 titik jembatan di berbagai wilayah di Aceh Selatan. Ia menjelaskan penentuan lokasi pembangunan dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan dan koordinasi bersama pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, serta aparatur desa agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Dandim, pembangunan jembatan Aramco merupakan bukti nyata kehadiran negara melalui TNI dalam membantu mengatasi berbagai kesulitan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses. Diharapkan keberadaan jembatan tersebut mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, memudahkan akses anak-anak menuju sekolah, serta menunjang pelayanan kesehatan dan roda perekonomian desa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan tetap bersama kami di 97,7 FM.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar RRI, ada acara gratis dan pasti seru. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan pukul 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar RRI silakan merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, juga bawa cemilan. Ada door prize dari para mitra RRI dan ada bazar UMKM juga. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

ini selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

وأن

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

mana Aceh serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berniat beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma bishrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu masa Khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Al-Walid merupakan Khalifah Bani Umayyah atau Umayyah atau Muawiyah yang ke-11. Al-Walid ini merupakan anak pertama daripada Yazid yang merupakan sepupu daripada khalifah sebelumnya. Al-Walid ini lahir pada tahun 90 Hijriah di Suriah. Dari 14 khalifah Bani Umayyah, Al-Walid ini terkenal sebagai khalifah, kalau Imam Malik menyebutkan khalifah tidak jauh seperti Fir'aun. Jabatan yang dijalankan oleh Khalifah Al-Walid ini tidak lama, hanya 1,3 tahun atau 15 bulan. Diangkat sebagai khalifah pada tahun 125 Hijriah atau tahun 743 Masehi. Usianya pada saat itu masih 35 tahun. Al-Walid ini memiliki 14 putera putri dan pada saat Al-Walid ini menjadi khalifah muncul lebih parah daripada khalifah-khalifah sebelumnya. Beliau suka minuman keras. Seorang pemimpin suka minuman keras, sering meninggalkan salat, bahkan melegalkan LGBT kalau bahasa sekarang, homoseksual. Aneh, bahkan ada yang menyebutkan beliau sendiri suka perilaku demikian. Bahkan ada ulama menyatakan Khalifah Al-Walid ini termasuk pemimpin zindik. Zindik menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa zindik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya. Pada saat Al-Walid menjadi pemimpin negara Islam, bukan hanya tidak ada satupun ulama yang mendukung, karena kebijakannya, karena sejak mudanya yang pertama belum pernah berpengalaman di pemerintahan kecuali hanya sekali pada masa Khalifah Hisham ditugaskan sebagai Amirul Hajj, ketua rombongan haji. Bahkan pada saat diutus sebagai Amirul Hajj ke Mekah, beliau menyertakan anjing gemaya saya. Bahkan ada satu kayu yang disiapkan khusus untuk menyamai Ka'bah, di mana beliau berencana di atas Ka'bah, di samping Ka'bah yang ada mau dibangun Ka'bah versi beliau, dan di atasnya beliau berencana akan melakukan
pesta pora minuman keras. Sampai begitu batat. Tapi karena tidak ada satupun ulama yang menyetujui, akhirnya tidak jadi walaupun rencana itu ada. Apa yang dilakukan oleh Al-Walid ini agar kepemimpinan langgeng, tidak ada yang ganggu? Ini menarik dengan fenomena sekarang. Yang pertama, menaikkan gaji ASN dan gaji militer kalau bahasa sekarang. Semua pegawai pemerintahan di bawah pemerintahan Al-Walid sampai ke Andalusia, ke Afrika, ke Persia yang sudah menjadi wilayah taklukan Islam, semua pegawainya dan militernya dinaikkan gaji agar tidak resistensi, agar tidak melakukan perlawanan, agar patuh pada kepemimpinannya. Ini salah satu strategi yang beliau lakukan. Apalagi kalau bahasa sekarang, good government itu tidak dilakukan pada masa beliau. Biaya perjalanan dinas pegawai pemerintahan pada saat dinaikkan. Tungati, karena sikapnya yang menentang dengan syariat Islam, berharap dukungan daripada pemerintah, apa bawahannya dan militer. Perjalanan dinas luar biasa. Kalau sekarang misalnya kalau kita di Bandar Aceh atau di Aceh, kalau eselon 2 itu mungkin sekitar 500 per hari. Bandar bahasa beliau kurang-kurang dinaikkan. Tuk-tung hati. Ketika melakukan perjalanan dinas, kadang membawa rombongan yang begitu banyak. Ya, salah satunya adalah untuk safety beliau. Ketika ramai dalam perjalanan, dulu kan pakai kuda atau keledai. Begitu ramai agar lebih aman di jalan. Karena memang yang orang berhati, orang hanabutoi, kan takut orang yang kejar. Lemih pengawal. Dan beginilah dilakukan oleh Al-Walid ini. Memimpin sangat otoriter. Siapa saja yang menentang beliau, kalau bukan masuk rumah sakit, masuk kuburan. Begitulah cara memimpin beliau. Ada pada zaman dahulu, kita harus berani katakan, siapa yang berani mengkritik penguasa dulu zaman Soeharto? Uranya tak kritik untuk malam kagadah tu. Itu fakta. Siapa saja berani mengkritik pemerintah, siang hari demo, nanti malam hilang. Kemudian Al-Walid ini, semua aktivis disogok. Kira-kira ada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah disogok. Ya, kalau bahasa sekarang, kalau mau ada demo, dikasih uang oleh pemerintah, dipanggil lewat belakang. Hai, beka demo, encoknya. Itu kejadian beberapa hari yang lalu, dipanggil sampai ke istana. Yang anehnya, yang sangat rusak, mendukung liwat homoseksual. Bahkan banyak ulama menuduh beliau juga termasuk salah satunya, walaupun punya banyak anak malah. Al-Walid ini adalah khalifah yang cukup dikenal lagi Shahrukh Khan. Ya, ganteng. Cukup ganteng. Ha? Semua kitab-kitab klasik kita lihat, baik itu kitab Tarikh Khulafa yang dikarang atau ditulis oleh Imam Suyuti, menyebutkan bahwa beliau adalah laki-laki yang cukup tampan. Coba perhatikan, yang koruptor, korupsi uang rakyat, pencuri uang rakyat, hampir semuanya orang-orang kan ganteng atau tampan. Jangan lihat wajah. Muammar Gaddafi, pemimpin hidup matinya demi Islam, membela Islam dimanapun, ah, nah ganteng.
tapi hatinya cukup mulia. 99% artis cantik, tapi apa yang mereka lakukan? Jadi baik terpengaruh dengan wajah cantik, tampan, hatinya juga akan tampan atau baik, tidak. Koruptor yang kita lihat di televisi, mungkin hampir semuanya, kalau istilah Pak, siapa namanya, Mahfud MD, good looking, nampak gesturnya, performanya cukup baik, cukup bagus, ternyata pencuri uang rakyat. Sejak mudanya Al-Walid ini adalah sosok yang suka menghina dan meremehkan ulama. Maka sangat wajar, pada saat ini Abu Hanifah masih hidup, tidak mendukung pemerintahnya. Imam Malik pada saat ini sudah hidup, tapi masih muda. Masih berusia sekitar, Imam Malik pada saat ini usianya masih 33 tahun. Sudah mulai berperan. Imam Abu Hanifah sudah 48 tahun. Pada saat negara yang dipimpin oleh Walid ini, mereka semua berdua tidak mendukung pemerintahan ini. Dan bukan hanya beliau yang ulama mujtahid, ulama-ulama lain pun tidak ada yang mendukung satu pun, kecuali beliau Al-Walid ini mendekati militer, ditambah gajinya, dinaikkan pangkatnya, jadi agar aman, ada menjaga. Tindakan lain yang sangat bertentangan dengan Islam dilakukan adalah gaya hidup hedon, suka berpesta pora, suka bersenang-senang walaupun rakyatnya susah. Menikahi istri ayahnya, ayah beliau punya beberapa istri, yaitu Al-Walid, apa namanya, Yazid, Yazid bin Abdul Malik. Yazid ini juga pernah menjadi khalifah. Yazid ini punya, ayahnya punya beberapa istri Yazid, dan muda-muda setelah ayahnya meninggal, istri ayahnya dinikahi oleh dia karena cantik-cantik istri ayahnya. Ulama melarang, tak peduli, man punya istri ayah tetap menikah, ke enggak tahu kau orang LGBT gedukung, ke enggak tahu kau. Syukur bertahan 15 bulan. Mungkin kalau di Indonesia, di Aceh, kalau gubernur Aceh misalnya melakukan ini di awal pemerintahannya, hari ini dilakukan, mungkin paling lama saya yang memimpin apa namanya, perlawanan. Kalau ada gubernur Aceh yang suka LGBT, yang menikahi istri ayahnya misalnya, saya akan pimpin demo besar-besaran untuk menurunkannya. Enggak lama, mungkin hanya paling tidak sampai 1 tahun mungkin kalau di Aceh seperti ini. Semoga yang dituduh oleh beberapa orang, segelintir orang, kepada pemimpin kita itu tidak terjadi. Itu urusan awaknya, bukan di Aceh tapi secara nasional. Khalifah Al-Walid ini juga suka ke dukun. Emang orang gelak ke dukun panina butoi, dukun hana butoi, orang jahat pada dukun hana butoi. Man menyona pemimpin-pemimpin Taiwan yang suka ke dukun, atau yang viral selama ini, ada salah satu mantan presiden kita yang sampai ke dukun. Itu urusan mereka, dan pasti Allah enggak keridha dengan kepemimpinannya. Khalifah Al-Walid yang mengkudetanya, dikudeta, jadi dari 14 pemimpin Khalifah Bani Umayyah, salah satu yang dikudeta oleh sepupunya
yaitu Al-Walid ini, sampai dipenggal kepalanya. Ikut aku wah. Kengok bukan orang lain yang melakukan pemberontakan atau kudeta, tapi sepupunya. Namanya sama dengan nama ayahnya, Yazid An-Naqis bin Walid bin Abdul Malik. Jadi anak khalifah-khalifah sebelumnya juga. Dia dibunuh di sebuah istana di daerah Bukhara, di Palmyra. Palmyra kalau di Suriah sekarang dikenal sebuah kota kuno. Yang jarak Palmyra dengan ibu kota Suriah Damaskus sekarang sekitar 3 km. Disitulah dilakukan kudeta di Palmyra itu oleh Yazid An-Naqis sepupunya. Sampai setelah kepalanya dipenggal, tidak dikuburkan, ditancapkan di depan istana sampai berbulan-bulan. Bahkan ada yang menyatakan sampai habis masa khalifah Bani Umayyah. Coba Allah tunjukkan. Maka siapapun pemimpin, ini penting, pasti kalau dia jahat, tidak benar, tidak sesuai perintah Allah, pasti di dunia saja akan Allah nampakkan. Kita pernah mendengar di Turki dulu, Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, bagaimana hidupnya tidak diterima oleh bumi. Kita pernah mendengar, melihat pada saat, semoga Allah ampuni dosanya, mungkin tidak etis kita sebut namanya, salah satu presiden Indonesia juga, yang meninggalnya sampai payah buka ubung, buka apa kan? Buka seng kalau bahasa kita. Pada meninggalnya sudah 1 bulan. Pada saat meninggal jenazah sudah bau. Pada meninggal sudah 1 bulan. Itu tadi bagaimana membunuh orang Aceh dulu masa dom, kebijakannya. Ribuan orang Aceh, orang Islam meninggal. Padahal orang Aceh bukan perompok, bukan pencuri, menuntut haknya. Tanah yang diambil oleh Belanda kemudian diserahkan kepada Jepang. Jepang menyerahkan kepada Belanda kembali. Dan kemudian Belanda menyerahkan lagi kemudian kepada RIS dulu. Kita minta hak, bukan memberontak. Masa tanah kita telah pulang dipegang pemerintah yang enggak masuk akal. Kemudian karena kita meminta hak kita, tanah kita kembali, kita dibunuh. Maka apa yang terjadi terhadap orang-orang yang terlibat membunuh orang-orang Islam? Maka pelajaran bagi kita, wahai pemimpin dimanapun yang mendengar ceramah subuh ini, mari jangan kedepankan ambisi, jangan kedepankan emosi, karena masyarakat menuntut sesuatu haknya, kemudian kita ambil kebijakan secara persuasif. Jangan sampai orang Islam mati, karena satu orang Islam mati di tangan kita, kanama qatalan nasa jamia, dosanya cukup besar, seolah-olah membunuh umat Islam seluruhnya. Di dunia akan Allah nampakkan. Bila kebijakan kita merusak Islam, merugikan umat Islam, apalagi nanti di alam barzah. Oleh karena itu, perjalanan ke pemimpinan Khalifah Al-Walid bin Yazid ini menjadi pelajaran introspeksi bagi kita. Bagaimana hina akhir hidupnya, dipenggal kepalanya karena kebijakannya yang merugikan Islam, karena kebijakannya melanggar syariat Islam. Apapun yang kita lakukan hari ini akan kita pertanggungjawabkan kelak. Apalagi seorang pemimpin
pertanggungjawabannya ini dunia dan akhirat. Dan pasti Allah akan nampakkan sebelum kita mati bila kita berbuat baik atau sebaliknya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sehingga semua perjalanan para khalifah itu pada dasar menjadi mau'izah, sebagaimana di dalam Al-Quran surat yang sering kita sampaikan, surat Hud ayat 120. Wa kullan nakussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbidu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Jadi mau'izah dan dzikra, pelajaran dan peringatan, semua perjalanan sejarah yang telah kita bahas, dan di dalam Al-Quran pun 70% itu membahas tentang sejarah. Di dalam ayat lain, surah Yusuf ayat 3 misalnya, Allah sebutkan kenapa Rasulullah cukup sistematis dalam menyampaikan sejarah kepada para sahabat. Ternyata di beliau ini, di sejarah-sejarah masa lalu ini, malaikat yang ajarkan ke beliau. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Di ujung ayat, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad sebelum tidak tahu. Jadi Allah yang jelaskan melalui malaikat tentang sejarah-sejarah masa lalu, tujuan sebagaimana dibahas, disebutkan di dalam surat Hud ayat 120, khususnya menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita, sehingga be'ruh ba' lubang yang sama. Pasti setiap kebijakan kita, setiap tingkah pongah kita akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Get tapu buat get gebalah, bro tapu buat bro gebalah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda No. 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Sari berita, euforia nobar Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Berikutnya MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan edukatif dan menyenangkan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton kebersamaan.

0: kebersamaan antar pendukung hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman maupun produk usaha lainnya.
1: Nanti berjejer di seputaran area lontong bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu dengan euforia Piala Dunia. Orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
0: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Saudara, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
4: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih pribadi yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
3: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
2: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama Disdukcapil Subul Salam selesaikan validitas kependudukan. Ribuan dokumen kependudukan diterbitkan tanpa dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
5: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Subul Salam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama Disdukcapil Kota Subul Salam turun langsung ke 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Longkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan admin duk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
6: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Subul Salam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subul Salam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selama ini mendampingi, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dengan kolaborasi tim personil, angkat, dan proses yang dilakukan secara maksimal kesempatannya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
5: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Sebelusalam Hidayatul Muklis mengapresiasi program tersebut. Menurutnya fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
7: Dalam hal pelaksanaan ini, ada lebih kurang 1.000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai. Selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini, tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintahan Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

0: Dengan pintasnya program fasilitas kependudukan itu, diharapkan warga Subuh Salam dapat kembali mengakses bantuan sosial atau berbagai layanan publik tanpa terkendala. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Meredup FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Sebagai bagian dari upaya memastikan program pengembangan komunitas kopi berjalan, Bupati Gayo Lewis tinjau kebun kopi warga sekaligus menyerap aspirasi dari para petani. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan. Bupati Gayo Lewis meninjau langsung kebun kopi milik masyarakat di kawasan Lembah Kodim guna melihat kondisi perkebunan sekaligus mendengar aspirasi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petani mengenai proses budidaya kopi, kondisi kebun, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari petani diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor kopi di daerah. Peninjauan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan program pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor unggulan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, anggota DPD RI asal Aceh mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gedungan yang beraksi di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
4: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di Aceh Timur dan Kota Langsa. Desakan ini disampaikan Haji Uma setelah menerima laporan dari seorang warga bernama Rahmat. Korban mengaku sepeda motornya ditarik secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan PT Mandiri Utama Finansi PT Mega Central Finansi atau MCF. Haji Uma mengatakan berdasarkan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 yang lalu. Saat itu rumahnya didatangi tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector. Berdalih korban menunggak pembayaran selama 6 bulan akibat terdampak bencana banjir pada November 2025. Mereka memaksa mengambil sepeda motor tersebut. Korban sempat menolak karena merasa baru menunggak selama 3 bulan, namun intimidasi terus berlanjut hingga beberapa saat kemudian seorang oknum anggota Polres Aceh Timur mendatangi rumah korban. Hadirnya oknum tersebut membuat korban tertekan hingga akhirnya pasrah menyerahkan kendaraannya.
5: Kejadian ini menimpa salah satu warga di Aceh Timur yang kemudian dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan leasing. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan lesi.
4: Lebih lanjut, Haji Umar menjelaskan kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi para debt collector tersebut namun tidak ada tanggapan. Lalu korban menghubungi oknum polisi yang sebelumnya hadir saat penarikan motornya. Tak lama kemudian, tiga orang debt collector bersama oknum polisi tersebut mendadak mengembalikan sepeda motor korban ke rumahnya. Dua dari tiga kolektor bahkan melarikan diri dari lokasi. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Di sisi lain, Haji Umar mengancam keras dugaan praktik premanisme berkodok penagih hutang tersebut. Apalagi jika terbukti melibatkan oknum aparat kepolisian dan indikasi kebocoran data nasabah, dirinya mendesak aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.